sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, lagi umpan, lagi tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya

0: seharusnya mempertanggungjawabkan. Makanya dia kalau jadi imam balik kanan. Aturan cana dipakai, lempengkan, luruskan. Kalau saya salah ingatkan, tiga kali salah, ganti saya. Cing, ayo pimpinan ayo, ayo nukitu ente. Ada yang begitu enggak? Kalau begitu terpilih, langsung mengatakan. Bukan sekarang mau terima kasih, saya janji, bla bla bla. Tidak, seharusnya aturannya seperti ini. Tolong kalau saya ini sebagai manusia, kekurangannya ada. Tolong ingatkan saya, tolong tegur saya. Kalau salah terus, gantilah saya. Tuh, musyawarah kita. Ini sudah hampir hilang, Pak, di bangsa ini. Lebih banyak orang-orang itu bukan ke situ. Kepentingan individunya yang mengabaikan kepentingan. Padahal karakter kita tidak. Dulu gue, dulu nih ya, kita ceritalah. Gak apa-apa. Khas orang Sunda dulu itu punya yang namanya tepas. Tahu gak tepas?
1: Gak tahu apa tuh, tepas. Baru dengar sih tepas.
0: Jadi tepas itu adalah halaman rumah yang di depannya ada kayak sorondoi lah. Di situ tempat nongkrong-nongkrong orang lewat segala macam duduk-duduk. Dan di situ orang punya rumah tuh sudah nyiapkan minum segala macam. Jadi orang datang sambil ngobrol tuh menyelesaikan sesuatu tuh itulah salah satu. Kita sekarang sudah tidak ada lagi. Karakter itu, tetapi musyawarah itu tidak boleh hilang.
2: Nah, sekarang itu kalau detail nanti bisa 6 semester nih.
1: 6 SKS. Ya.
2: 6 SKS nih. Nah, yang kelima adalah outcome dari semua itu. Dari 1, 2, 3, 4. Kita lihat, pemimpin dulu itu selalu memperhatikan rakyatnya, masyarakatnya. Ada yang nusulit dia pada datangi. Ada yang sakit pun bukan dia yang repot. Orang kesehatannya pada datang. Itu zaman dulu, tapi sekarang kan tidak seperti itu lagi. Ini mungkin dasar dulu, kenapa saya berkatakan karakter. Kalau memang saya harus melanjutkan tentang karakter ini. Yang kedua adalah, selain tadi yang sebagai basically, landasan, saya mungkin tidak menjabarkan ke undang-undang dasar dan lain sebagainya. Itu nanti mungkin terlalu detail, nanti kita bahas pada waktu yang lain. Nah yang kedua, karakter kita yang saat ini terjadi justru bertolak belakang dengan karakter tadi. Contoh ya sekarang, kita karena terlalu lama dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, maka karakter Inlander. Tahu karakter Inlander? POC menjajah Indonesia itu dulu tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan militer. Tapi dengan ekonomi. Caranya bagaimana supaya bisa menguasai? Diadu-adulah orang kita. Supaya dia bisa masuk. Dan ini terjadi saat ini. Diadu itu misalkan gini, kalau orang sudah punya utang budi, maka dibuatlah utang budi. Ya. Contohnya misalkan rajanya ini datang, si Belanda ini datang ke sana boleh-oleh tiap hari. Suatu saat si Belanda ini datang ke Pak Raja ini. Cuma warna naon, gak bawa apa-apa. Pasti si Raja nanya, "Ada apa Menir?" Kan? "Kok datang ke sini? Pasti ada sesuatu." Kan si Menirnya cuma bilang begini, "Pak Raja, bisa bantu saya?" Kira-kira jawab Raja gimana?
1: Pasti bisa
2: bisa dong. Padahal yang dia tuju adalah mengusir perumahan, rumah-rumah saudara kita. Cuma dia bilang begini, "Pak Raja, bisa enggak saya bangun itu di sini? Hanya kebetulan saja ada masyarakat tinggal." Kata apa yang Raja katanya? "Ah, itu gampang, Pak Tuhan. Nanti kita yang pindahkan ke sana." Tuh, secara dia langsung diusir lah. Dia bangunlah di situ. Ini salah satu karakter. Yang kedua, ya karakter yang saat ini terjadi, maaf nih, saya harus menyampaikan apa adanya. Yaitu karakter herder.
1: Apa itu karakter herder?
2: Ini kan baru dengar ya. Karakter herder itu siapa tahu. Herder itu siapa yang memelihara, dia akan manut, dia akan tunduk kepada yang memeliharanya. Contoh ada orang datang bertamu bawa apa-apa, cana gogok dia tuh, digoguknya dia, digigit tuh. Itu terjadi saat ini. Betul enggak?
1: Betul
2: enggak? Sekarang. Entah apapun pangkatnya, entah apapun jabatannya, entah, tapi semua diatur sama yang punya, yang mampu mengendalikannya dia. Nah ini yang seharusnya hilang dari bangsa ini, karena kalau itu bukan karakter bangsa.
1: Baik, ini menarik Pak. Lantas bagaimana kemudian sebetulnya contoh dari karakter bangsa itu sendiri, kalau misalkan tadi ada sebuah landasan berpikirnya kemudian untuk bisa membangun karakter itu. Contoh real hingga masyarakat awam bisa melihat itu, hingga kemudian akhirnya, oh ini role modelnya. Tapi jangan dulu jawab Pak, kita tahan dulu. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa program khusus Pro 1 RRI Bandung akan masih menggali terkait karakter kebangsaan ini. Tetap bersama kami setelah beberapa informasi berikut ini.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program khusus bersama Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas DPD Jabar. Dan kita masih membahas, tadi sempat kita hold dulu, kita tahan dulu Pak, hingga kemudian tadi landasan berpikirnya begitu sudah sangat jelas bahwa Indonesia punya sebuah acuan gitu ya, karakter yang sudah tersusun. Lantas kalau masyarakat Pak, mungkin kalau tidak mendengarkan RRI dan melihat video ini, nggak tahu sih maksudnya apa yang Bapak sampai ke gitu Pak, hanya mungkin mendapatkan diskursus itu di ruang-ruang tertentu Pak. Ya kemudian kalau berbicara mengenai contoh realnya seperti apa sih Pak sebetulnya karakter bangsa Indonesia itu?
2: Ya atur nuwun. Jadi karakter yang asli bangsa Indonesia itu adalah sebenarnya kepribadian budaya yang melekat pada jati diri bangsa kita. Ya, yang dikatakan tadi bukan punya karakter inlander dan punya bukan juga karakter herder. Tapi dia punya karakter kebangsaan yang notabene dalam jiwanya itu melekat harga diri, kebanggaan, dan marwah. Jadi kalau saya jelaskan detail di dalam penjelasannya bahwa karakter itu kita yang pertama sekali itu ya. Dia yang pertama sekali adalah dia selalu malu kepada Sang Pencipta. Jadi kalau dia berbuat tidak betul, dia berbuat kekeliruan, yang pertama sekali dia adalah malu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah bohong minta pertanggungjawabannya. Yang kedua, jangankan seperti itu, di lingkungannya sendiri dia harus menunjukkan bahwa dirinya punya kepribadian yang notabene kalau benar berani berbuat benar, yang kalau salah berani mengatakan salahnya. Dan dia harus memaklumi bahwa dirinya tidak sempurna, yes, tetapi dia berupaya untuk lebih optimal bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun apapun yang dijadikan acuannya sebagai pertanggungjawaban. Dan bahkan ini yang paling-paling mendasar, pernahkah enggak seorang suami atau bapak datang bawa rezeki ke rumah, terus ngomong sama istrinya, misalkan kalau sudah punya istri, eh bu, jangan tanya ini rezeki ya, karena kalau saya berikan kepada ibu, saya lebih dulu sudah pertanggungjawabkan kepada Allah. Ini yang sampai saat ini, padahal tahu, jangankan mempertanggungjawabkan dosa orang lain, dosa dirinya saja belum tentu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah kalau ini sudah melekat, insya Allah budaya yang saya katakan budaya negatif, korupsi segala macam, tidak akan terjadi di Republik ini. Bahkan sebelum melakukannya, dia pasti mukanya saja tidak akan mampu menunjukkan bahwa ini aku. Sekarang terbalik Kang, sekarang terbalik Kang. Ya, sudah diborgol pun masih senyum-senyum, masih ketawa-ketawa. Ini yang terjadi saat ini, artinya bahwa budaya kita yang global saja ya. Saya tidak perlu menceritakan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil lebih parah lagi Kang. Contoh ya, pembinaan ataupun mendidik karakter itu tidak sama dengan mendidik intelektual. Apa bedanya? Sangat berbeda. Kalau mendidik intelektual itu sangat mudah. Ini salah satu gambaran. Ada seorang ahli matematik, Profesor Surya. Itu mendidik salah satu anak dari Papua yang notabene dikatakan katanya anak Papua mah bodoh-bodoh, tetapi dia memang betul 5 kali tidak naik kelas selama di SD, bayangkan. Dididik 2 tahun, juara Olimpiade Nasional Internasional. Jadi kalau mendidik karakter, mendidik intelektual, itu mudah. 2 tahun bisa jadi juara Olimpiade. Tetapi mendidik karakter, Allah mengingatkan, sejak dalam kandungan harus dididik karakter. Kenapa? Karena karakter itu akan selalu berkembang sesuai dengan tingkatan usia, umur, dan lingkungannya. Ini yang sangat boleh dikatakan menjadi tantangan sebenarnya bagi kita. Nah, jadi sebenarnya pembentukan atau pendidikan karakter ini bukan hanya tanggung jawab individu, orang per orang, tidak, tapi semua kita ini bertanggung jawab terhadap pendidikan ini. Ya, baik itu masyarakatnya, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kebangsaan, harus bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter. Jadi karakter itu saya boleh mengatakan yang paling basically, Pak. Yang paling basically adalah jangan sampai kita punya utang budi, Pak. Karena gini kan, saya boleh mungkin ngobrol-ngobrol aja.
1: Gimana, Pak?
2: Akang dulu waktu sekolah SD pertama diajarkan baca kata. Ya, baca kata. Selain ABC kan huruf, kata apa coba? Masih ingat enggak?
1: Ini budi.
2: Nah, ini.
1: Ini mamah budi.
2: Ini budi.
1: Ini budi.
2: Berarti Akang punya konotasi budi itu apa?
1: Benda kayaknya. Ini
2: nama orang.
1: Nama orang.
2: Yes, ya. Padahal budi. Bukan itu kan.
1: Budi
2: dalam budi yang ingin diajarkan adalah filosofi budi, arti budi, makna budi. Implementasi budi. Luar biasa, Kang. Nanti kalau saya jelaskan sekali lagi bisa 4-5 semester nih masalah budi saja.
1: Dalam ini harus berlanjut. Ya.
2: Makanya ini seharusnya budi. Budi itu ada kaitannya dengan intelektual, ada kaitannya dengan psikologi, dengan kepribadian, okay. Ada kaitannya dengan agama, ada kaitannya dengan psikologi. Tidak bisa, aspek semua ada di dalam budi. Nah, sayangnya kan, Bapak Ibu guru dulu tidak pernah menjelaskan ini budi itu apa. Mungkin kalau tingkatannya disesuaikan. Mungkin SD budi teh naon ngaran teh, budi teh lain ngaran jelema, bukan nama orang, tapi budi sebenarnya adalah dasar dari kepribadian kita. Misalkan naon kepribadian kita, kalau kita punya budi, artinya punya budi baik, jelaskan saeutik-saeutik gitu. Nah, ini kan yang saat ini banyak yang dikatakan kabur gitu. Nah, seharusnya itu yang ditanamkan pertama. Makanya punten ya, di kita di Indonesia sangat berbeda dengan di, maaf deh, Jepang negara maju. Tapi Jepang negara maju, anak pertama kali masuk sekolah itu bukan diajarkan supaya pinter, Kang.
1: Ahlaknya dulu.
2: Karakternya dulu, ahlaknya dulu. Dilatihin apa supaya dia kerja sama, belajar nyapu. Di kita enggak. Anak baru kelas 1, kata bu guru dari sok belajar nyapu, orang tuanya marah. Anakku datang ke sini itu bukan untuk jadi tukang sapu, supaya pinter, katanya. Padahal mendidik karakter itu berbagai macam prosesnya, berbagai macam elemennya dan berbagai macam stratifikasi.
1: Baik, kalau misalkan berbicara seperti itu, lantas terakhir mungkin Pak ini pesan juga untuk katakanlah PR warga Jawa Barat. Ya, lantas ya. Bagaimana dan apa yang juga harus kemudian masyarakat Jawa Barat aware terhadap itu, perhatikan terhadap itu dalam menanamkan nilai-nilai karakter kebangsaan. Terakhir Pak mungkin boleh sampaikan barangkali juga ada beberapa agenda kegiatan dari rekan-rekan Ikal Lemhanas, boleh Pak, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi mungkin ini sebagai rangkuman secara keseluruhan lah ya. Jadi boleh dikatakan kita ini sangat memiliki keprihatinan, kan. Apa yang menjadi keprihatinan? Kita bisa melihat saat ini. Jangan sampai ini kita generasi mewariskan ke anak cucu kita menjadi babu di rumah sendiri, kan. Kenapa saya ingin sampaikan? Karena kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat kondisi kekinian. Dulu di satu tempat dia punya sawah segala macam dijual, lama-lama dia beli itu ini, habis jual sana sini, akhirnya jadi pembantu lah di situ. Ini apa yang harus kita implementasikan adalah, jadi dari setiap individu harus menyadari bahwa karakter kebangsaan Indonesia ini sebenarnya budaya. Jadi kalau orang tidak menanamkan karakter ini, kebudayaan kita ini, karakter budaya kita ini, sebenarnya dia harus bertanya, aku ini tinggal di mana? Kalau masih tinggal di Republik ini, gunakan tadi yang kita obrolkan tadi. Ya, basically yang pertama tidak boleh terlupakan, Tuhan itu adalah segala-galanya, Sang Pencipta. dan kita yakini. Itu harus jadi landasan utama. Kenapa? Karena kalau kita yakin kepada Yang Maha Kuasa Sang Pencipta, kita pasti merasa dunia ini hanya sepintas, tidak akan pernah lama. Tetapi yang lama nanti adalah berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, dengan Sang Pencipta. Ini basically yang paling dasar. Yang selanjutnya saya kira tadi sudah saya detail jelaskan. Jadi inti dasarnya adalah bagaimana kita sebagai warga khususan Jawa Barat ya, bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Berikanlah contoh dan teladan kepada next generation kita, baik itu anak atau cucu dan lain sebagainya. Nah yang kedua, mari di lingkungan juga kita harus menunjukkan keteladanan kita, paling tidak ya, apa yang kita omongkan jangan sampai melanggar daripada apa yang kita lakukan. Karena kebanyakan sekarang kan terbalik ya Kang ya, ngomongnya A tapi melakukannya B, itu yang sekarang terjadi. Nah inilah mungkin yang perlu kita angkat kembali, supaya betul-betul bangsa kita ini kembali memiliki marwah, memiliki karakter yang notabene itu adalah karakter budaya bangsa kita, yang berbicara budaya itu bukan seni tapi kompleksitas dari kehidupan, baik itu apa namanya, karakternya, psikologinya, lingkungan dan lain sebagainya lah, banyak. Saya kira ini, Tuan Nuhun Kang, saya sudah diberi waktu dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini, mudah-mudahan ini bermanfaat khususan bagi saya ya, untuk saya juga selalu mengingatkan, karena ini salah satu pola belajar saya. Pola belajar saya tuh dulu juga kalau mau ujian kan selalu belajar ya, yang kita pelajari adalah hal-hal yang sudah pernah diajarkan. Nah ini juga supaya saya ingat. Jadi kalau Akang nanti nguji saya lagi, saya tidak blank gitu kira-kira.
1: Jadi banyak belajar, banyak
2: insight. Saya kira ini, atur nuwun.
1: Baik, terkait dengan kegiatan katanya.
2: Oh ya betul. Jadi karena informasi dan inspirasi
1: Pro 1. Dengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Karena informasi dan
3: inspirasi Pro 1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga, sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
3: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
4: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud, bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
5: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
3: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswara Tiki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serukan pada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

jangan lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dari ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dery Setiawan bin Dodo Setiawan, tepat tanggal lahir Bandung 13 April tahun 2000, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Kertajaya RT 4 RW 12 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Kwayun Diva Al-Nabila Izzati binti Waris Diawan sebagai penggugat melawan Dery Setiawan bin Dodo Setiawan sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 2 Juli 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Selasa 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Asuti binti Uri Syamsuri sebagai penggugat melawan Deni Nur Handi bin Ade Muksin sebagai tergugat, oleh karena tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 2 Juli 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya itu tepat pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Anda tetap bersama kami.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar segenap kru RRI Bandung yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Tahun Baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun Baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

0: sih mau nih. Kece lagi.
1: Wah, berantem ini yang enggak penting banget.
2: Kece lagi.
0: Oh, celak-celak saja.
2: Kece mi.
1: Bandnya.
3: Pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
4: Untuk penertiban bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan. Jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan Kampung Tumpat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya bangli yang ada di luar kawasan Mondi, tapi semua sekarang bangli-bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monju, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monju, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program pencaci ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat secara luas, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.
5: Bandung Siang Ini.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan tetap penuh semangat. Dan senang sekali saya Rizka bisa kembali hadir menemani istirahat maupun perjalanan Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya Rizka tidak sendirian. Rizka ditemani oleh Alan.
1: Iya, akhirnya Alan comeback di siang hari gitu ya.
0: Betul. Oh, kemarin-kemarin sempat ini ya?
1: Hiatus.
0: Hiatus dulu katanya ya.
1: Jadi kayak berasa cek orang-orang ke mana tuh, lancena gitu. Udah sabulan cena dari Juni ke Juli. Padahal ingat seberapa hari, yang 3 hari. Tuh. Ada pilduin, Pak.
0: Oh, iya.
1: Begitu.
0: Jadi itu fans sudah pada menunggu di 100% Indonesia itu teh.
1: Iya, tuh udah greget banget kita dengan lagu-lagu enak. Tapi siang hari ini kita akan sih berbagi informasi tuh untuk Anda pendengar ya. Yang pertama apa?
0: Nah, pendengar, kalau misalkan siapa sih dari Anda nih yang suka menghabiskan waktu atau mungkin juga sedang ada waktu luang di akhir pekan, sepulang kerja, apakah mungkin Anda yang termasuk suka mampir ke Jalan Braga nih? Ada apa dengan Jalan Braga ya gitu. Mungkin Risa sendiri ya, dan juga pendengar Anda di rumah, entah sekedar menikmati suasana, ngopi, kulineran, atau mungkin berburu foto dengan latar bangunan-bangunan sejarahnya yang khas. Wow, nah ini ada kabar menarik nih pendengar. Jalan Braga baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-144.
1: Waduh.
0: Nah iya, jadi gak keras 144, mungkin kita masih di mana ya?
1: Bukan di mana lagi, wey.
0: Gitu ya. Nah pendengar, menariknya lagi, Braga menjadi satu-satunya jalan di kota Bandung yang memiliki hari jadi resmi. Ini menunjukkan bahwa Braga bukan hanya sekedar ruas jalan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas kota Bandung. Dan di momen yang spesial ini, tepatnya hari ulang tahunnya nih pendengar, para pengunjung maupun pelaku usaha berharap kawasan Braga bisa semakin ramai dikunjungi gitu ya. Mereka juga berharap penataan kawasan terus ditingkatkan sehingga semakin nyaman untuk wisatawan, sekaligus juga memberikan perhatian lebih kepada para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya di seputaran Jalan Braga seperti itu. Kak Alan, seru sekali ya.
1: Jongjon gitu. Di sana mah nongkrong, cingogo, sabari ngopi, cimol wae estetik.
0: Nah, iya benar. Dah dulu mah tuh kalau di apa foto profil bukan di Braga teh, foto profil Facebook ya. Bukan di Braga teh kayaknya teh enggak culture cenah.
1: Enggak
0: gaul yang ada tulisan Braganya
1: gitu. Enggak Bandung.
0: Nggak Bandung banget gitu ya. Nah kemarin juga sempat lewat tuh ke Jalan Braga, itu ramai sekali, apalagi momen liburan seperti sekarang ya Kang Alan ya. Dan mungkin kita juga mengucapkan selamat hari jadi Braga yang ke-144 gitu ya. Semoga Braga semakin tertata, semakin nyaman untuk dikunjungi. Nah pendengar, setelah ini kita juga rehat dulu ini ya, karena Risa juga sudah menyiapkan lagu pilihan untuk Anda. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pemerintah daerah hingga pemerintah.

0: Awal dari kisah selamanya, ya itu lagu dari Raisa sama Barsena ya.
1: Barsena.
0: Oh, Barsena ya.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ah,
1: kalau yang... lagi nyari-nyari event di Kota Bandung, enggak usah nyari-nyari yang enggak pasti.
0: Yang enggak pasti ya. Yang pasti-pasti aja nih.
1: Yang pasti-pasti aja.
0: Nah, seperti event yang akan ada di Kota Bandung ya, benar ya. Ini tepatnya ini selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Bandung dan juga wisatawan luar kota. Di mana pendengar ini tuh nanti akan ada event Festival Asia Afrika gitu ya. Dimana ini juga sudah digembur-gemburkan di sosial media pendengar gitu. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang Jalan Braganya yang baru saja berulang tahun, kali ini kabarnya tidak jauh dari sekitaran Jalan Braga, dimana Bandung akan kembali menjadi tuan rumah Festival Asia Afrika 2026 yang tentunya akan dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 12 Juli. Dan mendengar, tahun ini festival tersebut dikemas dalam 3 rangkaian kegiatan utama, yaitu Asia Afrika Karnaval, kemudian Asia Corner, dan terakhir ada Asia Afrika Market. Wah, gitu ya.
1: Ini karnavalnya kayak gimana aja sih itu tuh?
0: Ini kalau biasanya sih suka ada apa sih namanya pawai karnaval pawai-pawai, ya. Betul. Kemudian juga ada penampilan-penampilan dari biasanya diisi oleh disebut par ya. Ini memang acaranya itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 11 Juli dengan Asia Afrika Karnaval gitu ya, hari Sabtu. Nah, setelah itu ada Asia Afrika Corner yang akan menjadi ruang interaksi sekaligus pertukaran budaya antara Kota Bandung dan negara-negara sahabat di kawasan Asia dan Afrika. Dan mungkin pendengar untuk Anda yang mungkin juga belum pernah mengikuti festival tersebut nih, menariknya lagi kegiatan ini tidak hanya terpusat di satu lokasi.
1: Di mana aja?
0: Nah, ini sejumlah tempat bagian dari festival, di antaranya ada Gedung Merdeka, kemudian juga Museum Konferensi Asia Afrika, Damasik Art Space, hingga Yayasan Pusat Kebudayaan gitu ya. Nah, mantap ya. Nih. Jadi mungkin untuk Anda yang pengen menghabiskan waktu liburan gitu ya, tapi pengen yang gratis-gratis aja, yang murah-murah aja gitu ya. Kayaknya boleh nih ajak keluarganya gitu ya, ajak mungkin anak-anak, keponakan datang ke Festival Asia Afrika ini karena ini seru banget sih.
1: Betul.
0: Dan tadi iya, biasanya ini suka antri dari pagi nih.
1: Kalau jajan tinggal jajan ya.
0: Betul sekali. Jangan khawatir lah, jajan mah banyak gitu ya. Dan juga harapannya masyarakat tidak hanya menikmati kemeriahan ini, tetapi juga semakin mengenal nilai sejarah dan budaya yang dimiliki Kota Bandung gitu.
1: Itu
0: pendengar,
1: sih paling
0: ya.
1: Utamanya ya.
0: Betul. Jadi kalau misalkan Anda belum ada agenda tanggal 11 dan 12 Juli nanti, mungkin Festival Asia Afrika bisa masuk daftar kegiatan akhir pekan gitu ya. Jadi selain menyaksikan berbagai pertunjukan budaya, Anda juga bisa merasakan suasana Bandung yang semakin semarak dengan kehadiran tamu dan peserta dari berbagai negara. Wow, kalau udah kayak gini mah tinggal disiapkan aja mungkin.
1: Apanya?
0: Ya, jajannya.

0: Nah, pendengar, biasanya kalau sudah masuk tanggal muda seperti sekarang nih, pasti apa ya, ada yang beda gitu ya.
1: Apa yang beda?
0: Ya, mungkin ada yang mulai belanja kebutuhan bulanan, Kang Alan ya. Ada juga yang mengajak keluarganya makan di luar gitu. Ada juga mungkin yang udah sibuk menyusun anggaran supaya gajinya cukup sampai akhir bulan.
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada yang kayak Alan.
0: Gimana tuh?
1: Terima kasih.
0: Itu makanya hampir Silat. Penduduk Indonesia tuh kayaknya gitu kalau bapak-bapak mah ya.
1: Iya, bapak-bapak. Pokoknya mah terima kasih
0: udah. Iya, terima kasih aja ya. Tapi nanti kembali lagi kok.
1: Ah, iya benar.
0: Kembali lagi dibekelin gitu ya, dimasakin gitu. Tapi nah, di tengah semangat mengatur keuangan nih Kang Alan, jangan sampai ada satu hal yang terlewatkan nih. Di mana yaitu kita harus juga memikirkan anggaran untuk kesehatan.
1: Nah, ini yang jarang kepikiran gitu ya.
0: Betul. Karena sesibuk apapun kita bekerja mencari nafkah, kondisi tubuh tentunya harus tetap menjadi prioritas.
1: Betul.
0: Tapi nih ada kabar baik nih khusus untuk masyarakat Kota Cimahi.
1: Wow. Kenapa khusus Cimahi? Kenapa cenah yang di Cimahi?
0: Nah, jadi sekarang nih seluruh kecamatan sudah memiliki layanan rawat jalan nih. Kalau misalnya rawat jalan apa dah dari dulu gitu cenah ada. Ini mah beda. Di Cimahi mah rawat jalannya teh rawat jalan sore gitu ya, di puskesmas gitu. Kan iya, jadi kan biasanya puskesmas tuh bukannya sampai jam 12 siang gitu ya, biasanya udah tutup aja. Gitu atau jam 2 lah maksimal. Kalau di Cimahi nih puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Cimahi itu bukannya sampai sore dan melayani rawat jalan hingga sore, pendengar. Dan terbaru nih layanan ini resmi hadir di Puskesmas Padasuka dan Puskesmas Cibereum. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang tinggalnya di sekitaran Cimahi, ini juga bisa menjadi referensi Anda untuk apa ya, yang ingin berobat gitu ya, atau misalkan mengkonsultasikan kesehatan Anda yang tentunya gratis gitu. Ini bisa datang ke Puskesmas terdekat, di mana layanan rawat jalan sore ini beroperasi setiap hari hingga pukul 3 dari 3 sore hingga pukul 8 malam. Wow, gitu. Jadi tidak usah antri. Biasanya kan kalau yang datang ke puskesmas teh dari jam 6 subuh teh sudah antri. Nunggu antrian ya. Ini mah tenang aja karena buka juga dari sore sampai malam hari. Anda hanya cukup membawa KTP ya, pendengar, kemudian juga kartu keluarga dan kartu BPJS kesehatan bagi yang terdaftar gitu.
1: Ini dia. Mantap. Ya. Jadi gitu ya, buat warga Cimahi enjoy pokoknya.
0: Enjoy gitu. Jadi dengan adanya layanan ini diharapkan warga tidak lagi menunda pemeriksaan kesehatan hanya karena terkendala jam kerja gitu. Benar sekali ya. Gitu biasanya kan karena kalau di puskesmas tuh antrian pasiennya sangat panjang.
1: Udah gitu kita kan dinasnya.
0: Betul, bentrok gitu ya sama yang mungkin mau kerja, mau sekolah gitu ya. Itu sekarang pemerintah Kota Cimahi itu sudah memberikan solusinya. Jadi mungkin pendengar setelah gajian jangan hanya ingat belanja atau jalan-jalan ya, sisihkan juga perhatian untuk kesehatan diri dan keluarga. Karena investasi terbaik memang dimulai dari tubuh yang sehat.

0: Nah pendengar, sebelum kita berpisah di siang hari ini, ada informasi yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama nih. Karena tentunya menjaga kota Bandung tetap nyaman bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Nah, beberapa hari terakhir ini pendengar, muncul laporan mengenai adanya aktivitas pembakaran sampah di kawasan Taman Tegallega, tepatnya di depan gedung TPST gitu. Dan saat ini tim liputan tengah melakukan pengecekan ke lokasi gitu, dan memang ditemukan tumpukan sampah yang sedang dibakar. Wah, aduh kumaha ya. Ternyata
1: soal urusan-urusan pembakaran tuh ya. Kalau dulu mah aku di lumbur kayak bakar-bakar aja gitu ya. Tapi kalau ya, buka sebenarnya enggak di lumbur aja. Iya.
0: Enggak di lumbur aja.
1: Karena ada aku punya kebon gitu sih.
0: Oh, iya.
1: Dia pun jauh ke ke mana-mana gitu, iya. Maksudnya. Jadi kayak ya, tapi ternyata ada undang-undangnya juga ternyata. Bebakaran teh atau ngebakar runtuh teh tidak semena-mena waka-waka ee gitu.
0: Iya, makanya. Tempatnya sana. Jadi
1: ya nah, ada aturannya termasuk juga itu ya.
0: Iya, termasuk juga ini karena kan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung juga sudah menegaskan bahwa aktivitas pembakaran sampah itu bagian dari proses pengolahan sampah di TPST gitu ya. Ini jadi memang kalau misalkan mau bakar-bakar sampah teh lihat dulu ini mah ada sekarang. Aduh, banyak yang sudah terpapar dan menjadi korbannya pendengar ya. Dimakan juga Taman Tegallega ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau dan tempat masyarakat berolahraga maupun bersantai. Ya, jadi ini gitu. Seharusnya memang harus tetap terjaga ya Kang Alan ya dari kebersihan dan kualitas udaranya gitu. Apalagi pembakaran sampah ini menimbulkan polusi yang memang berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Karena itu semoga kejadian seperti ini segera ditangani dan tidak terulang kembali. Wah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ini pun juga jadi apa ya perhatian kita semua gitu.
0: Betul sekali ya. Gitu. Wah, ini tidak terasa pendengarnya ini sekarang sudah mau menjelang pukul 1. Ini di mana kalau misalkan sudah menjelang pukul 1 itu sudah artinya kita harus pamit.
1: Kita.
0: Oh, aku aja ya. Rizka aja pendengar. Kak Alan masih akan menemani Anda di Warta Jabar Siang gitu ya. Mm-hmm. Tepat pukul 1 nanti gitu. Dan Rizka juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menemani selama 1 jam tadi gitu ya. Dan juga sudah mendengarkan dari awal dan hingga ini akhir. Tapi jangan khawatir, mungkin kita juga akan bertemu di kesempatan berikutnya. Rizka pamit undur diri mewakili Alan Albana yang masih bertugas. Tetap jaga kesehatan pendengar, tetap semangat menjalani hari dan terus dengarkan Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Cimahi meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Polda Jawa Barat mendapat penghargaan Samkarya Nugraha, Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto. Kamis 2 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya terus memperkuat literasi keuangan generasi muda melalui penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai investasi yang legal, logis, dan berorientasi jangka panjang sebagai bekal menghadapi dinamika perekonomian dan perkembangan sektor keuangan. Kegiatan diselenggarakan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Jawa Barat, PT MNC Sekuritas. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai karakteristik pasar modal, manfaat investasi jangka panjang, pengelolaan risiko investasi, serta pentingnya memilih produk dan layanan keuangan yang legal dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan keuangan. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan meningkatnya kompleksitas sektor keuangan, perkembangan teknologi digital, serta dinamika ekonomi global menuntut generasi muda melalui dan juga memiliki literasi dan juga kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai agar mampu mengambil keputusan investasi secara tepat. Sementara itu, juga periode Mei-Juni 2026, OJK Tasikmalaya telah menyelenggarakan 51 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau sekitar 145.000 peserta dari berbagai segmen masyarakat, meliputi pelajar, mahasiswa, santri, penyuluh agama, aparatur pemerintah, pelaku UMKM, perempuan, komunitas, dan juga masyarakat umum. Melalui rangkaian Bulan Literasi Keuangan yang berlangsung hingga Agustus 2026, OJK Tasikmalaya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha jasa keuangan, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Cimahi meningkatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, pelayanan publik, dan kedekatan Polri dengan masyarakat. Berikut laporannya disampaikan Abot Agus Gunawan.
2: Polres Cimahi menggelar upacara puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan SIMA Polres Cimahi hari Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda TNI, pemerintah daerah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan juga tokoh masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Sebagai wujud pengabdian institusi kepolisian selama 8 dekade, momentum tersebut juga menjadi refleksi untuk memperkuat profesionalisme, pelayanan publik, dan juga kedekatan Polri dengan masyarakat. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara telah dimulai jauh sebelum puncak acara. Beragam kegiatan sosial, olahraga, hingga pembinaan masyarakat telah dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada warga. Niko juga berharap di usia ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menegaskan jajaran Polres Cimahi akan terus menjaga solidaritas serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat di Kota Cimahi.
3: Dan tentunya hari ini adalah puncak untuk pelaksanaan upacara, di mana kita tentunya berharap seluruhnya agar Polri ke depan semakin menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh masyarakat, semakin solid dan bisa memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat se-Indonesia, khususnya wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung. Bahwa dengan 80 tahun ini sudah semakin dewasa Polri, dan tadi juga saya membacakan amanat daripada Bapak Presiden, di mana disampaikan adalah hadiah kepada Polri, yaitu salah satunya adalah undang-undang yang terbaru untuk Polri, sehingga itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, di mana alhamdulillah kalau semakin dicintai masyarakat seperti disampaikan oleh Bapak Kapolri, Polri yang maju, Indonesia juga pasti akan maju, atau sebaliknya.
2: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Cimahi berkomitmen memperkuat pelayanan, menjaga keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sementara itu, seorang warga yang menyaksikan peringatan upacara Bayangkara ke-80 di Mapolres Cimahi, yaitu Pak Satria, yang mengatakan dirinya mengapresiasi serta berbangga kepada Kepolisian Republik Indonesia yang berulang tahun ke-80.
4: Harapannya semoga lebih kompak lagi, lebih solid, dan lebih presisi dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya sebagai keamanan negara ya. Dan juga bisa lebih mengintensifkan lagi keamanan untuk masyarakat, dan juga bisa lebih lagi mengayomi untuk masyarakat, dan khususnya untuk Polres Cimahi juga. Saya selaku warga Cimahi berharap dengan momentum HUT yang ke-80 ini, Polres Cimahi bisa lebih mantap pokoknya dalam melaksanakan tugasnya, khususnya di wilayah hukum Kota Cimahi ya.
2: Dia berharap tentu saja kepercayaan masyarakat kepada Polri terus meningkat sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Polda Jawa Barat mendapat penghargaan Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Duyana.
5: Kepolisian Daerah Polda Jawa Barat mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT Bayangkara ke-80. Penghargaan itu merupakan penghargaan tertinggi di institusi Polri sebagai bentuk penghargaan kepada Satuan Polri yang dinilai berjasa dalam memberikan pengabdiannya kepada masyarakat. Penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada Kapolda Jawa Barat, Komjen Pol Rudi Setiawan, pada puncak peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas, Kabupaten Bogor, Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Hal itu dikatakan Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Adi Vivid Agustiadi Bahtiar, di sela peringatan HUT Bayangkara ke-80 di Mapolda Jawa Barat, hari Rabu tanggal 1 Juli kemarin.
6: Sebelum saya membacakan, menerima penghargaan tertinggi dari Presiden atas beberapa prestasi. Tidak semua polda menerima penghargaan ini, hanya beberapa polda tertentu yang memiliki prestasi.
5: Pada kesempatan itu juga, Wakapolda Jawa Barat mengapresiasi jajaran Polda Jawa Barat yang telah memberikan pelayanan dan pengabdian Polri kepada masyarakat dan negara. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan HUT Bayangkara ke-80 Polda Jawa Barat mengapresiasi Polri yang terus berbenah diri dan bereformasi. Dikatakan KDM Polri terus melakukan reformasi diri karena Polri ini institusi yang paling sering dikritik oleh warga karena tempat berkeluh kesah dan layanannya langsung kepada masyarakat. Hal ini pun menurut KDM akan terus berdinamika.
7: Sehingga akan terus berdinamika, dan saya lihat Polri ini sabar dalam menghadapi berbagai kritik, terus melakukan perbaikan, melakukan reformasi di internal Polri, dan akhirnya angka kepuasan publiknya kan Litbang Kompas relatif tinggi. Kan itu cermin bahwa terjadi pemendahan yang simultan. Dan saya sebagai warga Jawa Barat dan orang yang dituakan di Jawa Barat, hari ini juga saya merasa bersyukur tingkat komunikasinya langsung dengan Pak Kapolda itu berbagai hal. Saya kan orang yang selalu merespon apa yang terjadi di masyarakat.
5: KDM juga berharap Polri jangan berpuas diri dengan angka kepuasan publik serta terhadap capaian yang sekarang. KDM juga mengapresiasi sinergitas Polda dengan Pemprov Jabar dalam memberikan rasa aman dan melayani masyarakat. Berbagai respon terkait keluhan masyarakat, baik Kamtibmas maupun layanan lainnya, selalu direspon dengan baik oleh jajaran kepolisian Polda Jawa Barat.
1: Selanjutnya pendengar, pekan pertama momen liburan sekolah, pengguna kereta api meningkat signifikan memanfaatkan diskon tarif kereta ekonomi komersial. Fikri Subina menurunkan laporannya.
8: Majunya kereta api Indonesia dari awal dulu tidak ada pencatatan yang baik untuk duduk, sampai akhirnya di saat kuliah itu kereta ekonomi pun sudah ber-AC, sudah teratur banget tiketingnya, dan tidak sembarangan orang bisa masuk seperti dulu. Semakin nyaman dan semakin mantap.
9: Hal itu disampaikan oleh salah satu pengguna jasa kereta api Indonesia, Furi Fauziah, yang sekarang bekerja di Bandung dan ia kerap menggunakan kereta api, biasa bepergian menggunakan kereta api jarak jauh menuju Jawa Tengah. Antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api selama masa libur sekolah terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan pada periode 20 hingga 26 Juni 2026 mencapai 94.000 lebih tiket. Jumlah tersebut meningkat 7,4% dibandingkan periode 1 minggu sebelumnya, yakni 13 hingga 19 Juni 2026, yang mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh dari semua kelas layanan sebanyak 87.000 lebih tiket. Peningkatan itu menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan layanan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan selama musim liburan. Salah satu faktor yang mendorong meningkatnya volume pelanggan adalah program stimulus pemerintah berupa pemberian diskon tarif sebesar 30% untuk kereta api ekonomi komersial yang berlaku untuk keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pada periode tersebut, KAI Daop 2 Bandung menyediakan sebanyak 64.600 kursi lebih untuk pelanggan yang ingin menikmati perjalanan dengan tarif lebih terjangkau.
10: Berikan. Kami berterima kasih kepada semua pengguna jasa kereta api yang telah memiliki tiket perjalanan untuk melakukan perjalanan pada masa libur panjang sekolah kali ini. Kami juga berharap semua pengguna jasa kereta api untuk bisa memanfaatkan tarif promo ini dan tentunya bisa melakukan pembelian melalui channel-channel resmi PT Kereta Api seperti melalui akses by KAI, situs kai.id atau menghubungi layanan pelanggan 121 serta di sejumlah tenan-tenan yang telah bekerja sama dengan PT Kereta Api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pengguna jasa kereta api. Terima kasih.
9: Kuswardoyo sebagai manajer Humas Daop 2 Bandung juga menambahkan peningkatan penjualan tiket sebesar 7,4% dibandingkan minggu sebelumnya menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api. Program diskon tarif 30% untuk kereta api ekonomi komersial menjadi momentum yang sangat baik untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi massal yang aman, nyaman, tepat waktu, dan juga ramah lingkungan selama musim liburan sekolah. Sementara itu, hingga minggu kemarin 28 Juni 2026, jumlah pelanggan kereta api jarak jauh keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung memanfaatkan program diskon transportasi 30% juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Total tiket yang telah terjual mencapai 80.000 lebih pelanggan dari seluruh stasiun yang dilewati kereta api tersebut atau setara dengan 124,4% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
1: Pemerintah Kota Bandung memperkuat laci RW untuk mendeteksi dini masalah sosial dan kriminalitas di masyarakat. Berikut laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
11: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat program layanan catatan informasi laci RW sebagai instrumen pendataan kewilayahan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan sekaligus deteksi dini berbagai persoalan sosial dan potensi tindak kriminal. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan data dalam laci RW diperbarui secara berkala setiap 3 bulan agar kondisi sosial masyarakat di tingkat RT dan RW dapat terpantau secara akurat. Selain memperbarui data kependudukan, pemerintah Kota Bandung saat ini juga tengah melakukan pendataan rumah kontrakan, rumah kos, serta jumlah pintu hunian sewa yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Pendataan tersebut bertujuan untuk mengetahui potensi kontribusi kelompok usia produktif yang dapat dan menetap di Kota Bandung. Menurut Farhan, data tersebut juga memiliki fungsi strategis dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemukiman. yang menegaskan keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif pengurus RT dan RW dalam mengenali kondisi warganya secara langsung. Karena itu aparat kewilayahan didorong untuk melakukan pendataan secara menyeluruh hingga mendatangi rumah-rumah warga. Farhan menjelaskan, data yang dihimpun melalui Laci RW tidak hanya memuat jumlah penduduk, tetapi juga berbagai indikator sosial dan lingkungan. Di antaranya jumlah rumah yang belum memiliki sepiteng, anak yang tidak bersekolah, ibu tunggal, hingga berbagai kondisi sosial lainnya yang menjadi perhatian pemerintah.
12: Dengan pendataan itu tuh banyak sekali yang bisa kita deteksi, ya, termasuk berbagai macam bentuk kejahatan. Ada yang namanya pengedar narkoba lah, prostitusi terselubung lah, semuanya. Semuanya kita sedang pastikan bahwa setiap RW dan RTT menjadi RT dan RW yang istilah anak muda sekarang rese, bentar ketok pintu. Termasuk berapa banyak rumah yang tidak punya septic tank, itu sesedetail itu.
11: Farhan pun memastikan seluruh data yang tercatat dalam Laci RW telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, sehingga dapat dijadikan dasar yang valid dalam menyusun kebijakan, program pembangunan, serta penanganan berbagai persoalan sosial di Kota Bandung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas se-Kabupaten Cianjur dilakukan pemeriksaan terkait aturan pada rekrutmen pegawai. Yan Sofian menurunkan informasinya.
13: Inspektorat Irban 3 memeriksa semua puskesmas yang sudah melakukan rekrutmen pekerja di semua BLUD se-Kabupaten Cianjur. Dengan adanya rekrutmen itu, semua puskesmas dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian diungkapkan Irban 3 Inspektorat Cianjur Muzani.
14: Nah, itu kan kita belum tahu nanti seperti apa ya. Masih dalam proses ya, ranahnya inspektorat. Ya.
15: Masih dalam pendalaman.
14: Ya, masih dalam pendalaman.
15: Kalau misalkan ada dugaan-dugaan, ini ada
14: ya itu kan nanti perlu dilihat dulu prosesnya seperti apa. Nanti kan akan dibuktikan di situ ada atau tidak. Ya pengaduan kan pasti ada kalau memang ada pasti ditindak lanjut.
15: Jadi BUD semua diperiksakan ya?
14: Diperiksa semua diminta konfirmasi.
13: Masing-masing Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD seluruh puskesmas se-Kabupaten Cianjur saat ini masih dalam pemeriksaan terkait rekrutmen pegawai. Namun demikian, apabila terindikasi atau penyalahgunaan apapun bentuknya, apalagi pegawai, sanksi akan dilihat tingkat kesalahannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Imade Setiawan, mengatakan belum tahu masih dalam proses karena ranahnya inspektorat.
16: Saat ini dari inspektorat masih proses pemeriksaan, penelaan oleh rekan-rekan fungsional, ya selaku pemeriksa pembina di Dinas Kesehatan, khususnya di Irban 3.
17: Berarti ada berapa ini BLUD yang diperiksa?
16: Semua puskesmas diperiksa.
17: Termasuk rumah sakit?
16: Rumah sakit enggak. Sementara ini enggak. Baru ini aja puskesmas.
15: Ada sedikit indikasi temuan-temuan mungkin yang terkoreksi.
16: Iya, hanya melihat apakah sesuai dengan regulasi yang sudah ada, mengikuti atau tidak, khususnya perbup yang perbup 61 2025.
17: Ada berapa sebab?
16: Dan juga perbup yang 28 2018.
13: Sedangkan alasan dilakukan pemeriksaan semua puskesmas di Kabupaten Cianjur dikarenakan rekrutmen di setiap puskesmas itu sesuai dengan aturan atau tidak. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kolaborasi IPB dan unit Pakan Mandiri Leles Lestari menghadirkan pekan fermentasi efisien dan kaya nutrisi. Dari Garut, berikut laporan Irwan Rudiawan.
18: Guna meningkatkan produktivitas, kesehatan hewan ternak, dan kesejahteraan peternak, unit Pakan Mandiri Leles Lestari melakukan pengembangan serta edukasi inovasi pakan ternak di Leles, Kabupaten Garut. Pengembangan ini merupakan bentuk kolaborasi antara kalangan akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menghadirkan solusi terhadap tingginya biaya pakan yang masih menjadi kendala utama bagi peternak. Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Luki Abdullah, mengatakan pakan lengkap ini hasil riset sejak tahun 2019 dan idenya dikarenakan harga dari pakan semakin naik dan bergantung pada konsentrat, sehingga pihaknya menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput, dan sumber serat itulah yang terus dikembangkan hingga saat ini. Ia menyebut pakan ini dinamakan pakan komplit fermentasi dan keberadaannya sudah bisa digunakan, dimanfaatkan, dan bisa diuji cobakan. Menurutnya bahan baku yang digunakan untuk membuat pakan komplit fermentasi ini menggunakan bahan lokal yang nantinya bisa memperbaiki gizi.
19: Untuk pakan lengkap, idenya sih adalah karena banyaknya kesulitan sekarang di masyarakat itu terkait dengan pakan yang harga makin naik, bergantung pada konsentrat. Nah, kita menghadirkan sumber serat lain yang tidak harus diproduksi melalui rumput gitu. Nah, kita memadankan sumber gizinya apa di sana, serat. Nah, sumber itulah yang sekarang kita kembangkan terus-menerus sehingga sampai hari ini kita terus bisa menghasilkan berbagai macam jenis pakan lengkap sekarang.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Skanak Pemkab Garut, Diasa Fitri, menyampaikan adanya penelitian untuk pakan fermentasi ini menjadi jawaban ketika memasuki musim kemarau. Ia mengatakan permasalahan yang dihadapi peternak sebagian besar masih melaksanakan pengadaan pakan dengan cara tradisional, seperti mengarit rumput keliling, meskipun di Skanak sudah mengadakan edukasi pakan.
20: Terkait dengan adanya penelitian untuk pakan komplit fermentasi ini, tentunya pemerintah Kabupaten Garut, khususnya di Skanak, sangat mendukung, karena ini merupakan salah satu opsi atau pilihan sebagai solusi jawaban ketika masa kemarau itu datang. Yang jadi masalah adalah saat ini kan peternak sebagian besar masih melaksanakan pengadaan pakan itu dengan cara tradisional, meskipun dinas terus mengadakan edukasi dan sosialisasi untuk cara-cara pengawetan pakan hijauan yang ringkas gitu ya.
18: Ia menyampaikan di Skanak sangat mengapresiasi inisiatif dari unit pakan mandiri Leles Lestari dalam memperkuat sektor peternakan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi tepat guna. Sementara itu, founder unit pakan mandiri Leles Lestari, Yosep Purnama, menyampaikan bahwa pakan inovatif ini mengusung tiga prinsip utama, yaitu murah, mudah digunakan, dan berkualitas untuk mendukung efisiensi usaha peternak dengan tetap menjaga nutrisi ternak.
1: Dan informasi terakhir, pendengar, untuk membidik promosi Liga 1 dan mencetak talenta muda, PSGC Ciamis akan menjadi klub satelit Persib Bandung. Nova Nugraha menyampaikan laporannya.
21: Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis PSGC menjalin kemitraan strategis dengan Persib Bandung. PSGC menjadi klub satelit dalam menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Kerjasama tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga mencakup pembinaan pemain usia muda, penguatan manajemen klub, hingga pembangunan akademi sepak bola yang terintegrasi dengan sistem pembinaan Persib Bandung. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengatakan kerjasama dengan Persib Bandung menjadi momentum bersejarah bagi PSGC. Menurutnya, setelah berjuang hingga akhirnya kembali ke promosi ke Liga 2, PSGC menghadapi tantangan besar. Pihaknya bersyukur Persib Bandung bersedia membimbing dan berkolaborasi dengan PSGC. Dengan ini, PSGC tentunya akan lebih siap berkompetisi di Liga 2.
22: Persib mau berkolaborasi dengan kita, PSGC Ciamis. Satu kebahagiaan, satu kehormatan. Yang paling membanggakan bagi kami, pertama, Persib akan membina sepak bola generasi muda.
21: Sementara itu, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan keputusan menjadikan PSGC Ciamis sebagai klub satelit bukanlah keputusan yang diambil secara instan. Proses diskusi berlangsung cukup panjang karena Persib menganggap kerjasama tersebut sebagai investasi jangka panjang dalam membangun ekosistem sepak bola di Jawa Barat. Karena itulah, Persib memandang keberadaan klub satelit sebagai solusi ideal. Selain pemain, Persib juga akan berbagi pengalaman dalam pengelolaan klub profesional, mulai dari penyusunan tim, sistem scouting, manajemen kompetisi, hingga tata kelola organisasi yang akan melibatkan manajemen Persib Bandung. Selain pembinaan, kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas manajemen klub sehingga PSGC mampu memenuhi seluruh standar klub profesional yang disyaratkan operator Liga Indonesia.
0: Yang pertama adalah tadi kita mau berkolaborasi dalam tata kelola klub sepak bola profesional. Yang kedua adalah kita sepakat PSGC Amis akan menjadi tim satelitnya Persib Bandung.
3: Ya.
0: Apa artinya? Artinya secara manajemen, secara pemain, kami akan share semua pengetahuan kami terhadap PSGC Ciamis.
21: Meski bekerja sama, identitas PSGC tentunya tidak hilang. Nama klub, lambang, warna kebanggaan, hingga sejarah panjang PSGC tetap dipertahankan sebagai representasi masyarakat Tatar Galuh. Dari Kabupaten Ciamis, Nova Nugraha melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ayet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Ih, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang. Rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya. Masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin. Hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kabar benar-benar Anda pendengar tentunya di 100% Indonesia. Apa kabar Anda di manapun berada, senang sekali ya. Hari ini tentunya bisa menyapa Anda pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah WhatsApp juga. Boleh Anda bisa WhatsAppkan ke kami di 08112209760. Kaget. Ini kenceng sekali ya. Wait. Oke ya. Coba ada siapa aja yang mau telepon atau WhatsApp, boleh di 08112209760. 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Bandung siang ini.
0: Kumaha siang ini api?
1: Alhamdulillah panas.
0: Waduh panas. Kumaha tos bangenan itu, teh?
1: Biasa we di pinggir jalan raya itu.
0: Aduh. Abis teh iya eh. Soalnya pala
1: rada iu-iu.
0: Oh, rada iu-iu. Abis teh iya pisan, resep pisan kudu Batagor teh, penasaran teh Batagor Cinta teh.
1: Aduh, Batagor Cinta teh yeuh
0: geura hangat. Batagor Cinta. Sapi pala lagu naon, Pi?
1: Tumen berturut-turut
0: kita. emang kadangnya berturut-turut. Kamari mah biasa
1: weh. Kemarin we, ada kan ya?
0: Iya, kemarin ada.
1: Enak ada. Bagus.
0: Sok pih, mau lagu apa pih?
1: Lagunya anu yang baru yang lah.
0: Boleh, sok mau nu mana? Boleh, mau yang baru juga.
1: Eta atuh Birunya Cinta
0: lah. Aduh, Birunya Cinta dari saha eta teh, Birunya Cinta teh?
1: Ya.
0: Birunya Cinta teh dari siapa? Halo? Halo? Birunya Cinta dari siapa?
1: Jadi kecilnya.
0: Nah, halo.
1: Halo.
0: Halo, Pi.
1: Halo.
0: Sok, mangga. Birunya Cinta dari siapa, Pi?
1: Aduh, lupa penyanyinya, lupa lagi tuh, Pi. Lagunya ingat gitu. Suka ada deh, suka diputar tuh.
0: Oh.
1: Sama Kang Andre itu.
0: Ngirima Hesanya.
1: Kalau enggak ada lah, terserah.
0: Aman. Aman ada deh ya. Sok, atau buat Birunya siapa?
1: Buat Kang Andre alanya, selamat tugas.
0: Turun.
1: Buat lu semuanya. Sama siapa ditemenin?
0: Sama Teh Rizka itu.
1: Ya, mesiang ya. Mm-hmm. Juga buat Teh Siawati, Kang Ona ya, Bung Kusna, buat Kang Mansur, buat Teh Nain, Teh Bunga ya, Kang Herdi, buat Kak Sapitri, kemudian si Teh Nado ya, Ratu Enga, Asep Subang, Asep Sanding. Lupa juga buat yang kaset kakek ya, Abduk. Ya ada di Limbangan ya, yang juga buat Sobat Star, buat Teh Lita Cianjur, Teh Nova ya, yang di Karangunggal, yang pokoknya buat semuanya aja ya. Yang di sini juga Ibu Teti ya, Ibu Teti, terus Mama Sadam ya. Lagi dengerin ya, dia suka. Kalau nggak dikirim tuh Mama Sadam ya, karena dengerin. Spesialnya buat gorengnya aja ya di rumah.
0: Okay. Makasih Kang Alan. Sami-sami. Api.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada Teh Nado juga, 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bandung siang ini
0: merdeka. Merdeka, sehat, Enada.
2: Alhamdulillah sekarang suaranya juga udah biasa, nggak kayak bangkong.
0: Sudah mencerang lagi ya?
2: Iya, waktu itu makan kayak bangkong ke Korodotan. Sangat lama.
0: Alhamdulillah, lagi di mana ini, Enada?
2: Di rumah. Mau kemana? Ah, panas yang mengreng-reng.
0: Asli ih, paling itu kayak nu seger-seger gitu ta.
2: Iya, neng di rumah panas-panas mah dengerin radio.
0: Asik. Enak. Asik, biar adem atau sok mau lagu apa?
2: Mau ini aja deh, Yolanda aja deh.
0: Yolanda boleh, sok itu spesialnya buat siapa?
2: Buat Pangalan Ganteng duluan, semoga saya terlalu penyuburnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Teh Nais, Teh Tiawati, Kang Mansur, Uung Asgar, Carmila, Teh Oom, Kang Onay, Basa Fitri, terus siapa lagi? Oh, no sama ibu gelisnya, ibu Reni sama ibu gelisnya. Kang itu tuh, Kang Sadayana Mela. Pokoknya mah disip di kumin ya buat semuanya aja deh.
0: Boleh.
2: spesialnya always just to Purdy aja deh.
0: Thank you.
2: You're welcome. Oke, mohon assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh nado api. Nuhun juga untuk anda pendengar di manapun berada ya. Ada siapa lagi yang WhatsApp dulu deh. Alan bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk dulu ya. Ada siapa lagi? Ulu gitu ya. Mengkilap sih. Ada Kaila, terus juga ada Vika, Karinda, pengen Sabrina Leonor yang hahanya ya ditungguin. Terus juga ada Teh Nopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Alan, siang-siang juga. Waalaikumsalam, request lagunya Kau Pilih Aku dari Terry. Salam spesialnya buat Kak Alan aja yang lagi siaran di siang ini. Semoga terhibur, sukses selalu, amin. 100% Indonesia. Ditunggu ya Kak ya, terima kasih atas dibacakannya sama-sama ya. Teh Nopa di Karangnunggal. Terus juga ada Mbak Safitri juga yang sudah masuk juga di line telepon kami. Ya, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Mbak?
3: Alhamdulillah. Akhirnya tante Mbak dirawat. Tadi dari rumah sakit anjagain terus pulang dulu. Gak kuat, dingin.
0: Iya. Tapi sekarang udah ditangani berarti ya.
3: Gantian sama anaknya dia.
0: Oh, yang penting sudah ditangani di tempat yang tepat, iya, gitu ya, Mbak.
3: Alhamdulillah.
0: Cepat sembuh buat tantenya.
3: Amin, terima kasih.
0: Sama-sama. Mbak Sabtri mau lagu apa?
3: Cinta Luar Biasa aja deh.
0: Ah, boleh. Buat siapa nih?
3: Buat Kang Alan Albana duluan yang baik hati. Salam buat Teteh cantik perawatnya, semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nangis, Nugelis, Teh Nada, Ratu Enging, Kang Mansur. Terus buat Bu Reni, Api Enon, terus Kang Kunai, Bunda Maharani, Bu Mujianti, terus Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Bung Bunga, Dede Insi, Teh Lin, Putiawati, Mas Herdi, Bung Kusna, Aba Agung. Terus buat Anu Kasep saya bersama Bunda Tutinya. Terus buat Kang Opi Garcia juga, buat Mbak Rahma dan Bu Siti juga. Dan semua yang sedang dengerin Bro Satu, semoga semuanya pada sehat. Terima kasih Kang Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selanjutnya siapa lagi yang sudah masuk, lain berapa? Oh, ada Ibu Reni ternyata. 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia Bandung siang ini. Apa kabarnya tuh pagi ala?
0: Alhamdulillah saya
4: begitu sama Ibu Reni.
0: Jadi kangen. Bu Reni gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Walaupun panas-panas juga dari dalam gitu. Pengennya yang dingin-dingin makan minum cincau ya.
0: Cocok. Cincau.
4: Cocok sekali ya.
0: Ya,
4: belum ada yang lewat, belum ada yang jual mau beli, mau dipegat. Belum ada.
0: Langsung dipegat.
4: Iya. Bisa lagunya sekarang mau didengerin apa?
0: Boleh, Bu Reni.
4: Mau punya enggak ada Bam Samson?
0: Samson? Yang mana?
4: Hal terindah gitu kalau enggak salah.
0: Kenangan terindah.
4: Kenangan, ya itu kenangan terindah.
0: Bila
4: ya.
0: Bila yang tertulis
4: untuk jalan dulu sedang tugas saya selalu ya. Dan benar siapa? Itu ibu siapa?
0: Itu Teh Rizka Slavina itu Teh.
4: Oh ya, bukan itu. Ya itu udah kenal barusan. Yang ngebel.
0: Oh, barusan ada ini ya. Mbak Safitri.
4: Ya, Mbak Safitri, Teh Nuis, Mbak Mujianti, Mbak Sekar juga, Mbak Tiawati ya. Ada cerita kan di Cianjur ada bunga juga di Garut ya. Selamat untuk Asep Garut, barusan Nado ya, Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Uung Asgar, Pak Ahmad Cahaya. Satu lagi Teh Pak Herdi ya yang di Cilacap, selalu semuanya ya.
0: Amin.
4: Pokoknya sepisah untuk Apino yang lagi panas-panasan sama jalan.
0: Aduh, pas UI atau
4: ada yang yang sehat, yang selamat, yang laris jalannya, doain aja weh, gitu, ada ibu dan
0: ibu. Iya, ya. Tuh harus, sama amin.
4: Salam untuk keluarganya Pak Jalan juga, sehat selalu di siang ini ya. Bandung siang ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Ya, tadi Api Enonya sudah mengawali ku Ibu Reni gitu ya, disemangatin. Duh. Atau pas uih teh kada harus didinginkan atau ya tahu. Aku siapin dulu ya. Nanti bacakan juga WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk dan juga angkat lagi telepon. Kita putarin dulu lagunya dan dulu kemana-mana untuk anda pendengar di manapun berada. Tetap di 100% Indonesia. And this is Samson with Kenangan Terindah. Cie, spesial tentunya untuk menemani anda. Mudah-mudahan di siang hari ini dilancarkan segala aktivitasnya dan enjoy. Walaupun panas nggak apa-apa di luar, yang penting di dalam tetap dingin. Pendengar.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya. Faktanya informasi tersebut setelah Mang Warta cari itu harus diwaspadai, karena modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah masih sering ditemukan di media sosial. Karena itu merupakan modus hoax, bohong, dan tidak benar. Pelaku biasanya mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi, akun digital, hingga informasi keuangan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan akun resmi instansi terkait. Masyarakat diminta tidak mudah membagikan nik, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung siang ini.
1: 97.6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi Alan Albana masih menemani Anda di 100% Indonesia. Hayu, atau pendengar ada siapa lagi yang sudah WhatsApp sudah masuk gitu ya. Tadi Rizka ditulis-tulis ya. Oke, ditulis-tulis ya. Nopa tadi yang harusnya kau pilih aku juga udah ada ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Tadi aku kasih shocking time namanya teh. Apa cara Kang Alan shocking time teh? Shocking time teh adalah tiba-tiba lagunya teh bledak gitu naon gitu. Kan rada ruas teh gitu ya. Kang Wawan rada ruas, Teh Nador rada ruas. Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, masih bersama Alan Albana juga Rizka Slavina yang masih menemani Anda tentunya di 100% Indonesia. Mau telepon boleh. Ya, ada Teh Tia wa Teh Turun, Teh Tia. Ya kirim salam aja dan lagunya apa aja pokoknya mah. Nah, geringan ada yang telepon juga masuk, ada siapa ini? 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Aduh, kumaha Kang Damang?
2: Masih kene sama Kang Alan.
1: Kang Mansur. Hari siang-siang kira naonnya enaknya beti istiis gitu ta.
2: Nah iya, minum es gitu, nuang es.
1: Tuh, segar gitu. Es, segar es naon atau kan segar es teh?
2: Ya kayak es kelapa muda.
1: Es kelapa muda, pohon muda-mudanya.
2: Oh, gitu.
1: Aduh, kamu sih pengen lagu naon atuh?
2: Aduh, yang iya ah, aduh.
1: Naon?
2: Yuk kita jadian.
1: Yuk kita jadian. Aduh. Kayak
2: Timari aya.
1: Aya titis asih eta teh yuk kita jadian teh.
2: Meli Guslow.
1: Oh Meli Guslow. Aya asana mah. Boleh sok atuh disiapin. Di spesial buat siapa ini teh?
2: Anu tadi teh Apino nya.
1: Nuhun Apino.
2: Nah teh lagu dangdut sih puterin gitu.
1: Eta mah iya, shocking time, eta mah merah daruas gitu ta.
2: Oh gitu.
1: Iya, ngehaja we.
2: Itu mah ya lu dangdut di puter gitu.
1: Rada ruas pan.
2: Terus buat Wereni nya tadi teh.
1: Mohon.
2: Terus buat Tegawati, Teh Nado, Teh Nui, Basekar, Basapitri, Baseka, Teh Lin, Teh Lita. Ternyata udah ya, buat Ratu Enga, buat Teh Nopa, buat, aduh, terak gitu. Buat Neng Bunga, Dede Inti, Bu Janti, Buna Maharani, Pak Ahmad, Kang Onai udah, Kang Onai, Mas Harti, Bung Kusna, Mas Tamela, Kang Opik, Kang Asef, sarinya, sarinya, Pak Ramadan, Wa Aimin, Pak Sutarya, Adik Kungkun ya lah.
1: Mangga.
2: Kang Isadayana wae kitunya.
1: Siap Kang Mansur.
2: Kang Siana.
1: Uhun.
2: Kang Alan kitunya. Mangga siap. Kang Kasef sekarang Teriska kitunya, Nugeli kitunya.
1: Tuh teman. Gelis tege pol.
2: Rasna gitu cara orang dilantar ke sekalana di kampung ke kita. Asak doi Kang Alan.
1: Amin rabbal alamin, siap.
2: Aturun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansur ya, pengen yuk kita jadian cena. Kalau sudah jadi mau apa? Jadian lagi. Ada siapa, ada Kang Nahdi itu teh? Andin, pengen Andin yang gemintang ya? Wait. Oke. Okay. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Coba yang sudah WhatsApp, ada siapa lagi, ada siapa aja. Kalau tadi ada Teh Nopa, ada Teh Dewati, ada Mas Fitri, Kang Ahmad Irwan, kamu ini mengalap di itu Kang Ahmad Irwan ya. Mau telepon? Boleh pisan. Langsung aja di WhatsAppin atuh ya. Di WhatsAppin, diteleponin aja di 0811-220-9760. Oke, 0811-220-9760. Oke. Jadi sok atau langsung bisa di WhatsAppin ke Alan boleh di 0811-220-9760. 0860. Oke. Okay. Alan Albano tentunya masih menemani Anda pendengar di 100% Indonesia sambil menanti menunggu Anda. Ya udah Alan puterin dulu aja deh lagu-lagu yang sudah etang masuk gitu. Ada akidah, ada akiletik di Cidaun ya. Kita sapa dulu aja deh. Assalamualaikum, menjeng siang Kang Alan. Waalaikumsalam, menjeng siang akiletik di Cidaunnya. Silaturahmina untuk semuanya saja. Anu teras manco di Pro 1 di mana wae ayeuna mah beuki teras daramang. Hatur nuhun. Ya akiletik Abah Sutar ya. Hatur nuhun juga untuk Anda pendengar. Ya udah atuh. Karena tadi ada yang minta gemintang dari Andin ya, sudah Alan siapkan juga tentunya untuk Anda pendengar. Anda ingin dengarkan lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu yang bikin Anda enjoy di 100% Indonesia tempatnya. 0811 1220 9760.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia.
1: Aku Telah Denganmu adalah sebuah lagu balada romantis yang dibawakan oleh penyanyi solo legendaris Indonesia Ari Lasso berkolaborasi dengan aktris sekaligus penyanyi muda Ariel Tatum. Lagu ini dirilis pada tahun 2014 dan menjadi salah satu single yang cukup sukses dari Ari Lasso pada masa itu. Lirik Karena Aku Telah Denganmu adalah sebuah narasi tentang komitmen, kesetiaan, dan juga keputusan untuk tetap bersama seseorang yang sudah dipilih meskipun mungkin ada godaan atau pilihan lain di luar sana. Lagu ini mengekspresikan keteguhan hati dan keyakinan pada pilihan cinta yang telah dibuat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami tentunya pendengar di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah WhatsApp juga ya. Ada siapa lagi yang sudah WhatsApp gitu ya? Ada Kang Asep di Subang. Kumaha Subang Daramang? Lo siang Alan request lagunya Pas Band Skandal. Salam buat semua pendengar Pro 1 aja. Atur nuhun. Ya terus juga ada Kang Wawan. Ya, ikutan Kang ya lagunya boleh dari Padi. Begitu indah. Ya, enakin pisan lagu ya. Salam untuk seluruh pendengar setia RRI, salam sehat, salam kompak untuk Kang Alan, Teh Rizka, Bang Johnson sehat selalu katanya semangat ya. RRI mantap. Terima kasih. Hatur nuhun tepat sekali Bang Johnson dan Teh Rizka ada di depan Alan ya. Lagunya Padi begitu indah. Siap ya. Dan nanti juga di pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar ya, kita nanti akan ikuti juga ada Beranda Asta, Asta Cita Berjaringan Nasional yep. Ya dan padi begitu indah. Ini kalau dulu Alan tuh ya, lagu-lagu Krispati gitu ya, lagu-lagu Padi itu tuh pokoknya sama bapak tuh ngefans banget gitu sama Krispati dan juga Padi. Jadi selalu terngiang-ngiang, selalu kayak kebawa aja gitu, kebawa ke momen-momen dimana saat bareng gitu ya. Jadi ternyata lagu tuh punya magicnya sendiri. Selalu kalau kita dengar sesuatu hal yang ada emosi, ada kenangan di dalamnya, sepersekian detik tuh langsung kayak ngiket lagi gitu, kenangan-kenangan yang dulu pernah ada cuy. Kenangan-kenangan yang dulu pernah ada, kenangan-kenangan yang dulu pernah singgah. Alam mengucapin terima kasih juga ya untuk juga Tehnopa, Teh Tiawati, ada Fatim, ada Tia juga, Api Enu, Teh Nado, Mbak Safitri, Bu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Aduh, terima kasih untuk Anda pendengar Ala Ucapkan yang sudah WhatsApp juga, yang sudah telepon juga, ada Kang Asep di Subang, Kang Mansur, Bu Reni, Mbak Safitri, Tehnado, Api No, juga terima kasih juga untuk Tehnopa, Teh Tiawati, ya, kemudian juga Kang Wawan, naturun Kang Wawan, Kang Asep di Subang, Aki Lutik juga, Tehnado, terima kasih, Kang Amriruan juga, dan mohon maaf kalau ada lagu yang belum terputar atau tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasi. Dan tentunya juga nanti tepat di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Pendengar Alan juga sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Atur nuhun ya untuk Anda yang senantiasa selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Bandung ya. Dan tentunya Alan masih akan tetap mengawal siaran-siaran kami pendengar hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Intermezzo.
2: Cep, ucup lagi. Cep, apa cup?
3: Tebak-tebakan lagi yuk.
2: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
3: Apa beda kura-kura sama bajai?
2: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
3: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai mbak, bajai mbak."
4: Baik pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Beranda Asta Cipta Berjaringan Nasional dengan topik permainan tradisional. Tetap bersama kami.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Gak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tidak boleh berkerumun.
4: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya, sawo kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, meskipun agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya.
6: Misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu. Ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya, Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar

0: Tradisi ya, tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam Gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai, seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Yang saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan, sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan, sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa, dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI

0: Cabire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Gubernur Ibu yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri Indonesia.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Cukai Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Informasinya disampaikan Vivi.
4: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
5: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
4: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove ya, diantaranya di Losari, Mundu, dan Kapetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
5: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Lebih dari 36 ribu warga Garut yang masuk kategori kemiskinan ekstrim belum tersentuh bantuan program oleh pemerintah. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Penyerahan bantuan keluarga hebat atau Balebat tahun 2026 merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan program ini dirancang khusus untuk menambal celah penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat miskin ekstrim yang berada pada kategori desil 1. Dalam hal ini ia menyatakan keprihatinannya setelah menemukan adanya ketidakakuratan data di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi bersama tenaga pendamping PKH dan Dinas Sosial, ditemukan sekitar 36 ribu warga miskin yang ternyata belum tersentuh atau tidak mendapatkan bantuan sama sekali, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
7: Miskin yang sosial seperti ini tadi, khususnya kepada yang detasen satu, apa? Desil satu. Nah, saya juga kaget ya, ternyata dari hasil investasi ternyata masih ada 35 ribu, betul ya?
8: 36 ribu
7: yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali, otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya.
6: Ia menyampaikan program ini akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya.
1: Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing. Rena Safira menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
9: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
8: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
9: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Cianjur masih kekurangan guru sekitar 10% untuk jenjang SD maupun juga SMP. Ian Sofian menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kurangnya tenaga pendidik atau guru dari mulai jenjang SD dan SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Cianjur mengakui pada sektor pendidikan masih kekurangan tenaga guru. Masih kurangnya guru di sektor pendidikan sekitar 10%. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
11: Dengan baik jenjang SD maupun SMP, kita kebutuhan kan regulasi antara berdasarkan perhitungan ruang kelas untuk SD, kemudian berdasarkan perhitungan mata pelajaran untuk SMP, kita kekurangan sekitar 10% dari jumlah yang ada sekarang. Sekarang kan ada 11.000. 11.000 ASN, PNS maupun P3K. Nah, sebagaimana kita ketahui di salah satu daerah, terutama di Cianjur bagian selatan kan masih ada yang satu sekolah itu kekurangan satu atau dua. Malahan yang lebih dibutuhkan sampai saat ini adalah tenaga penjaga sekolah, karena hampir di semua satuan pendidikan penjaga sekolah itu sudah habis.
12: Sudah habis, nggak ada sama sekali.
11: Masih ada sebagian, hanya tinggal 10%.
12: Jadi harus mengatasi. Tinggal 10%
11: dari satu, kalau misalkan jumlah SD 1.250 berarti penjaga sekolah hanya sekitar 120. Sekolah. Nah, karena sampai saat ini kan pengangkatan untuk penjaga sekolah kan sudah lebih dari 10 tahun tidak ada lagi pengangkatan penjaga.
10: Sampai saat ini kekurangan guru sekitar 1.100 guru untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Namun pihak Disdikpora berupaya karena pendidikan harus berjalan.
11: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berupaya. Pertama, tetap sesuai dengan kebijakan, kita koordinasi dengan BKD, kemudian koordinasi dengan bagian organisasi untuk mengajukan kebutuhan. Ya. Kemudian yang kedua, solusi tetap kita menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk memberdayakan kawan-kawan di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Ya, misalkan rekrutmen honor gitu ya. Kan sampai saat ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan tidak boleh mengangkat tenaga honor yang baru. Ya, tetapi yang terjadi di lapangan sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwa tetap ya tenaga pendidik itu sangat dibutuhkan karena yang pensiun, meninggal dunia dan perpindahan sekolah tetap berjalan.
10: Sedangkan jumlah guru saat ini mencapai sekitar 11.000 orang dengan status aparatur sipil negara atau ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Ia menambahkan kekurangan guru dikarenakan pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain. Hingga secara keseluruhan Disdikpora tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan. Terutama bagian selatan masih ada sekolah yang kekurangan satu atau dua guru. Karena kekurangan tenaga guru tentunya akan berdampak pada optimalisasi kegiatan belajar mengajar atau KMB yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Termasuk dalam menjaga kualitas dan mutu satuan pendidikan akan terganggu. Belum lagi kepercayaan dari masyarakat akan berkurang. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Perencanaan kehamilan sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
13: Itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
14: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat diinginkan dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada 3 hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan hingga persiapan kesehatan bersama.
13: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati 3 hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
14: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Ade Sri menurunkan catatannya.
15: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
16: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
15: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
17: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga,
9: tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
15: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum KNPI Kota Bogor dan juga Polmas Bogor Raya untuk memperkuat sinergi bersama Polresta Bogor Kota dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, dan damai dan kondusif. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
17: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
18: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
17: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogor Raya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
19: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengaduan kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogor Raya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
17: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
1: Camat Cialter dan juga Kasomalang berharap di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadikan Polri yang presisi, profesional, dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Ruslan Effendi melaporkan.
20: Peringatan Hari Bayangkara ke-80, dukungan dan apresiasi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari unsur pemerintahan Kecamatan Ciater dan Kasomalang, Kabupaten Subang. Camat Ciater Alex Nursalam mewakili seluruh warga Kecamatan Ciater menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Jalan Cagak. Ia menilai kehadiran Polri selama 80 tahun telah menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Alek menyampaikan harapan besar kepada Polri di usia yang ke-80 ini. Ia berharap institusi penegak hukum tersebut semakin presisi dan profesional dalam setiap tugasnya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri.
20: Dukungan senada juga disampaikan Camat Kasomalang, M. Alfian. Ia berharap Polri di masa mendatang semakin kuat, berwibawa, dan dicintai masyarakat karena kinerjanya yang dekat dengan rakyat.
3: Untuk Bayangkara yang ke-80, semoga instansi Polri menjadi yang kuat, berjaya, presisi, menjadi yang lebih dekat dengan masyarakat. Terutama jaya, laut, darat, udara.
20: Demikian dua harapan dari pimpinan wilayah di Subang bagian selatan. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjaga demi Subang yang aman dan kondusif. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan tersebut. Informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
0: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan, dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisanu, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atasnya dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
21: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
0: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
22: Ini menyusulkan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan, berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fundraiser. Kalau ini tanah milik kami,
21: ya kembalian.
22: Nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
0: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisanu itu sendiri.
21: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, selama. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisanu. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila ada tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisanu. Nah, Halisanu soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisanu bisa membuktikan di pengadilan itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
0: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempeduli huru-hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Butaus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
23: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Sama di rumah saya juga, jadi coding teh
0: gimana? Pusing saya mah lihat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW, supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Odin.
1: Si Odin tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Odin datang tuh. Odin, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Odin, kenapa sampah warga teh gak diangkut sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Odin, udah, gak usah banyak alasan.
3: Bu Asih, saya sudah berkeliling warga. Di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Odin tidak mau ngangkut sampah. Odin, kamu siapkan sekarang angkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Odin selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, bubar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan di Ponorogo nomor 61 Bandung, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Botalus Gunawan. Sore hari ini hari kedua di bulan Juli 2026. Ini baru hari kedua loh di bulan Juli 2026. Ini masih nampak orang mungkin masih bahagia ya, karena ya baru tanggal muda lah ya, di mana orang baru dapat gajian, masih belanja dan lain sebagainya. Apakah duit Anda masih banyak? Gajiannya masih okay, gitu ya. Sore hari ini nampak begitu pendengar, untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada sore hari ini, terutama juga untuk di kawasan di Ponorogo ya, baik itu di dari Gedung Sate ke Supratman ataupun juga sebaliknya. Pendengar, informasi mengenai olahraga. Informasi mengenai olahraga hari ini, pendengar, kepergian sejumlah pemain dari Persib Bandung ya pada bursa transfer jelang musim 2026-2027 mendapatkan tanggapan dari bek muda Pangeran Biru, Kakang Rudianto. Menurutnya, pergantian komposisi pemain merupakan hal yang wajar terjadi dalam dunia sepak bola profesional setiap memasuki musim baru. Persib memang melakukan perombakan skuad dengan melepas beberapa pemain yang menjadi bagian tim pada musim lalu. Di sisi lain, manajemen juga telah mendatangkan sejumlah wajah baru untuk memperkuat tim besutan pelatih musim ini dalam menghadapi kompetisi domestik maupun juga Asia. Kakang mengaku tidak terlalu terkejut dengan banyaknya perubahan yang terjadi di dalam skuad Persib. Baginya, dinamika keluar dan masuknya pemain merupakan bagian dari perjalanan sebuah klub profesional. Dan meski memang menanggap hal tersebut sebagai suatu yang lumrah, Kakang mengaku tetap merasakan kesedihan ketika mengetahui salah satu rekan terdekatnya, Robby Darwish, memutuskan juga meninggalkan Persib. Keduanya memiliki perjalanan yang panjang bersama jejak usia muda hingga akhirnya menembus tim senior. Dan menurutnya, hubungan dengan Robby bukan sekedar rekan tim. Mereka tumbuh bersama di sepak bola atau SSB, kemudian melanjutkan perjalanan di Akademi Persib hingga sama-sama memperkuat Persib Junior sebelum akhirnya dipromosikan ke tim utama.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar berbagai unggahan yang menawarkan bantuan pemerintah dan program gratis dengan syarat masyarakat mengisi formulir melalui tautan tertentu atau mengirimkan data pribadi melalui aplikasi seinstan-instannya. Faktanya informasi tersebut setelah Mang Warta cari itu harus diwaspadai, karena modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan pemerintah masih sering ditemukan di media sosial. Karena itu merupakan modus hoax, bohong, dan tidak benar. Pelaku biasanya mencatut nama instansi pemerintah untuk memperoleh data pribadi, akun digital, hingga informasi keuangan masyarakat. Pemerintah menghimbau masyarakat hanya mengakses informasi bantuan melalui situs dan akun resmi instansi terkait. Masyarakat diminta tidak mudah membagikan nik, nomor rekening, kode OTP, maupun data pribadi lainnya kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Ya, pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masuk di sorotan sore hari ini atau dialog sore hari ini, dan kita akan berbincang dengan Insinyur R. Sony Sulaksono Wibowo, MT PhD, pakar transportasi ITB ya, pendengar, Institut Teknologi Bandung, dan kita akan berbincang mengenai percepatan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Manakar kesiapan, konektivitas, dan juga dampak terhadap transportasi udara di Jawa Barat dalam sorotan sore ini. Ya, kita sudah tersambung dengan Pak Sony Sulaksono Wibowo. Beliau adalah pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung. Selamat sore, assalamualaikum Pak Sony.
1: Waalaikumsalam Kang, selamat sore. Selamat
0: Alhamdulillah, kabar baik tentu saja Pak Sony sore hari ini.
1: Alhamdulillah Kang.
0: Pak Sony, ini informasi mengenai reaktivasi Bandar Husein Sastra Negara, dan juga bahwa informasinya nanti akan dijadwalkan begitu ya. Menuju Bandara Husein Sastra Negara ini menjelang reaktivasi bandar dijadwalkan pada 17 September 2026 begitu ya. Dan ada banyak hal yang dilakukan terutama oleh Pemkot Bandung, yaitu salah satunya pengaspalan jalan, normalisasi drainase dan lain sebagainya. Dan seberapa pentingkah begitu Pak Sony Anda melihatnya langkah ini bagi sistem konektivitas di Bandung dan juga Jawa Barat, memang percepatan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini Pak Sony?
1: Ya, kalau untuk Husein-nya sendiri kan memang sudah banyak keinginan warga Bandung ya, agar Husein dihidupkan kembali. Bahkan itu pun sudah janji kampanyenya wali kota kemarin. Betul. Ya, agar Husein bisa diaktivasi lagi. Kemudian diharapkan juga nanti Husein bisa seperti dulu lagi. Betul. Ya, tahun 2019 seperti itu gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud ya. Makanya dilakukan perbaikan-perbaikan ya, seperti jalan, terus kemudian gedung terminal juga mungkin dirapihin lagi, terus kemudian ya, beberapa kelengkapan agar nanti Husein bisa beroperasi seperti dulu lagi gitu. Ya.
0: Baik, kalau memang akhirnya kembali bisa melayani penerbangan begitu, terutama komersi domestik dan juga internasional, apa yang benar-benar perlu dipastikan agar siap operasionalnya dalam berjalan optimal dan juga aman begitu Pak Sony?
1: Ya, satu hal yang pasti mungkin pada saat Husein dibuka juga tidak akan sama seperti sebelumnya ya, karena sudah ada WUS ya. Sekarang masyarakat juga sekarang sudah mulai menikmati kemudahan penerbangan melalui Jakarta dengan menggunakan WUS gitu. Betul. Juga pengunjung-pengunjung dari luar yang dulu waktu orang Malaysia, Singapura yang akan sering berkunjung ke Bandung ya, langsung direct flight ya, mungkin saya lebih menikmati menggunakan WUS ya. Artinya mungkin kalau setelah dibuka nanti tidak akan sama seperti halnya dulu tahun 2019-2018 gitu, seperti itu.
0: Baik, lalu dengan langkah pemerintah kota Bandung sendiri dalam mempersiapkan gitu tadi perbaikan dan lain sebagainya, Anda melihatnya seperti apa nih Pak Sony?
1: Ya, perbaikan memang perlu ya, karena udah lama idle kan bandara tersebut ya, pasti udah banyak rusak-rusak ya, juga nanti mulai dipikirkan lagi ya. Nah, mungkin yang sarannya yang lebih bagus lagi adalah mulai dimasukin angkutan umum yang jelas gitu. Jangan selama ini kan dulu kan Husein hanya tergantung pada koperasi apa taksi dari koperasi TNI AU ya, dan ternyata juga itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat ya. Kita juga lihat pada tahun-tahun waktu Husein masih ramai itu, orang terpaksa harus jalan ke Pajajaran ya, karena tidak mau menggunakan taksi bandara gitu. Karena taksi bandara tersebut kan kita tahu sendiri kan harganya berlipat-lipat lebih mahal, mobilnya jelek, kadang-kadang juga pelayanannya juga nggak bagus ya. Ya, itu juga menyebabkan orang tidak nyaman sebenarnya ya untuk turun dari Husein. Jadi makanya dia memaksa untuk jalan dulu ke Pajajaran. Itu mungkin hal-hal krusial yang perlu dibenahi mungkin. Ya, dibuat jalur kan sekarang sudah ada Metro Jabar Trans ya. Nah, sebaiknya ada Metro Jabar Trans yang bisa masuk ke Husein gitu.
0: Baik, ini kan ada dua bandara begitu ya, ada Husein dan juga Kertajati yang memang diatur agar saling melengkapi, bukan justru saling bersaing. Ini seperti apa nih kalau menurut Anda Pak Sony?
1: Ya, Artinya di sini pemerintah kota Bandung dengan Provinsi Jawa Barat harus mulai mempertimbangkan agar Husein dengan Kertajati tidak boleh saling bersaing. Ya. Oke, Husein nanti akan seperti dulu ya, melayani jalur apa penerbangan terbatas regional ya, seperti misalnya ke Sumatera, ke Bali, misalnya ke Surabaya, juga mungkin yang internasionalnya ke Singapura atau ke Malaysia. Yeah. Nah, biarkan nanti Kertajati yang melayani penerbangan jarak jauh. Ya, makanya Kertajati itu perlu pengelolaannya disamakan, kan yang mengelola Husein itu kan dari Angkasa Pura ya. Nah, terus kemudian juga kalau bisa juga Kertajati juga dikelola oleh Angkasa Pura gitu, sehingga nanti bisa saling melengkapi gitu kan. Sekarang juga kan hal yang penting juga Kertajati itu harusnya berperan sebagai apa ya, penyeimbang atau apa ya, pelengkap dari Bandara Soekarno-Hatta gitu. Jadi misalnya kalau penerbangan ke arah timur, misalnya ke arah Asia Pasifik, ke Australia, mungkin bisa dilakukan dari Kertajati seperti itu. Jadi ya pembagian demand ya, antara Soekarno-Hatta dengan Kertajati. Nah, agar itu bisa terjadi, memang sebaiknya dikelola oleh satu entitas ya, satu perusahaan, itu Angkasa Pura gitu, seperti itu.
0: Baik, emang rencananya tidak akan dikelola oleh Angkasa Pura begitu untuk di apa?
1: Ya, selama ini kan kalau Kertajati kan dikelola oleh ini kan, BUMD-nya Jawa Barat kan, DJB ya. Nah, ini kalau misalnya dikelola oleh Angkasa Pura kan jauh lebih baik, lebih efisien ya, seperti itu. Mungkin perlu dipikirkan itu, sehingga nanti tidak ada persaingan, karena memang seharusnya tidak boleh ada persaingan antara Kertajati dengan Husein kan. Dari awal juga kan didesain untuk tidak saling bersaing gitu.
0: Baik, Pak, kalau dari sisi pelaku usaha ataupun juga dampak terhadap apa namanya, khususnya mobilitas dan juga pariwisata, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung, Anda melihatnya seperti apa di ketika nanti Husein ini kembali bisa aktif lagi begitu, Pak?
1: Ya, salah satu yang banyak disorot itu kan sebenarnya harapannya dengan ada penerbangan internasional, kunjungan wisatawan dari Singapura sama Malaysia itu kembali lagi meramaikan pasar baru seperti itu kan. Nah, sebenarnya juga pasar baru juga harus bebenah gitu. Ya, karena kalau nggak salah ya, saya dengar juga kemarin juga pasar baru kan mulai bermasalah gitu ya. Mulai ada ribut lah, ada demo, segala macam seperti itu. Ini juga perlu dibenahi juga oleh pemerintah kota Bandung gitu. Jadi pasar baru yang dulu sama sekarang juga sudah berbeda kan. Pengelolaannya beda, kemudian ininya juga beda, suasananya juga beda, itu harus dibenahi sehingga memberikan daya tarik yang memang seperti dulu lagi untuk Malaysia sama orang Singapura seperti itu. Dan memang juga salah satu yang harus diperhatikan kan masalah kain-kain dari Cina ya, kain-kain dari Cina itu, konveksi dari Cina juga sudah menyerbu Singapura dan Malaysia gitu. Jadi harus ada ketertarikan gitu ya, harus ada hal yang lebih apa, lebih berbeda gitu ya untuk pasar baru. Jangan produk Cina juga, kalau cuma produk Cina juga mereka sudah ada di sana. Nah, yang kayak gitu pemerintah kota Bandung harus memperhatikan gitu. Jangan cuma hanya akses ke Husein-nya saja, tetapi daya tarik Bandung itu sendiri harus kembali dihidupkan gitu.
0: Ya, baik Pak Sony, terakhir mungkin bisa disampaikan harapan atau menjadi sebuah apa yang menjadi sebuah catatan kecil untuk pemerintah kota Bandung sendiri dalam reaktivasi Bandar Husein ini, dan tentu saja juga memberikan manfaat jangka panjang ya bagi masyarakat. Jangan sampai nanti justru malah menjadi kemacetan dan lain sebagainya, begitu Pak Sony?
1: Iya, kalau ya untuk masyarakat ya memang perlu diperhatikan juga ini. Pembukaan Husein ini kan sesuatu yang bisa menjadi daya tarik tambahan lah buat kota Bandung seperti itu. Nah, mungkin buat pengelola Husein ya dan juga pemerintah posisi Jawa Barat dan kota Bandung harus diperhatikan bahwa ini kita sudah punya saingan dengan adanya Gus ya. Artinya pelayanan di Husein harus benar-benar bagus, alternatif penerbangannya juga sudah cukup menarik ya, sehingga orang Bandung kan sekarang udah punya pilihan. Kalau Husein nggak enak ya udah aja lewat Halim ya, atau lewat Soekarno-Hatta kan ada WUS ini gitu. Nah, jangan sampai itu jadi berpindah gitu dengan adanya WUS gitu. Jadi harus diperhatikan oleh pemerintah kota Bandung gitu ya, pelayanan di Soekarno-Hatta di Husein-nya gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Sony Sulaksono Wibowo, pakar transportasi Institut Teknologi Bandung. Salam sehat sore, selamat sore Pak Sony.
1: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

0: berikan selanjutnya kita akan cuma menghubungi reporter kita ada Bung Bilal Wibisono yang akan berikan informasi dalam warta terkini mengenai Persib Bandung memperkenalkan dua pemain barunya dan siap memperkuat Persib di musim 2026-2027 mendatang.
1: Warta terkini.
0: Ya, Bilal, silakan informasi Anda.
2: Hai, Kabupaten Distrik dan juga pendengar, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di Geraha Persib Sulanjana, di mana baru saja beberapa saat yang lalu ini manajemen Persib Bandung, PT Persib Bandung Martabat ini resmi memperkenalkan dua penggawa terbarunya, yaitu Luka Menalo dan juga Sandy Walsh. Luka Menalo sendiri merupakan seorang pemain berposisi sayap, asal negara Bosnia dan Herzegovina, berusia 29 tahun. Sementara Sandy Walsh ini merupakan pemain yang sudah akrab untuk publik sepak bola Indonesia karena Walsh merupakan pemain diaspora dan sekaligus pemain timnas Indonesia yang sebelumnya telah malang melintang juga bersama timnas. Menalo didatangkan dari Bosnia dan dikontrak 1 tahun. Sebelumnya ia membela klub asal negara tersebut, pertama FK Sarajevo. Sementara untuk Walsh ini mendapatkan kontrak jangka panjang yaitu 3 tahun. Sebelumnya Walsh sendiri bermain untuk tim dari Thailand, di Liga Thailand yaitu Buriram United. Dua pemain ini menjadi rekrutan kedua dan ketiga dari Persib Bandung. Setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu mereka juga mengumumkan telah merekrut seorang pemain bertahan back yaitu Gabriel Mutombo. Jadi sejauh ini sudah ada tiga rekrutan baru Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Sebenarnya Persib akan bermain di empat kompetisi yaitu Super League, Liga Indonesia atau Liga Indonesia, kemudian Piala Indonesia, lalu ACL 2 atau kompetisi sepak bola Asia Champions League 2 dan juga ASEAN Sofi Cup yang akan berlangsung nanti ya di musim yang akan mendatang. Tentunya jadwal ini padat dan Persib berambisi untuk bisa berbicara banyak di kompetisi-kompetisi tersebut sehingga terus memperkuat dan memperdalam skuadnya. Terus apa yang bisa disampaikan dari Geraha Persib Sulanjana bila bisa melaporkan kembali ke studio. Selamat sore, terima kasih.
1: Bandung sore ini.

0: Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.
1: Bandung sore ini.

Nah, sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu inspirasi hari ini. Bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin LC MAG dengan judul Jika Allah Cinta Si Fulan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Seseorang jika niatnya telah bulat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala lalu direalisasikan dalam bentuk perbuatan, yaitu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam lisannya, dibuktikan dalam perbuatannya, ibadahnya, salatnya, saumnya, zakatnya, semua disinergikan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hadirkan kecintaan kepadanya. Maka dia akan dijadikan dari kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bahagia orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza habba 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, dia akan memanggil malaikat Jibril. Faqal, lalu Allah berfirman, inni uhibbu fulanan, aku menyukai fulan, mencintai si fulan. Fahibbahu, maka cintailah dia, sayangilah dia, wahai Jibril. Qala, maka berkata Rasulullah SAW, fahibbuhu Jibril. Jibril pun kemudian mengasihi, menyayangi si fulan. Sumayuna di fisama, kemudian dipanggillah dari langit. Fayakul, lalu berkata, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah, kata Jibril, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka kalian cintailah fulan itu. Fahibbuhu ahlus sama, wayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit itu pun mencintai fulan. Qala, kemudian dikatakan, summa yudha lahul kubulu fil ardi, wa idha abghada 'abdan da'a Jibril fa yaqul inni abghidu fulanan fa abghidu, summa yudha lahul kubul fil ardi. Kemudian penduduk langit mencintainya lalu jadikan diterima di bumi. Maksudnya penduduk bumi pun ikut mencintainya, karena Allah memerintahkan kepada Jibril dan kepada penduduk langit untuk mencintainya. Qala,

Allah tidak menyukai si fulan, Allah membenci si fulan, maka kalian jangan menyukai si fulan itu. Qala, kemudian dikatakan, fayabghidunahu, para penduduk langit itu tidak menyukai si fulan atau membencinya. Summa tudu'lahul bagdha'u fil ardi, maka kemudian mereka membencinya dan selanjutnya ditaruh kebencian untuknya di bumi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, hadis ini adalah hadis sahih muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini menjelaskan jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka seluruh makhluknya pun akan mencintai si hamba tersebut. Jika Allah membenci seorang hamba atau seseorang, maka seluruh makhluknya pun diperintahkan untuk tidak menyukai si fulan itu. Maka jelaslah, kecintaan hakiki adalah hanya cinta kepada Allah. Bagikan cermin, ketika seseorang memancarkan cahaya ke cermin, maka cahaya cermin itu akan kembali kepada dirinya. Demikian pula ketika seseorang mencintai hanya karena Allah, maka cinta itu akan kembali kepada dirinya. Makhluk-makhluk pun akan mencintainya. Sesama manusia akan menyukainya, mencintainya. Semuanya akan menyayanginya, karena diperintahkan oleh Allah melalui Jibril, baik penduduk langit hingga penduduk bumi, semuanya akan mencintainya. Itulah hakikat dahsyatnya cinta kepada Allah. Tentu cinta ini perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu upaya yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi seorang Muslim, bekerja merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bekerja dan mencari rezeki telah tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 7, yang artinya, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain."

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa Jalan Cicaheum ini kita bongkar. Yang sama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Terus berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan ikut merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak dan masyarakat yang terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
2: Bandung sore ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
1: Untuk penertiban Bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan. Jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan kampung Tumpat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya Bangli yang ada di luar kawasan Mondi, tapi semua sekarang Bangli-Bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masif kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monggi. Karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monggi, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun. Ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di Jalan Dipati Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program kompensasi ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gubernurnya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat secara luas, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis dijangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
13: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrice Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Kamis 2 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan ruang konsultasi pertanian dengan topik potensi budidaya ikan hias di Kota Bandung bersama narasumber kami Ahmad Fikri Diani SPI sebagai penelaah teknis kebijakan DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini setelah yang satu ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung malam ini. Seperti biasa di Kamis malam kami hadirkan ruang konsultasi pertanian. Kali ini dengan topik potensi budidaya ikan hias di Kota Bandung bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kami di ujung telepon ada Kang Ahmad Fikri Diani, SPI, selaku penelaah teknis kebijakan DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, Kang Ahmad Fikri tengah hadir di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Kang Ahmad Fikri.
2: Waalaikumsalam, malam.
0: Kabar baik Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Kang Ahmad Fikri ini sedang di rumah atau di
2: luar? Lagi di, masih di kantor.
0: Oke, masih di kantor ya Kang ya. Luar biasa Kang Fikri, terima kasih banyak. Ini udah bersedia seperti biasa di ruang konsultasi pertanian ya. Di malam hari ini topiknya potensi budidaya ikan hias di Kota Bandung. Wah, luar biasa. Tapi mungkin Kang Fikri boleh digambarkan dulu mungkinnya perkembangan budidaya ikan hias di Kota Bandung saat ini tuh seperti apa dan trennya peminatnya apakah terus meningkat apa gimana Kang? Silakan.
2: Oke, jadi ikan hias itu secara global ya sekarang kita itu Indonesia sudah masuk ke eksportir ikan hias terbesar nomor 2 di dunia. Dan ikan-ikannya kebanyakan ikan-ikan endemik itu berasal dari Kota Bandung. Itu kan, jadi kita sudah patut berbangga diri ya.
0: Yeah.
2: Di samping semua potensi yang ada gitu ya, tapi kita pun tetap meng-encourage para pembudidaya ikan hias baru agar berbudidaya ikan hias gitu kan, karena secara pasar kita masih jauh dari memenuhi kuota yang diminta oleh masyarakat global gitu kan.
0: Nah, kemudian juga nih kenapa sih Kang Kota Bandung ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk ya mengembangkan budidaya ikan hias dibandingkan daerah lainnya mungkin ya Kang?
2: Jadi begini kan, di Kota Bandung ini dia punya suhu kualitas air yang banyak cocok untuk budidaya ikan hias di beberapa lokasinya gitu. Dan ikan-ikan hias yang mampu dibudidayakan di Kota Bandung, terutama di samping di Kota Bogor gitu ya, kota-kota budidaya ikan hias lainnya, Kota Bandung ini punya kemampuan yang tidak bisa diambil di kota Bogor, kota lain gitu ya. Di antaranya ada ikan-ikan cichlids, corydora, guppy, jellyfish, gitu-gitu. Ikan-ikan yang cocok dan entah kenapa ya diberi di tempat di kota lain itu masih angka produksinya masih di bawah di Kota Bandung. Jadi kita udah punya kekuatan lah sumber dayanya.
0: Kemudian mungkin ada nggak sih Kang jenis ikan, misalkan jenis ikan hias apa aja gitu yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat Kota Bandung ini? Terus juga apakah punya nilai jual tinggi apa gimana Kang?
2: Betul, jadi dalam budidaya ikan hias itu ada yang permintaannya sedikit tapi mahal, ada yang permintaannya dalam jumlah partai banyak tetapi harus kontinu gitu ya. Nah, keduanya ada di Kota Bandung gitu, yang istilahnya yang pasokannya tidak pernah surut, istilahnya dengan margin tipis tapi permintaan ekspor yang tidak pernah surut, itu ada di beberapa ikan seperti tetra, rasbora gitu ya, ikan moli. Nah itu di Kota Bandung itu sangat cocok untuk dibudidayakan.
0: Nah selain pasar lokal mungkin Kang, gimana sih peluang ikan hias ini di Bandung buat nembus ke pasar nasional atau bahkan ekspor gitu Kang?
2: Nah, jadi kemarin kita sudah ada temu pelaku ikan hias. Dinas Ketahanan Kota Bandung ini sudah mengadakan acara gathering lah istilahnya ya, para pelaku ikan hias di Kota Bandung. Nah, kita diketemukan dengan eksportir ikan hias dari eksportir ikan hias ini Aquazone Indonesia, dia ada masih memaparkan bahwa kita itu masih membutuhkan pasokan pasar yang masih banyak gitu ceruk pasar yang bisa kita isi gitu. Nah tantangannya itu adalah di kita itu memang bisa memberikan kualitas yang konsisten, standar produk yang belum rata, serta packaging yang lemah. Nah di sini kita Kota Bandung di sini akan mengajak para pembudidaya baru atau misalkan yang masih pemula, kita meng-encourage untuk bisa berkolaborasi atau memohon apa dilakukan pendampingan dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Bandung gitu.
0: Nah kemudian mungkin ini apa ya, kita sentuh sedikit UMKM ini, seberapa besar kan kontribusi usaha budidaya ikan hias ini terhadap peningkatan ekonomi masyarakat ini, khususnya mungkin pelaku UMKM kan?
2: Dari potensi yang ada di Indonesia ya, kita kan sudah di 2% ya, tapi sebenarnya potensi kita itu hanya terpakai sekitar 12-13%. Jadi masih ada 87%-an lah yang harus kita tingkatkan bersama. Nah, ini akan sangat berpengaruh besar untuk tentunya untuk potensi UMKM gitu ya, karena secara nilai jual ini lebih tinggi dibandingkan dengan pasar lokal jelas, kalau pasar internasional gitu. Dan volumenya stabil biasanya. Jadi tapi tantangannya ya itu tadi, kita harus memiliki standarisasi produk yang bagus, SOP sanitasi yang baik gitu ya, dan kontinuitas produknya terutama. Jadi jangan sampai pasang surut gitu. Apalagi musim budidaya ikan A misalkan banjir ikan A, tapi nanti satu bulan berhenti produksinya. Nah, tidak boleh seperti itu kalau untuk mengejar pasar ekspor ya.
0: Benar-benar.
2: Jadi kontinuitas,
0: kontinuitas itu penting ya Kang ya. Baik, luar biasa. Ini juga tentunya nih penasaran bagi apa ya masyarakat atau Anda pendengar, bahkan mungkin yang ingin memulai usaha tapi gimana caranya, nanti kita tanyain ya ke Kang Fikri di ruang konsultasi pertanian. Kang Fikri, kita rehat dulu sejenak setelah yang satu ini, tetap di Bandung malam ini.
3: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih soal potensi dan peluang gitu ya ikan hias, dan juga ini kita punya penasaran nih soal gimana caranya masyarakat atau Anda juga pendengar yang ingin memulai usaha. Nah, kita langsung aja tanya ke Kang Fikri di ujung telepon. Halo Kang Fikri, masih tersambung?
2: Siap, masih
0: Kang. Oke. Kang Fikri, ini mungkin ya. Bagi masyarakat atau pendengar sendiri yang ingin memulai usaha nih, mungkin apa saja yang perlu disiapkan, Kang? Kira-kira?
2: Jadi gini, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis ikan hias yang akan dibudidayakan, gitu ya. Untuk kelas pemula, mungkin kita memilih ikan yang paling mudah dulu untuk dibudidayakan. Kita memilih ikan-ikan yang mouth breeder, gitu ya.
0: Contohnya apa, Kang? Ikan yang mouth mudah.
2: Mouth breeder itu ikan yang mengeram telurnya di mulutnya.
0: Oh, oke.
2: Atau ada live bearer, jadi dia telurnya di dalam perut, begitu netas keluar langsung jadi anak ikan. Seperti ya sejenis ikan gapi, klati, gitu, ikan impun lah. Itu ikan-ikan yang termasuk relatif mudah dibudidayakan. Memang kalau secara harga dia istilahnya masih lebih murah gitu ya, karena banyak yang bisa membudidayakan. Tapi kalau dengan kualitas dan grade yang baik, ada juga yang mahal. Nah, setelah kita bisa terbiasa memelihara ikan, gitu ya, memelihara dan membudidayakan ikan, barulah kita melihat komoditi mana nih yang harganya baik di pasaran, harganya yang tinggi atau yang diminta oleh eksportir. Biasanya para pembudidaya ikan ya setelah terbiasa untuk membudidayakan, gitu ya, sudah memperbanyak itu produksi. Nah, baru dia milih ikan. Ikan mana nih yang di pasarannya kuat, yang mana nih yang permintaannya kontinu gitu, baru pindah ke situ.
0: Oke. Nah, tapi Kang, ini apakah budidaya ikan hias ini bisa nggak sih kalau misalkan dilakukan di pekarangan rumah dengan modal terbatas atau lahannya
2: bisa
0: luas?
2: Banget.
0: Oh, sangat bisa ya?
2: Bisa banget. Di kota Bandung itu justru karena lahannya sempit, tetapi secara kualitas air masih sangat baik gitu ya. Dan ada ekspor, ada beberapa eksportir di daerah Bandung, Kota Bandung, Kabupaten gitu ya, yang siap gitu untuk menerima ikan hiasnya. Jadi kalau secara distribusi juga tidak terlalu jauh, permintaan pasarnya gitu, ekspor untuk dijual lokal pun bisa gitu, atau jual online per ekor gitu, itu sudah banyak banget.
0: Nah, kemudian mungkin faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam budidaya ikan hias itu apa sih, Kang?
2: Nah, dalam semua kayaknya ya, sebuah berbisnis itu yang penting adalah konsistensi.
0: Ya.
2: Itu yang penting ya. Jadi setelah konsistensi, lalu gimana caranya biar supply yang kita punya, ikan yang kita produksi gitu ya, bisa memproduksi dengan jadwal, sudah terjadwal gitu, bisa dalam waktu 2 minggu sekali memijah atau sebulan sekali gitu ya, sekali gitu. Yang penting flow-nya tercatat. Gitu. Jadi semua kembali, kalau misalkan sudah dalam fase budidaya, kita memproduksi kan. Ya, namanya produksi itu harus tetap kontinu gitu.
0: Betul sekali. Jadi intinya konsistensi gitu ya, Kang ya, dari awal juga udah di

0: mention gitu. Luar biasa. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar, kami membuka pertanyaan nih, beberapa pertanyaan mungkin boleh nanti disampaikan ke Kang Fikri. Langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760. Kang Fikri, ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, kita bacakan ya Kang. Yang pertama ada Pak Dedi di Antapani Kota Bandung, katanya, saya baru ingin mencoba budidaya ikan hias di rumah. Nah, jenis ikan apa yang paling mudah dipelihara untuk pemula dan cepat menghasilkan, katanya Kang. Boleh mungkin Kang Fikri tadi udah sempat dibahas ya, diulas lagi sedikit aja.
1: Tapi kalau untuk jenis yang lebih ini ya,
0: spesifik,
1: pada pemula itu nyoba di ikan betta gitu ya, ikan cupang,
0: okay.
1: Atau di ikan plati, jenis gapi. Itu sebenarnya minim modal, minim space gitu ya, minim lahan.
0: Betul ya, dan ikan betta.
1: Untuk mendapatkan perhatiannya juga tidak seribet ikan-ikan hias lainnya lah.
0: Iya, jadi enggak seribet atau ada treatment khusus gitu ya kalau misalkan tadi betta. Lebih irit juga. Betul sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, ada Ibu Rina dari Ujung Berung Kota Bandung juga. Ini katanya, ini tadi udah juga ya, apakah budidaya ikan hias bisa dilakukan hanya dengan lahan sempit? Katanya bisa banget ya Ibu Rina ya. Karena Kota Bandung tadi yang disebutkan Kang Fikri sendiri cenderung sempit juga ya. Wilayahnya rata-rata gitu. Kemudian ada, kita lanjut lagi sebentar, ada Ibu Santi di Bawah Batu. Ini katanya bertanya, apa penyebab ikan hias sering mati mendadak padahal air kolam atau akuariumnya terlihat bersih, katanya.
1: Nah, ini yang kebiasaan terjadi di Kota Bandung ya. Kita sebagai pemelihara ikan, yang pertama kita nggak bisa melihat kualitas ikan yang sehat dan yang kurang sehat. Nah, rata-rata ikan yang dijualan di pinggir jalan itu ikan-ikan yang tidak mengalami karantina yang baik, dan dalam proses pengirimannya biasanya bermasalah gitu. Sehingga memang ikan-ikan yang sampai gitu ya, ikan dalam keadaan stres, keadaan sakit gitu, dan itu memang biasanya jadi penyebab kematian terbesar. Nah, kedua, kita asal beli tanpa mengetahui kebutuhan ikan itu apa. Yang namanya makhluk hidup, balik lagi, kita harus tahu kebutuhan kita apa gitu. Karena kita kan memelihara di dalam wadah tertutup. Dia nggak bisa milih gitu, kita yang milih tempatnya kan. Kita yang memelihara. Nah, kita harusnya tahu dulu kualitas air kita seperti apa, jenis ikan yang akan kita pelihara itu seperti apa, dia perlunya apa begitu.
0: Jadi memang harus tahu dulu ya kualitas air dan juga ikan yang akan dipeliharanya seperti apa. Nanti bakalan tahu juga cara treatmentnya bakalan harus kayak gimana ya Kang.
1: Betul. Sekarang mah zaman udah banyak banget teknologi ya, bisa pakai tanya AI, betul, tanya Google gitu. Pasti banyak jenis ikan itu bisa dijabarin secara rinci gimana cara melihara.
0: Tapi Kang juga kan memilih indukan juga penting nggak sih Kang buat hasil pembiakannya biar bagus?
1: Ya betul. Indukan itu merupakan syarat utama untuk jadi budidaya. Namun yang tadi saya jelaskan itu yang pertama adalah memeliharanya dulu. Nah kalau untuk masuk step untuk pemilihan induk itu biasanya berbeda lagi, karena tidak semua ikan hias yang dijual, tidak semua ya, tapi ada tidak semua yang dijual itu dalam kondisi bisa dibudidayakan. Jadi kadang ikan yang sudah di pasaran itu sifatnya dia sudah manual, ada beberapa ya maksudnya. Jadi untuk pembudidaya yang lain biasanya dia masih treatment sesuatu biar ikannya tidak bisa berproduksi lagi di tempat lain. Dengan begitu itu jumlahnya tidak akan bertambah gitu. Itu konsep monopoli di ikan hias lah.
0: Luar biasa.
1: Kalau kita mau cari indukan ikan hias, better bukan kita beli di pasaran seperti biasa, tapi memang kita beli ke breeder. Biasanya breeder punya stok indukan ikan hias.
0: Dan juga kualitasnya lebih terjamin ya.
1: Kualitasnya lebih terjamin, betul.
0: Luar biasa, Kang Fikri. Luar biasa ini obrolan singkat, tapi mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya bagi Anda pendengar yang menyimak. Gitu, terima kasih Kang Fikri sudah selalu hadir di ruang konsultasi pertaniannya di Pro 1 RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu ya Kang Fikri ya. Gimana ya, boleh?
1: Menambahkan. Boleh sih. Kalau misalkan ada teman-teman ini yang tertarik ya, boleh banget di datang ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Mm-hmm. Bisa melalui ig@bdg.pangan.
0: Oke, gitu. Siap.
1: Sangat terbuka,
0: ya. Sangat terbuka ya di DKPP Kota Bandung ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak Kang Fikri di ruang konsultasi pertanian nih, topiknya potensi budidaya ikan hias di Kota Bandung. Sehat dan bahagia selalu Kang Fikri ya.
1: Pamit. Semangat.
0: Baik, semangat Kang harus. Pamit undur diri Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di ruang konsultasi pertanian dengan topik potensi budidaya ikan hias di Kota Bandung bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita Ahmad Fikridiani SPI, penelaah teknis kebijakan DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi R.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan drama radio dengan judul Kantor RW di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Drama radio berjudul Kantor RW, naskah karya Yayan Cahyana SP. Anu Mugia sebagai Uneh.
2: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah, terus ketemu Mang Somad.
1: Nia Iswara sebagai Cici.
3: Iya Mang, kita gusur saja we, gusur lah.
1: Dindin Taryudin sebagai Somad.
4: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
1: Rana Winata sebagai Dasim.
5: Mana si Somad? Suruh masuk. Somad, kadia sini kamu.
1: Benny Herdiansah sebagai Jae.
6: Jangan Mang, Cek. Jangan bertindak sembarangan.
1: Aji Garda sebagai Pak RW.
7: Tenang Pak Dasim, tenang. Kita tidak boleh pakai emosi dalam menyelesaikan suatu masalah.
4: Nyuneh mau kemana? Pagi-pagi sudah ginding begitu.
2: Mang Somad, itu ada undangan Mang.
4: Pantesan atuh menit cantik begitu, wangi deh.
2: Ah, bisa aja sih Mamang mah.
4: Nyi Uneh mah memang cantik.
2: Biasa aja Mang, banyak kok yang lebih cantik.
4: Tapi dah, cuma Uneh tuh yang cantik mah.
2: Udah ah, Mang, jangan ngomongin itu aja.
4: Siap cantik. Uneh udah tahu belum?
2: Tahu apa Mang Somad?
4: Itu di kantor RW ada rame-rame katanya.
2: Rame-rame apa Mang?
4: Katanya sih ada orang yang ketangkap.
2: Ketangkap gimana?
4: Orang yang mau nyuri di rumah Cemimin.
8: Cik Uneh, Mang Somad. Lagi pada ngapain? Pagi-pagi udah berduaan.
2: Ini saya kebetulan lewat mau ke undangan kampung sebelah, terus ketemu Mang Somad.
8: Kirain teh mau pergi ke KUA. Aduh.
2: Dasar kamu mah Cici.
4: Kalau Nyi Unehnya mau mah, Mang Somad mah pasti mau atuh.
2: Saya yang gak maunya.
8: Itu ada apa yang di kantor RW rame begitu?
4: Ada orang yang mau nyuri, katanya Cici.
8: Nyuri? Nyuri di mana Mang Somad?
4: Katanya sih di rumah Cemimin.
8: Waduh, kasihan Cemimin. Cuneh, Mang Somad, ayo atuh kita ke sana.
2: Cici aja yang ke sana. Cici mah kan mau ke undangan.
8: Sama Mang Somad juga?
2: Ya enggak atuh Cici.
8: Kirain teh sama Mang Somad mau ke undangan. Aduh, ari Mang Somad kenapa atuh malah bengong begitu? Hayu ke kantor RW.
5: Pak RW, serahkan saja pada warga biar diadili.
6: Jangan, Mang. Kita nggak boleh main hakim sendiri.
5: Alah, pencuri itu jangan diberi ampun. Harus diberi pelajaran.
6: Biarkan Pak RW yang menyelesaikannya, Mang.
8: Mang Nasim, Jang Jae.
5: Apa, Cih?
8: Mana malingnya, mana, Mang? Mana malingnya?
5: Tuh, ada di kantor RW. Cici sama-sama juga.
6: Wih, udah mulai barengan nih.
8: Apa kamu, Jae?
6: Enggak, Cek.
4: Katanya malingnya ketangkap.
5: Ye, adik kamu, Somad. Katanya, we. Tuh, malingnya ada di dalam kantor RW.
8: Kenapa Mang Dasim sama Jang Jae enggak masuk ke dalam?
6: Kita enggak perlu masuk, Cek. Kan di dalam ada Pak RW yang menanganinya.
5: Harusnya jangan ditahan di dalam. Keluarin aja, biar kita hajar rame-rame.
4: Itu enggak boleh, katanya Mang Dasim.
5: Pusing saya sama kamu, Somad.
6: Ya memang enggak boleh, Mang. Negara kita punya hukum yang gak boleh dilanggar.
8: Padahal mainnya, serahkan saja weh sama warga lah.
5: Hah? Hukum, hukum. Ya hukumannya digebukin, ditenggelan.

0: telurin aja malingnya. Serahkan pada warga.
1: Iya, Pak RW. Serahin saja ke warga.
0: Kamu setuju, Cici? Kalau malingnya kita hajar?
1: Ya, setuju. Atuh, Mang Nasim.
2: Ini mah seruana. Memangnya maling apaan?
3: Katanya mau maling di rumah Cemimin.
0: Kamu Mang Somad, pan itu juga kabarnya dari kamu.
2: Mang Somad mah suka nggak parah rugu.
0: Udah, kita masuk aja ke kantor RW.
1: Iya, Mang. Kita gusur saja, we. Gusur lah.
2: Jangan, Mang. Cek. Jangan bertindak sembarangan.
3: Iya, katanya, Kang.
1: Kata siapa, Mang Somad?
3: Ya, kata Jae, katanya.
0: Dasar si Somad. Ampun. Pak RW, kalau seperti ini terus tidak akan selesai.
4: Tenang, Pak Dasim. Urusan itu sudah saya laporkan ke pihak kepolisian.
0: Polisi? Polisi mana? Pak RW pasti bohong.
1: Jangan banyak cerita lah, Pak RW. Serahkan saja sama kami lah.
4: Sabar, sabar, Bu Cici. Pihak kepolisian sedang menuju ke sini. Untuk menghukum orang itu, harus ada saksi, bukti, dan pengakuan.
1: Saksinya kan ada, Pak RW.
4: Siapa saksinya, Bu Cici?
1: Itu, Mang Somad.
0: Mana, mana, mana si Somad? Suruh masuk. Somad! Somad! Kadil, sini kamu!
3: Katanya saya dipanggil ya?
4: Ya, masuk Pak Somad. Apakah Pak Somad tahu waktu maling itu masuk ke rumah Cemimin?
0: Nah, dah, sok, jawab Somad.
3: Katanya sih, iya Pak RW.
4: Katanya, kata siapa Pak Somad?
3: Kata warga katanya.
0: Kamu ngomong yang jelas atau Somad?
1: Katanya, katanya saja. Kamu ngomong Somad,
4: Pak. Jadi Pak Somad tidak menyaksikan langsung kejadiannya?
3: Katanya begitu Pak RW.
0: Kamu ini gak jelas, Somad.
4: Tenang, Pak Dasim, tenang. Kita tidak boleh pakai emosi dalam menyelesaikan suatu masalah.
0: Kesel saya mah sudah kasih Somad ya, Pak RW.
1: Mang Somad teh gimana sih? Katanya menyaksikan, tapi malah katanya.
0: Kamu jadi ikut-ikutan si Somad, Cici.
1: Kenapa ya?
4: Pak Dasim, Bu Cici, masalah ini belum jelas. Tidak ada saksi, juga tidak ada bukti barang yang dicurinya.
0: Bagaimanapun dia tetap maling, Mama Eliling maling, Pak RW.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masalah ini akan kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Jadi warga mohon tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu silahkan bubar dan kembali ke rumah masing-masing.
0: Somad, Somad, kamu ini selalu membuat masalah.
1: Iya nih, Mang Somad, gak jelas.
0: Jangan-jangan kamu malingnya, Somad.
3: Saya bukan maling, Kang Dasim.
2: Tenang, Mang Dasim. Jangan malah menuduh teman sendiri.
0: Eh, Somad, kamu tahu malingnya masuk ke rumah Cemimin?
3: Katanya sih begitu, Kang Dasim.
1: Katanya, katanya, katinyu, murid Mang Somad. Ah, teberes, Mang Somad, mah.
5: Demikian drama radio Kantor RW, naskah Yayan Cahyana SPD, teknik rekaman Anugrah Zulhiza, ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kita menyimak drama radio dan juga ruang konsultasi pertanian, selanjutnya kami hadirkan ngobrol bareng komunitas, kali ini dengan komunitas Mustanir Learning Center. Bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini, setelah yang satu ini.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar di Bandung malam ini, seperti biasa kami hadirkan ngobrol bareng komunitas. Kali ini bersama komunitas Mustanir Learning Center di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, pendengar narasumber tengah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa ada siapa aja di sini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Ada aku Lia sebagai founder Mustanir Learning Center.
0: Luar biasa. Terus ada siapa lagi di sini?
3: Ada aku Afrila sebagai divisi ekonomi kreatif.
4: Wah. Ada aku Yunita dari riset dan pengembangan.
0: Luar biasa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol. Berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung ya di Bandung malam ini. Dan juga bagi Anda pendengar, Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui siaran langsung kami di TikTok Pro 1 RRI Bandung di @pro_1bdg Pro 1 Bandung. Luar biasa. Tapi by the way, gimana kabarnya? Baik di malam hari ini?
2: Baik banget. Luar biasa.
0: Luar biasa. Gimana perjalanan tadi, dari mana? Ngumpul dulu kan di satu tempat, bareng-bareng kesininya apa gimana?
2: Ada yang ngumpul, ada yang masing-masing. Ini dari jauh nih, Sayati.
0: Waduh, luar biasa. Dari Korea ya, Kopo Area. Luar biasa. By the way, Bandung memang lagi udah mau masuk musim panas kayaknya ya. Jadi betul, lumayan enak lah ya, gak kehujanan di jalannya. Makasih juga udah mau ngobrol-ngobrol nih sama Mustanir Learning Center. Kita cari tahu dulu apa sih Mustanir Learning Center itu, boleh mungkin dijelasin?
2: Okay, jadi Mustanir Learning Center itu salah satu lembaga ya, atau boleh dibilang mungkin sekarang komunitas ya, yang akan menjadi lembaga non formal yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan, keagamaan, dan beberapa kegiatan pemberdayaan yang menarik nih, terutama buat kalangan muda, karena kita banyak programnya juga. Jadi si Mustanir ini memang awalnya iseng-iseng kita aja sih, iseng-iseng kita ya, generasi muda pengen nih bikin komunitas yang bermanfaat, akhirnya bikin Mustanir.
0: Wah, dari, itu dari kapan?
2: Dari 2024 akhir.
0: 2024 akhir ya, terhitung masih muda sekitar 2 tahunan.
2: Iya.
0: Menuju 2 tahun ya, luar biasa. Tapi ini dari latar belakang yang sama, maksudnya dari sekolah yang sama atau kampus yang sama apa gimana nih, tiba-tiba ketemu?
4: Kebetulan kita beda kampus.
0: Beda kampus. Iya. Gimana ketemunya ini, atau mungkin awalnya gimana tiba-tiba tetehnya pengen buka komunitas ini nih?
4: Oh. Awalnya aku sama Lia itu berteman, pernah satu kampus. Kemudian Lia ngajak karena mungkin kita pengen apa ya, membuka sesuatu hal gitu ya, setelah after dari kita lulus itu apa yang mau kita berikan gitu. Okay. Akhirnya Lia ajak aku, kebetulan juga aku sering beberapa riset, kemudian sering menulis gitu-gitu kan. Dan di Mustanir ini ada bagiannya gitu Kak, kayak bagian ada literasinya. Jadi aku sangat tertarik sekali untuk ikut, akhirnya kami bergabung gitu.
0: Ada departemen-departemennya ya.
4: Betul.
0: Di apa? Mustanir ya. Yeah. Mustanir. By the way, Mustanir itu apa sih?
2: Mustanir itu artinya cemerlang dari bahasa Arab. Waduh, keren
0: banget. Siapa yang mencetuskan ini?
2: Jadi kita bareng-bareng, cuman emang inisiatornya kayaknya aku deh. Kayaknya udah ini Mustanir masih agak enggak terlalu banyak kayak nggunain nama Mustanir, dan artinya bagus Kak. Cemerlang artinya.
0: Benar banget ya, cemerlang gitu harus. Sejauh ini keanggotaan ini ada berapa orang nih yang udah tergabung? Atau kepengurusan mungkin?
3: Kita ada 15 orang Kak.
0: 15
3: ya, dengan
0: orang.
3: Total 6 divisi.
0: Ada apa aja tuh?
3: Ada ekonomi kreatif, pendidikan dan pelatihan, terus ada humas dan media, terus sumber daya manusia, riset dan pengembangan, dan IT teknologi.
0: Luar biasa ya, ini ada banyak juga ya departemen yang tergabung di dalamnya gitu. Tentunya juga ini kayaknya udah banyak banget program-program atau event yang sudah terlaksana ya sebelum-sebelumnya, tapi kita tahan dulu, mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi ya setelah yang satu ini. Ada program dan aktivitas apa aja di Mustanir Learning Center ini setelah yang satu ini? Tetap di ngobras ngobrol bareng komunitas.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobrol-Ngobrol Bareng Komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Pendengar, tadi kita udah kenalan nih sama Mustanir Learning Center atau MLC ya, di Pro 1 RRI Bandung di Ngobras Luar Biasa. Tapi kita tadi kelupaan nanya, ini home base-nya ada di mana MLC ini?
2: Iya, home base itu di daerah Kopo, sekitar lebih panjang lah, deket-deket situ yang memang kalau hujan tuh udah jadi lautan itu.
0: Benar ya, Kopo, Korea, Kopo area cenah. Luar biasa, tapi semangat sih, salut sama orang-orang Kopo ya. Benar, tapi benar, Kopo tuh harus banyak apa ya? Harus banyak aktivitas gitu ya biar ya orang tuh nggak kenalnya sama macet aja gitu, padahal mah kan banyak ya di sana juga.
2: Iya, benar.
0: Kantor-kantor dulu juga aku bahkan ngantor di sana.
2: Wow.
0: Iya, di Kopo gitu. Berarti ini di Kopo tuh udah dari tahun berapa? 2024 sejak ada udah di Kopo apa gimana?
2: Kalau di Kopo itu tempat tinggal, cuman memang ada dua lantai. Jadi di lantai pertama yaitu yang untuk rumah pribadi, di lantai kedua baru untuk Mustanir. Jadi untuk tempat semua kegiatan Mustanir di situ.
0: Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita penasaran nih sama program apa aja sih yang dimiliki sama Mustanir Learning Center ini, ada apa aja nih kira-kira? Boleh dong diceritain? Siapa yang mau bercerita?
2: Kalau program kita banyak banget ya. Sekalian juga mau ngasih tahu nih ke yang lain, apalagi genzi-genzi yang aduh mumet ya, bingung mau kegiatan ngapain. Di Mustanir banyak banget kegiatannya. Pertama kita kan buka bimbel. Bimbel itu untuk jurusan maksudnya untuk jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA juga kita nerima ya. Dan kita harganya sangat terjangkau banget. Pokoknya dari menengah ke bawah pasti oke lah dengan harganya gitu lah. Terus kemudian juga kita ada pelatihan seminar workshop seperti itu di kelas desain, kemudian kelas digital produk juga. Pokoknya seputar dengan ekonomi kreatif ada, plus dengan pemberdayaan, literasi dan lain sebagainya. Pelatihannya seru-seru kayak gitu. Terus kita juga ada Mustanir Berbagi. Jadi filantropi ya, di mana Mustanir ini bagi-bagi rezeki ke orang yang membutuhkan. Di jalanan, janda-janda miskin, kemudian mungkin mohon maaf ya kata-katanya agak di ini. Maksudnya janda-janda yang memang ya berkekurangan seperti itu, lalu kemudian juga ada anak-anak jalanan yang kurang terperhatikan, kita perhatiin. Gitu.
0: Tapi ini masing-masing program tuh punya PIC-nya masing-masing kah dipegang sama satu orang satu apa gimana?
2: Iya, jelas ya, punya.
0: Kalau tetehnya megang apa nih?
3: Kalau aku di sini juga sebagai tenaga pengajar, Kak.
0: Oh, tenaga
3: pengajar. Jadi ya, ngajar bimbel juga.
0: Khususnya di bidang apa di
3: aku
0: area?
3: Di mata pelajaran bahasa Inggris
0: bahasa
3: sama Calistung.
0: Inggris, sama Calistung ya. Jenjangnya?
3: SD, SMP, SMA.
0: SD, SMP, SMA ya. Kalau teteh?
2: Kalau aku khusus manajerialnya aja, manajemen segala macam.
0: Keren nih orang di belakang layarnya ya. Luar biasa. Kalau Teh Yunita?
4: Kalau aku karena divisi riset dan pengembangan, biasanya aku mengulik isu-isu yang memang lagi hangat. Karena kan ini rata-rata Gen Z ya, Kak.
0: Ya,
4: kita juga
0: bener.
4: Suka rata-rata Gen Z ya. Dan kita akan mengembangkan semaksimal mungkin mengembangkan digitalisasinya, menguakkan isu yang perlu kita bahas secara literasi, literatur. Karena kan beberapa isu-isu viral itu banyak pro dan kontra di masyarakat.
0: Betul.
4: Kita semaksimal mungkin menengahi, membuat isu itu menjadi lebih baik dan produktif. Kemudian karena aku memang suka literasi, maksudnya lebih suka tulis-menulis ya, Kak, dari dulu kayak bikin-bikin antologi gitu-gitu. Dan buat teman-teman yang memang mau masuk ke Mustanir Learning Center, di bidang penulisan sangat-sangat membantu dan welcome banget gitu, Kak. Karena nanti kita bisa bikin esai, buat yang suka nulis-nulis puisi, kita bisa bikin antologi puisi. Kebetulan karena aku memang bergelutnya di sana, sudah banyak linknya ke publisher gitu-gitu. Jadi buat teman-teman yang suka nulis itu sangat bagus kalau masuk.
0: Bagus ya,
4: iya,
0: benar. Berarti ini juga ada publikasi atau ya publish di apa jurnal, artikel
4: ya,
0: gitu?
4: Ada.
0: Wah, bisa dilihat di mana? Banyak ya?
4: Lagi proses, Kak.
0: Lagi proses.
4: Kalau misalkan teman-teman memang ada yang mau, kita bisa ada event itu gitu.
0: Wah, keren banget. Ini kesempatan banget ya.
4: Betul.
0: Apalagi mungkin anak muda sekarang kan sambil ngopi itu nulis.
4: Betul,
0: ya.
4: Betul. Jadi kan ada kata rebahan itu, kita Gen Z itu rebahan bisa membuat hasil gitu.
0: Benar, benar. Meskipun rebahan gitu ya, gadget mah di tangan kanan bisa, gitu sambil ngetik.
4: Saya typing, saya typing, bisa bermanfaat gitu.
0: Bermanfaat luar biasa. Tapi ngomongin pendidikan nih, ngelihat mungkin pendidikan khususnya di Indonesia sendiri, ini gimana sih pandangan kalian terhadap pendidikan sekarang tuh di Indonesia?
2: Kalau pendidikan di Indonesia secara umum ya, pasti banyak banget ya pandangan-pandangan tertentu. Cuman kalau misalnya dari kualitas, menurun sepertinya ya kak. Dari beberapa riset, terus juga dari beberapa kabar, kebetulan memang karena Musani dekat dengan sekolah ya, banyak guru yang memang kita dampingi. Kebanyakan itu ya, ada kemerosotan dari etika, akhlak yang saat ini memang terjadi ya di lingkungan adik-adik kita mungkin di lingkungan sekolah. Dan itu sangat mempengaruhi pada prestasi. Kemudian juga persaingan di kelas tidak seperti zaman kita dulu. Dan pergaulannya pun sekarang sudah lumayan ya seperti
0: mengerikan juga ya.
2: Mengerikan sekali pergaulan
0: zaman sekarang. Waduh, ini melihat sekolah maung sekarang. Sebenarnya banyak inovasi dan mungkin ya ada positif dan negatifnya lah ya gitu di pendidikan sekarang gitu dengan tadi mungkin terutama di area pergaulan, etika gitu ya. Mungkin menurun gitu, tapi ada gak sih mungkin isu sekarang tuh pendidikan Indonesia yang lagi bagus gitu di bidang apa kira-kira tuh, mungkin kejuaraan apa, terus juga sekarang tahu ini gak sih Ruang Guru yang program itu COC ya itu juga kan jadi salah satu apa ya, wah seru nih
3: ya, motivasi juga buat anak-anak muda,
0: benar-benar tapi menurut kalian sendiri nih cara mengajar ke anak-anak sekarang tuh kayak gimana harusnya?
4: Karena kita semakin apa ya, generasi kita kan berubah ya kak. Apalagi sekarang kita Gen Alpha dan memang lebih maraknya di digital. Semasa mungkin sebagai pengajar kita harus bisa menyesuaikan apa yang memang sedang terjadi, zaman semakin berkembang, kita harus bisa menyesuaikan gitu. Bukan berarti pendidikan di zaman dahulu itu sangat kurang, tetapi kan ada banyak pengaruh yang memang sudah terjadi di sekarang gitu. Anak-anak tidak bisa seperti apa pendidikannya, pola asuhnya itu akan berbeda. Makanya kita akan sesuaikan dengan proses perkembangan zaman sekarang.
0: Betul gitu, ya. Cara mengajar
4: cara mengajarnya, gitu ya. Cara mendidiknya, pendidikan karakternya seperti apa. Parentingnya seperti apa, itu memang disesuaikan dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman di era sekarang.
0: Mungkin harus sambil apa ya, harus sambil fun gitu ya. Sekarang tuh gitu.
3: Biasanya ya, sambil ini sih kak, harus diselingi sama game. Entah itu di awal, tengah, atau di akhir, harus ada gamesnya gitu. Jadi untuk menjaga mood anak-anak pas belajar juga. Jadi mungkin kalau misalnya di Mustanir sendiri, biar belajarnya fun gitu ya, salah satunya dengan games, dan kita harus jaga mood si anak sih biar tetap mau belajar gitu.
0: Benar. Jadi kita juga nggak bisa yang tegas-tegas kayak mungkin zaman-zaman 80-90-an ya. Gak cocok ya cara ajar seperti itu. Sekarang tuh lebih ke siswa tuh apa, jadi teman gitu ya.
3: Iya, betul. Jadi ngerasa ditemenin gitu belajarnya.
0: Luar biasa, keren banget ini. Ternyata Mustanir Learning Center juga punya program yang begitu banyak ya tadi. Tapi adakah program yang lagi berjalan, event mungkin? Program tahunan atau bulanan gitu?
2: Oke, kalau tahunan tadi ya, kita ada beberapa seminar yang memang diadakan setiap tahun, terutama di bidang literasi, isu-isu keagamaan. Jadi biasanya kita ada seminar mengundang tokoh-tokoh kak, tokoh-tokoh dari beberapa ormas, kemudian kita satukan, kita panelkan dalam satu acara, berbagi kisah, berbagi sharing-sharing, berbagi apa, persepsi dan lain sebagainya kepada Gen Z-Gen Z juga ada, kepada semua kalangan di masyarakat. Dan kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga termasuk juga pemerintahan dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Harus
2: begitu ya. Lalu kemudian juga untuk saat ini kita lagi fokus juga di bidang filantropi atau pemberdayaan juga dan library-nya. Jadi Mustanir itu punya perpustakaan juga.
0: Wah, itu di Kopo juga?
2: Di Kopo juga.
0: Bisa gitu. Semua orang visit atau gimana?
2: Semua orang visit. Cuman emang untuk sekarang karena emang koleksi buku kita ya under di 200 kurang lah ya, seperti itu. Jadi memang kita untuk internal dulu, tapi sekarang juga karena di Mustanir juga ada kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan ya. Kita bisa mengajukan beberapa bantuan juga ke sana. Jadi sudah siap launching untuk semua kalangan.
0: Tapi bisa enggak sih kalau misalkan ada masyarakat atau pendengar sendiri misalkan yang memang pengen apa ya, berkontribusi bukunya disimpan di perpustakaan MLC, bisa kah apa gimana?
2: Bisa banget.
0: Bisa banget ya. Buku, saya misalkan bikin buku nih. misalkan, ini amin aja, amin aja. Amin. Misalkan ini, aku juga kebetulan senang nulis tapi nggak yang nggak konsumsi untuk publik sih sebenarnya di aplikasi Medium kayak gitu.
3: Keren.
0: Kayak gitu luar biasa ya ternyata ini. Terus juga tadi nih Indonesia punya COC mungkin ya kalau misalkan MLC ini mungkin pernah ikut nggak sih lomba-lomba atau ada siswa yang dilombakan gitu dan punya prestasi tersendiri?
2: Ya kalau jadi gini kak, di Mesandi alhamdulillah kan sekarang sudah musim ini ya pendaftaran siswa baru ya. Di Mesandi alhamdulillah anak-anak keterima di sekolah favorit.
0: Ini sangat membantu ya.
2: Sangat membantu sekali. Jadi kan kita memang setiap bulan itu selalu ada evaluasi anak-anak pembelajarannya seperti apa, apakah naik atau turun, itu selalu kita tanyakan. Berikut kepada orang tua juga sama. Jadi ada yang terima di MTSN 1 Bandung, ada yang terima di SMPN 43, ada SMPN 10, SMPN 39. Banyak sekali.
0: Banyak ya, di sekolah-sekolah favorit di kota Bandung itu sendiri gitu ya.
2: Termasuk kalau kejuaraan biasanya sih ada dulu kejuaraan basket ada, matematika juga ada dulu. Cuman ya Kodorola belum bisa menjadi juara tanda kutip ya. Masih sedang kita proses menuju ke sana, merumusan juga masih baru ya gitu.
0: Benar, ini juga udah luar biasa banget ya, baru jalan tahun kedua tapi udah banyak banget ini prestasi dan juga tentunya berdampak ya bagi banyak orang gitu, luar biasa. Keren banget. Nah, kita juga membuka interaksi bagi Anda pendengar yang mungkin penasaran, pengen nanya gitu ya, atau pengen kenalan, atau sekedar menyapa juga gak apa-apa. Boleh langsung aja WhatsAppin ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau melalui line interaktif kami di 727-8978. Kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngobras Ngobrol bareng komunitas.

0: Nerdy Ngobras yang mau nanya boleh langsung aja ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 nih bareng Mustanir Learning Center ya. Tadi kita juga udah bahas dari pengenalan, terus ada programnya apa aja gitu ya yang mau tertarik atau sekedar menyapa. Ini juga penonton di TikTok nih, diam-diam baik nih. 5 orang yang standby, yang stay tune di TikTok, terima kasih. Sapa-sapa dulu dari Persatu RRI Bandung ya. Kita juga intip WhatsApp-nya Persatu RRI Bandung nih, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada Nadia di Dago yang pertama, katanya, "Kak, izin tanya, ini tuh konsepnya kayak sekolah atau gimana ya?" katanya. Boleh mungkin diulas lagi sedikit.
1: Silakan. Kalau Mustanir ini konsepnya pendidikan non formal ya, Kak, lebih ke bimbel gitu, les. Okay. Jadi kita

0: buka apanya ya, mediumnya di mana,
1: mediumnya gitu di mana. Kalau basis sih di Bandung kan di Kopo, kalau di Jabodetabek kita di Depok sama Jakarta.
0: Kopo dan Depok gitu. Ya benar-benar luar biasa, semoga dilancarkan segala sesuatunya. Barangkali saya bisa berkontribusi apa ya, tapi
1: banyak
0: ya, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol off air ya di setelah malam ini gitu. Terus juga ada Yuni di Antapani, ini Teh Yuni katanya bertanya, selain membantu di bidang pendidikan, apakah Mustanir ini memiliki kegiatan sosial atau kegiatan lainnya katanya?
2: Kebetulan ada Kak. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan sama Lia itu ada Mustanir Berbagi. Jadi kita ada apa ya, pemberdayaan filantropi seperti berbagi kepada panti asuhan atau pesantren yang memang membutuhkan. Itu berupa ada santunan, kemudian wakaf Quran gitu. Dan selain karena ini Mustanir Learning Center ya Kak, center. Yeah. Jadi kita insya Allah di setiap stakeholdernya ada. Seperti tadi ada riset pengembangan buat teman-teman yang suka literasi, kemudian ada yang suka ngajar, dan memang guru-guru di sini juga biasa suka ada evaluasi Kak. Jadi memang yang ngajar kita ada evaluasi bagaimana kinerja gurunya, seperti apa media pembelajarannya, itu kita olah lagi setiap bulannya gitu.
0: Di tadi di bidang-bidang pendidikan, kalau di pendidikan seni ada nggak? Tadi industri kreatif ya?
1: Iya. Nah kalau bidang seni rencananya kita mau buka les alat musik. Gitu rencana ya.
0: Amin. Ada lagi? Mungkin yang bisa saya berkontribusi. Nanti aja kita ngobrol. Ya. Kemudian juga di pertanyaan berikutnya ada Teh Rahma di Cimahi ini. Kak, komunitas ini terbuka untuk umum gak ya? Kalau pengen gabung apakah ada syaratnya katanya? Gitu, ini rada ini ya, mungkin boleh diulas, dijelaskan kembali mungkin ya.
1: Iya oke, kalau di Mustanir kita free, tidak berbatas juga usia ya. Cuman memang disarankan sekali ya, mungkin lebih cocok seperti anak-anak Gen Z ya untuk masuk, sebenarnya begitu. Agar seperti pola pikir persepsi tidak terlalu jauh gitu ya, maksudnya kayak masih oke lah gitu. Terus kalau dari syarat segala macam sih gak ada ya, cuman memang kita mau kerjasama juga dari sama beberapa kampus untuk ada program magang bisa ke mahasiswa gitu ya. Yeah. Tapi untuk umum juga sangat terbuka banget karena program kita sangat banyak. Paling nanti langsung aja chat ke atau DM ke Instagram atau chat langsung ke call center kita. Gitu sih Kak.
0: Luar biasa. Gitu katanya. Jadi bisa-bisa aja ya. Tapi kemudian tadi mungkin salah satu strategi juga ya ngajarnya harus Gen Z itu karena memang penyesuaian sama pola ya.
1: Betul.
0: Keren. Kemudian juga lanjut kita ada Kang Rudi di ujung Berung. Katanya Kak, kalau pengen bantu tapi nggak bisa jadi pengajar, kira-kira bantuan seperti apa yang saat ini paling dibutuhkan? Ini lagi butuh SDM Kak, mungkin di belakang layar mungkin boleh nih Kang Rudi bersedia dengan senang hati katanya. Apa tuh?
1: Luar biasa banget. Jadi memang di Mustanir itu unik Kak. Mustanir itu kebanyakan perempuan. Laki-laki hanya 3-4 orang lah. Dan itu pun kebanyakan memang basicnya di ngajar dan di ekonomi kreatif. Okay. Jadi memang kita membutuhkan seperti humas mungkin ya, yang bisa berjejaring kemana-mana gitu. Dan bisa kerjasama dengan kita. Ya butuh bantuan banget sih.
0: Butuh bantuan banget ya. Dengan senang hati ya. Kalau misalkan ya, Kang Rudi.
2: Kali Kang Rudi boleh deh aja ke Mustanir.
0: Bener. Instagramnya tadi apa? Mustanir?
1: Mustanir underscore learning center.
0: Ya, Mustanir underscore learning center. Kang Rudi boleh langsung aja DM dulu tuh, kenalan dulu ya. Kemudian juga ada Rizky di Bekasi nih. Jauh banget siapa teman siapa? Rizky di Bekasi. Menurut kakak-kakak ini apa masalah dalam bidang pendidikan yang paling sering ditemuin? Mungkin entah itu dalam bidang pendidikan ya Kang Rizky, atau juga mungkin di siswanya sendiri. Sejauh ini fenomena apa sih yang sering ditemui di pendidikan?
2: Sejauh ini kita harus ada pembiasaan karakter ya Kak. Okay. Gen Z, walaupun Gen Z dan Gen Alpha itu sangat berdekatan, tapi secara karakter kita harus memahami karena sangat-sangat berbeda. Seperti yang tadi disampaikan, harus ada gamenya, kemudian kita harus bisa apa ya, tahu gitu mood anaknya seperti apa. Karena kalau misalkan dikasih parenting yang agak keras sedikit atau misalkan seperti apa, itu juga sangat berpengaruh buat anak. Jadi kita juga mempelajari perkembangan anak, psikologi anak, kita belajar itu dan menyesuaikan itu.
0: Wah, benar. Jadi pola ya, mau nambahin mungkin?

0: ya, dan harus bisa ngasih kesan kalau belajar itu kan biasanya kita kalau disuruh belajar tuh kayak apa ya, kata beban, belajarnya malas, beban gitu ya. Iya, betul gitu. Jadi gimana kesannya ke anak-anak biar belajar tuh jadi have fun gitu.
1: Benar, jadi asik ya belajar tuh. Sebenarnya belajar itu enggak semenyeramkan itu ya.
0: Iya.
1: Jujur kalau misalkan udah banyak tahu nih nanti jadi enak ya hidupnya. Iya. Ya enggak sih gitu. Tapi biasanya orang yang belajarnya makin dalam makin ngerasa enggak tahu apa-apa enggak sih?
2: Betul. Iya, benar.
1: Waduh, luar biasa. Terus juga ada terakhir, di pertanyaan terakhir ada Teh Salma di Bandung. Kak, bedanya Mustanir mungkin ya? Kak, bedanya Mustanir Learning Center ini dengan bimbel pada umumnya apa katanya? Apa nih bedanya Mustanir?
2: Jadi gini, kalau Mustanir itu kebanyakan kan bimbel itu hanya dalam satu kategori, misalnya pendidikan, fokus pendidikan. Nah, tapi kita karena center, kita ingin mencoba ke berbagai kalangan pertama, juga berbagai segmentasi, berbagai divisi, itu yang unik. Dan Mustanir punya satu cita-cita mulia, di mana kita kalau menentukan tarif harga bimbel, itu selalu di bawah pasaran. Karena ya, memang visi ataupun misi kita adalah itu, pengen membentuk generasi yang baik, berilmu, beradab, berdaya, tapi juga disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang ingin ikut les tapi karena kurang biaya akhir tidak jadi. Jadi kita seperti memutus masa depan anak-anak.
1: Benar gitu. Ya. Wah, luar biasa, ini membantu banget sektor pendidikan. Betul. Ya, di Indonesia ini mudah-mudahan gitu, karena memang biaya juga jadi salah satu isu yang gede banget di Indonesia ya, buat pendidikan. Betul. Gitu. Kemarin ada 60 ribu mahasiswa yang mengundurkan diri dari SPMB, pernah dengar mungkin ya? Khusus itu gara-gara terkendala
0: biaya.
1: UKT-nya mahal banget nih. Waduh, itu juga jadi salah satu isu. Mudah-mudahan lekas membaik dan turun lagi ya. Beasiswa mudah-mudahan di mana-mana lagi gitu kan, bertambah gitu, luar biasa. Itu dia tadi dari Salma pertanyaan jawabannya, dan sekaligus menutup pertanyaan terakhir di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah bertanya melalui WhatsApp dan juga menyimak melalui TikTok-nya Pro 1 RRI Bandung. Mungkin terakhir sebelum kita menyudahi obrolan ini, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, atau mungkin ajakan atau harapan, bebas apapun itu, silakan.
2: Oke, kepada para pendengar, jangan pernah bersama-sama untuk berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, karena itu akan menjadi bekal suatu saat nanti, entah dalam bentuk pertolongan dari Allah SWT misalnya, atau barangkali itu menjadi titik mudah kita di saat nanti kita ada kesulitan.
1: Amin.
2: Dan jangan lupa, pendidikan adalah ujung tombak dari suatu perubahan generasi, maka jangan lupakan pendidikan.
1: Setuju, sepakat, ini no debat ya. Luar biasa, pendidikan nomor satu ya harusnya. Kenapa bener dong?
2: Oh iya bener, iya.
1: Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada yang mau nambahin dulu sebelum ditutup, silakan.
3: Untuk pendengar RRI Bandung, tetap semangat, tetap kejar cita-cita yang ingin dikejar, jangan pantang menyerah karena kita tidak selesai dan kita belum selesai.
1: Betul sekali, luar biasa.
0: Kalau dari aku ini agak ini gak apa ya?
1: Agak apa?
0: Jangan lemah kayak rupiah ya.
1: Waduh, setuju banget gak
0: tetap
1: sih?
0: Semangat menjadi WNI.
1: Benar, luar biasa. Terima kasih banyak Mustanir Learning Center udah berbagi di Pro 1 RRI Bandung di ngobrol bareng komunitas. Semoga kita bisa dipertemukan lagi ya di keadaan baik berikutnya. Sukses dan bahagia selalu, lancar selalu, gitu, sehat selalu juga gitu ya. Untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia gitu, nggak apa-apa, kita perjuangkan terus ya, kita aja. Terima kasih pendengar, itu dia ngobrol bareng komunitas bersama Mustanir Learning Center bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung malam ini setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, berbagi ini di ngobrol-ngobrol bareng komunitas Mustanir Learning Center. Selanjutnya kita hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa pendengar, di hari Kamis malam nih Ruang Rindu menghadirkan lagu Indonesia tahun 90 sampai dengan 2000-an sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu ya. Jadi bagi Anda yang mau request langsung aja selama 2 jam ke depan sampai jam 11 di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Bebas pendengar dari Iwake. Iwaka ya. Dan juga pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu barengan Rai Ardian sampai jam 11 malam nanti di malam Jumat ini. Waduh, udah menuju weekend aja ya, gak kerasa gak sih? Apa kerasa ya? Waduh, kaget banget, kenceng banget telepon sekarang ya. Di 727-8978 kita langsung aja sapa ada siapa di sini ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Onai.
1: Apa di kabar Andre?
0: Kabar baik Kang Onai ini tuh ya.
1: Betul.
0: Betul, luar biasa.
1: Aku mah ya.
0: Apa?
1: Tertariknya waktu kemarin ini tuh di ruang resmi.
0: Ruang bersemi yang kemarin komunitas.
1: Iya, itu tertarik, bagus itu.
0: Benar ya, bagus ya,
1: emang. Mantep. Anak-anak
0: yang ini juga sekarang. Kok. Yang ini juga bagus.
1: Itu langka itu sekarang.
0: Benar ya, langka ya. Memang
1: yang
0: bagus-bagus
1: sekarang orang-orang komunitas. Yang begitu, anak-anak muda yang begitu, saya tuh nyari yang begitu.
0: Benar ya, luar biasa.
1: Asli.
0: Hari Kang Onai pernah masuk komunitas dulu apa gimana?
1: Ya, kalau dulu iya, sekarang mah udah enggak.
0: Komunitas apa dulu Kang Onai?
1: Apa ya?
0: Motor ini paling gengnya Kang Onai mah.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Apa tuh komunitas?
1: Tanggal larang.
0: Tanggal larang teh apa? Musik.
1: Apa ya itu? Suatu ya ke
0: kesenian,
1: kerohanian.
0: Oh, ya, kerohanian.
1: Ke bela diri
0: ya,
1: banyak sosialnya,
0: luar biasa, sosial keren atau ya Kang Onai kayaknya mah ada maceh ya waktu masih kecil mah, masih remaja mah
1: ya, umur 19 tahun, 18 tahun, 20, 21 sampai 30 mah masih maceh.
0: Benar,
1: makanya dengar kemarin itu di ruang bersih, wah mantep tuh, aku suka. Makanya pengen mau masuk nggak ini apa teleponnya nggak apa, nggak bunyi.
0: Masa bunyi teleponnya, maksudnya dibuka dak telepon mah?
1: Masa
0: iya dibuka telepon mah, atau kemarin lagi maintain ya? Lagi maintain kayaknya kemarin mah. Ini teleponnya baru iya. Kang Onai sekarang. Oh. Koral 1 teleponnya baru, kemarin dibenerin. Makanya tadi pas Kang Onai nelpon deringnya kenceng banget, kaget.
1: Oh, benar. beda suaranya juga.
0: Siap deh Kang Onai, kalau gitu pengen ditemenin sama lagu apa malam ini?
1: 80-90 ya?
0: Ini 90-2000-an, lagu Indonesia 90 sampai dengan 2000-an.
1: Oh boleh deh, ini apa? Sheila on 7 aja ya.
0: Apa?
1: Sheila on 7.
0: Sheila on 7, boleh yang mana tuh?
1: Boleh lah, pilihin aja sama aku ya.
0: Mudah saja bagimu, yang itu ya Kang Onai ya?
1: Ya boleh.
0: Oke,
1: boleh.
0: Siap. Kirim salamnya buat siapa Kang Onai?
1: Buat Andre dulu ya. Sama siapa?
0: Sama Teh Sinta malam ini.
1: Sama Teh Sinta, selamat malam aja. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga Andre sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan menjadikan kebaikan buat dan kebahagiaan buat semua orang.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terus buat Teh Tiawati juga ya, selamat malam.
0: Mbak
1: Sapitri juga. Terus Apino, Bu Reninya, sama Kak Mansur. Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Yang lagi pada stay di ruang. Selamat malam aja, semoga pada sehat selalu.
0: Oke, amin. Terima kasih gitu ya aja. Kang Onai, nanti lagunya diputerin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onai katanya pengen diputerin lagunya Sheila on 7. Andre puterin yang mudah saja judulnya ya Kang Onai. Nanti juga Andre bakalan puterin lagu-lagu yang di request lagi. Ini ada Bang Fahri, lupa tadi pertama kali nge-WhatsApp ya, kita dengerin seperti biasa voice note-nya. Langsung aja ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam AA Andre Ardiansyah. I love you too. Sama
0: aduh.
2: Fahri di Cihampelas di Ruang Rindu, aka Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu
0: bener.
2: Indonesia 90 sampai 2000-an.
0: Betul.
2: Lalu request lagunya Baron Somet yang berjudulnya Sumpah Mati atau tiga lagunya. Dejang Cuters, yang mana saja? Salam-salamnya buat A.A. Andre Ardiansyah, terus A.A. Randi Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, terus Dwi Yana Putra, Bilal Wibisono, terus Denny, terus A.A. Jailani Nugraha, dan semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Fahri di Cihampelas. Luar biasa ke Fahri ini, kalau ngabsen lengkap banget ya. Tapi kadang kalau misalkan ngabsen ini yang tim sore, PA lupa, biasanya kayak Teh Sinta, Teh Amel lupa. Kalau lagi ngabsen teman-teman PA, pemberitaan lupa biasanya gitu. Di ujung telepon juga kita udah tersambung lagi sama yang ada di Sumedang nih, siapa kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Titi Awati.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Andri.
0: Selamat malam Teh Tiawati. Kabar baik Teh Tiawati?
3: Baik dong, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Apalagi malam Jumat mah baik ya. Ini udah mau akhir pekan, biasanya Teh Tiawati seneng ya. Apa biasa aja? Biasa aja ya sebenarnya. Teh Tiawati lagi ada berita apa Sumedang hari ini, Teh Tiawati?
3: Beritanya ini ada pestaan loh di rumah, di depan rumah. Jadi tadi siang juga nggak tiap-tiap nggak bisa on air, rame banget.
0: Oh, rame banget. Dangdutan apa gimana?
3: Tadi ada kuda renggo. Tapi, besok malam pengajian. Nah, acara pernikahan, resepsinya pernikahan ya, hari Sabtu. Jadi rame lah pokoknya mah, Teh Tiatem niasa boga hajat gitu.
0: Bener, rame rumah gitu ya, banyak banget hajatnya. Tumben juga Teh Tiawati hajatnya di hari Kamis.
3: Resepsinya tuh di depan rumah. Jadi kan ini kan depan rumah itu lapang voli, jadi suka dipakai hajatan gitu.
0: Rame atuh ya Teh ya, haneuteun meureun malam Teh sekarang mah, malam ini mah ya.
3: udah di masang itunya tuh sekarang, backgroundnya lagi di ini.
0: Siap atuh Teh Tiawati, biar makin haneuteun nih di malam hari ini di Ruang Rindu, pengen request lagu apa?
3: Inginnya dari suara aja, dari suara, Hijau Daun.
0: Hijau
3: deh
0: Daun.
3: Suara.
0: Boleh, kirim salamnya buat siapa Teh Tiawati?
3: Sama buat Andre dulu ya, sama Neng Sinta ya.
0: Betul.
3: Selamat malam juga buat barusan Kang Onay, Bung Kusna juga ya, Pino, Ibu Reni, Mas Her Ahmad, lalu Teh Nuis, Ibu Sapitri, Bunda Maharani, Ibu Mujianti, Kang Uung, Kang Asep, Neng Bunga juga ya, selamat malam Teh Lita juga ya.
0: Oke.
3: Buat semuanya aja deh ya, semoga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
3: Iya, terima kasih ya.
0: Terima kasih juga Teh Tiawati ya, udah nelfon, udah ngobrol-ngobrol. Nanti lagunya diputerin ya. Oke, siap.
3: Oke, siap.
0: Lagunya diputerin pasti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen diputerin suara, dengarkanlah aku, katanya yang itu boleh. Nanti Andre puterin di Ruang Rindu ya. Di terakhir deh, ini Andre bacain dulu chatnya dari Teh Tiawati. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Andre, berjumpa lagi lewat udara dengan Lita dari Cianjur, katanya. Salam Ruang Rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Apa kabar Kak Andre? Kabar Andre, kabar baik. Bandung lagi cerah banget hari ini, clear sky. Geningan ya, senja-senja ambil ngopi tadi sore enakin. Semoga kabarnya baik juga Teh Lita di Cianjur ya. Terus juga Teh Lita katanya pengen diputerin lagunya Hijau Daun juga nih, sama kayak Teh Tiawati. Boleh sekalian nanti ada puterin ya. Lita kirimin lagu ini untuk Kak Andre, penyari Dala yang selalu terfavorit dan baik hati. Tak lupa salam ini selalu dari Lita Cianjur. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih juga Teh Lita, nanti Andre puterin lagunya ya. Stay tune terus di Pro 1 FM, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Bandung malam ini.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa Jalan Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Terus berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan ikut merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat, terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

0: Pasti jangan pergi dari Bunga, pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi ada juga udah puterin beberapa requestan yang udah direquest pendengar Persatu RRI Bandung lewat WhatsApp, lewat telepon juga ya. Nah, kita bacain lagi requestan yang udah masuk di WhatsApp-nya Persatu RRI Bandung. Ada Bu Ois Komariah nih, katanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. "Ibu Ois di Aspol Sukamiskin, mohon lagu Janji dari Bragi," katanya. "Salam untuk semuanya aja. Untuk Kak Andre, selamat bertugas." Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti Andre puterin Janji dari Bragi ya. Bu Ois ini spesial. Dan juga di SMS ada Kang Albert dari Bau-Bau yang pengen lagunya dipilihin aja, katanya. Terima kasih. Terima kasih juga Kang Albert. Nanti Andre pilihin lagunya yang enak buat Kang Albert nih. Ada yang mana ya? Unmesh, Bukan Sebuah Rindu, Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna. Terus juga ada band Haruskah Ku Mati. Banyak pokoknya lagu-lagu ini khusus Kang Albert. Pokoknya nanti Andre puterin ya. Dan juga bagi Anda pendengar mungkin yang mau nelpon di 727-8978. Wow, langsung ya berteriak kering-keringnya. Langsung aja kita sapa di ujung telepon ada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Luar biasa.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Kang, siapa ini? Kang Herdi.
1: Bungkusna.
0: Oh iya benar. Gimana ya Kang Onai, Bungkusna suaranya kalem sama berat juga sama. Bungkusna ya. Bungkusna, selamat malam. Gimana kabarnya Bungkusna malam hari ini?
1: Alhamdulillah lagi sehat.
0: Alhamdulillah lagi sehat. Enggak kemana-mana hari ini, jalan-jalan atau kemana Bungkusna?
1: Tanggalah.
0: Enggak, di rumah saja.
1: Di rumah saja.
0: Biar santai. Ya. Dengerin Pro 1 dari pagi sampai pagi lagi apa gimana?
1: Ya, biasanya dengerin dari jam 9 aja sampai jam 11 gitu.
0: Dari jam 9 sampai jam 11 di Ruang Rindu biasanya ya.
1: Ya, betul.
0: Betul. Oke deh, kalau gitu Bungkusna pengen request lagu apa malam ini?
1: Pengen dari ada band.
0: Ada band yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Boleh yang harus kaku mati karena mu.
1: Ya.
0: Yang itu boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja yang sudah pada masuk ya. Spesialnya buat Kang Andre aja lah yang lagi tugas. Mudah-mudahan selalu sehat begitu ya.
0: Amin, arabal alamin ya.
1: Terima kasih Andre.
0: Bungkusnya juga sehat ya. Sama-sama. Amin. Bungkusna, nanti ada puterin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungkusna katanya pengen request lagunya ada band yang harus kaku mati karenamu. Boleh, nanti ada puterin. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang belum request, mau request boleh banget. Masih ada satu jam ke depannya pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bareng Ardian.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singa Perbangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
1: Untuk penertiban Bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan, jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan Kampung Unpad, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singa Perbangsa. Jadi tidak hanya Bangli yang ada di luar kawasan Mondi, tapi semua sekarang Bangli-Bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monju. Karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monju, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun. Ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singa Perbangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program kompensasi ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singa Perbangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan tepat bisa terwujud.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi Andre udah putarin lagu yang direquest sama Bung Kusna ya. Ada band cenah tadi Bung Kusna pengen yang mana aja. Tadi Andre udah putarin yang Haruskah Ku Mati. Kemudian juga tentunya bagi Anda pendengar yang mau request di Ruang Rindu malam hari ini, boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di ujung telepon juga pendengar udah ada salah satu pendengar kita, langsung aja kita sapa, ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat rat.
0: Luar biasa, mantap. Kabar baik, Kang Mansyur sereang. Aduh, langsung batuk.
1: Terima kasih, Ken serakit.
0: Waduh, Kang Mansyur kemarin udah di ini belum? Udah di minum obatnya, apanya? Terus kemarin tuh jeruk nipis, apalagi itu kemarin.
1: Aduh, gimana ya? Enggak. Aduh.
0: Kenapa?
1: Enggak ada jeruk nipisnya juga.
0: Gitu. Iya, atuh udah gimana? Enggak akan tiba-tiba tring ada. Enggak akan, Kang Mansyur. Minimal ngala gitu di kebon batur.
1: Oh gitu
0: wae ah, Kang Mansyur mah. Oke deh, Kang Mansyur, atuh gimana ini soreang? Kabarnya hari ini? Ada kabar apa soreang hari ini? Lagi rame
1: kabar
0: apa?
1: Kabar apa ya? Enggak ada apa-apa.
0: Enggak ada apa-apa. Gak ada rame-ramean gitu. Lagi adem aja. Kang Mansyur gak kemana-mana seharian ini gitu?
1: Ya enggak.
0: Enggak?
1: Palingnya ke depan bentar balik lagi.
0: Ke depan ngapain? Ke depan ke warung? Apa kemana?
1: Ya gitulah, cari sesuatu gitu.
0: Cari sesuatu? Dapat sesuatunya gak?
1: Ya misalnya dapat uang jatuh gimana gitu.
0: Dapat uang jatuh? Gimana ceritanya? Gimana ke depan mau nyari sesuatu, nyari uang jatuh? Kang Mansyur ngerasa hilang uang atau gimana?
1: Ya enggak.
0: Aduh, Kang Mansyur ada-ada aja. Siaplah kalau kayak gitu mah Kang Mansyur, biar malamnya makin enjoy. Pengen diputarin lagu apa malam ini Kang Mansyur?
1: Lagu tahun berapa?
0: Lagu tahun 90-an sampai dengan 2000-an di lagu Indonesia Kang Mansyur.
1: Aduh, kamulah satu-satunya dewa.
0: Kamulah satu nyanyi dulu mah 1 menit.
1: Oh, etak.
0: Iya, sok nyanyi 1 menit baru Andre puterin.
1: Kamulah satu-satunya. Aduh, lupa lagi.
0: Terus dong.
1: Ya, lupa lagi lagunya.
0: Yang ternyata mengerti aku gitu. Yuk.
1: Kamu itu ide. Mengerti aku.
0: Maafkan aku selama ini. Cepat ikutin Andre.
1: Ini selama ini.
0: Oke deh, tepuk tangan dulu lah buat Kang Mansyur, udah sekarang mau berani nyanyi ya. Mantap Kang Mansyur, nanti ada puterin lagunya, kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur? Mangga.
1: Ya baru masuk teh Bung Kusna ya?
0: Betul, Bung Kusna baru masuk.
1: Terus tadi Kang Manai?
0: Betul, ada Teh Tiawati juga.
1: Ini buat Teh Tiawati, buat Apino, buat Mas Herti, Mas Tamela, tadinya.
0: Siapa lagi? So, Kang Albert, Teuis, Telita, Mas Pak.
1: Kang Asef, Kang Acat, Kang Opik, Pak Ahmad, Pak Ramadan, Pak Aimin, Pak Staria, tadinya.
0: Siapa
1: Kang
0: lagi?
1: Fahrinya sih, Zeh. Terus betul. Buat Teneis, Telin, Telita, Neng Bunga, Neng Inci, Teh Nopa, Basekar, Basapitri, Bu Cianti, Bunda Maharani, Bunan, dan ini sudah ya?
0: Sudah.
1: Dikumpulkan lah.
0: Dikumpulkan saja spesialnya buat siapa Kang Mansyur. Hari ini ada bareng Teh Sinta.
1: Kang Andre-nya ganteng gitu.
0: Amin.
1: Sekarang Teh Sinta ya Teh sekarang.
0: Betul.
1: Yang cantik gitu.
0: Siapa lagi?
1: Iya, sing sehat gitu nya, seterusnya gitu nya, sekarang bilang terkecegana, kita digampingkan di Cina.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin Kang Mansyur.
1: Serta sing gerak ke pelaminan gitu nya Kang Andre.
0: Nanti minggu lah ke pelaminan orang dulu ya Kang Mansyur, gak apa-apa ya.
1: Iya, segitu aja Kang Andre.
0: Siap, Kang Mansyur, nanti lagunya diputerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur ini baik banget ngedoain Andre terus buat segera kepelaminan cina. Yang lengkap Kang Mansyur gitu. Bisik Andre tiap minggu gue insya Allah aya wae uleman mah Kang Mansyur kak. Pelaminan batur tapi. Siap kalau kita pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang belum request, boleh langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barang Ardian sampai jam 11 malam nanti.

0: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.
1: Bandung malam ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Bandung malam ini.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan.

dari 3 sampai 4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan, bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut, jadi itu maksudnya masih luka akut karena dia cepat sembuhnya, Bu, dan tidak ada hal-hal lain misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja, tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan si tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di pukul 22.57. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, ini ada Mas Fahri, ada Teh Lita, Teh Ibu Isko Maria, ada Kang Albert, Kang Onai, Teh Tiawati, Bungkus, Kang Mansyur, dan masih banyak lagi yang berinteraksi. Kita bakalan ketemu lagi di Ruang Rindu selanjutnya, pendengar. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakalan ada Bandung Malam Ini dan juga Just More Music. Serta di akhir nanti akan ada kontemplasi mengenai tiga saringan. Jadi sampai di sini saja perjumpaan Anda, pendengar, dengan saya di Bandung Malam Ini. Andre Ardian mohon pamit dari ruang dengar Anda, dan juga Sinta di pengarah acara pamit. Egi di teknik juga pamit. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Bandung malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik apakah batu empedu itu. Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum anggota ID Kabupaten Bandung, pengurus PKFI cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
1: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol, bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran. Air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat. Buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Bandung malam ini.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak mem-

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum

0: Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis 2 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

0: Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
1: Selamat pagi, Bung Adil. Salam ulang tahun.
0: Ya, ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan prediksinya.
1: Salam Bung Taufani.
2: Jaya,
1: Pak Sarwi.
0: 3-0 Spanyol. Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwi?
1: Yakin.
0: Begitu.
1: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
1: Terima kasih Bung Zafil. Salam olahraga Bung Taufani.
0: Jaya Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya. Temen-temennya kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi Bu Sabil, salam olahraga.
0: Jaya Pak Tanjung, silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Hmm. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya komentar apa itu. Kan ada komentator kita,
0: enggak apa-apa. Iya,
4: pemainnya ya.
0: Jagoin siapa Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya.

0: prediksi saya gak banyak-banyak. Kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
1: Oh, tipis aja ya.
0: Iya. Gak usah banyak-banyak, karena apa? Nanti kan gak kecapean batinya salsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
2: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat 3 Juli 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Peringer barengan dengan Rana pagi ini ya. Tumben-tumbenan lagi nih Rana pagi-pagi ya. Dan di Bandung pagi ini Pro 1 RD Bandung barengan dengan Johnson dan juga Bang Yosef di meja teknik akan menemani pagi Anda di Bandung pagi ini. Peringer edisi Jumat 3 Juli 2026 untuk Mutiara Pagi Berjaringan akan menyapa ruang dengar Anda dan layanan siaran keagamaan. Pagi ini akan membahas tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri bersama dengan Ustaz Dr. Andes Sulhan Khairi dan dipandu Iskandar Zulkarnain dari RRI Cirebon. Selepas itu mendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat juga Anda akan menyimak sajian Warta Jabar Pagi. Untuk kemudian nanti selepas Warta Jabar Pagi kami hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 ke ruang dengar Anda. Portugal bertemu dengan Kroasia di Pesta Bola Dunia pagi ini. Untuk kemudian tentunya banyak informasi dan juga musik menarik untuk Anda simak di ruang dengar Pro 1 RRI Bandung. Namun pagi ini kita akan awali Bandung pagi ini dengan sajian Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan RRI Cirebon. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.
0: Peringat kami hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro 1 RRI Cirebon guna mengikuti layanan siaran keagamaan Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan Iskandar Zulkarnain.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, Jumat pagi yang penuh berkah telah menyapa Kota Udang. Ya, hari ini adalah lembaran baru untuk menjemput rezeki dan juga menebar kebaikan. Mari awali hari dengan hati yang bersih pendengar dan juga penuh rasa yang syukur dan tidak lupa untuk saling mendoakan. Pendengar, pagi hari ini untuk mengawali jumpa kita di hari Jumat 3 Juli 2026, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Dan hari ini untuk Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Cirebon yang akan menghadirkan tema tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri, ya. Baik, untuk Anda nanti silakan bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259 dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249535. Pendengar, kami langsung hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon.
2: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat di manapun Anda berada, pendengar RRI Bandung dan juga Bogor, alhamdulillah ya pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mungkin bisa agak dekat Ustadz. Suara Ustadz masih belum terdengar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita akan tentunya bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi, ya, pendengar RRI Cirebon. Ya, sudah ada suara Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz, ya.
3: Iya.
1: Kabar baik Ustadz, ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Dan juga pendengar RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Silakan nanti Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231 8493 259. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan juga, ya, melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, sebelumnya tapi kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahilladzi bini'amati tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa meningkatkan kadar ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Ini kalau kita mengingat cermin, berarti kita harus mengoreksi pada diri kita sendiri. Bagaimana cerminan kita bisa dilihat? Kita istilahkan sajalah, kita setiap hari kita melihat cermin. Apakah kita mau baik atau tidaknya tergantung dari kita. Kalau pengen hasil cerminannya baik, ya harus kita penataan diri, menata diri kita sendiri. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa sih yang harus kita jaga agar cerminan kita, agar hasil cerminan kita baik? Yaitu diantaranya akhlaknya. Bagaimana akhlak seseorang itu? Namanya akhlak merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan. Cermin dan hati, cermin dari hati dan keimanan. Hati kita bagaimana, keimanan kita bagaimana. Kita melihatlah, namanya rukun Islam, syahadat sholat. Di dalam melaksanakan ibadah sholat, dalam menjalankan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Di situ sudah ditata, sudah ada aturan bagaimana sih orang mau menjalankan ibadah sholat. Badan harus kondisi bersih, suci. Nah ini pertama, suci dan bersih dari hadas besar, hadas kecil. Artinya apa? Kita mau mencerminkan, mau punya keimanan yang baik, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, menata diri kita, ya tadi, sholat dapat mencegah perbuatan keji. dan kemungkaran. Orang mau menjalankan sholat, mana mungkin asal-asalan. Perlu kita yang namanya membersihkan diri kita. Dan lagi namanya sholat, mencegah perbuatan-perbuatan kotor. Kalau orang bisa menjalankan sholatnya dengan baik sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah baldatun tayyibatun warabbun ghafur akan tercapai. Kenapa? Dengan sholat yang baik sesuai dengan itu, keimanan kita akan meningkat. Tidak mungkin adanya yang namanya korupsi. Masa sholat mau dikorupsi? Nah, apa yang namanya sholat kan ada keringanan. Manakala tidak bisa menjalankan dengan wudunya, kita mau sholat harus berwudu. Tidak bisa berwudu dengan tayamum, keringanan. Keringanan lagi apa? Sholat harus dengan yang namanya menutup auratnya. Artinya kesopanan. Apa kandungan di situ? Adanya akhlak. Akhlak dari sholat lagi atau apa? Yang namanya orang harus tunduk pada namanya pimpinan. Pimpinan siapa? Yaitu imam. Lah imam jangan sewenang-wenang karena jadi imam tidak mau disalahkan. Manakala bacaan imam itu ada kekeliruan, itu makmum wajib mengingatkan. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, bila mana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hikmah daripada sholat itu sendiri itu sangat besar sekali. Baik atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Di situ artinya apa? Taat pada Allah. Apa? Menjalankan perintah Allah, menjalankan sholatnya. Sholat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Di situ apa? Perintah mengikuti apa yang dituntunkan. Sebagai pemerintah juga, sebagai pemimpin, pemimpin yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Seorang kepala keluarga wajib pada hukumnya apa? Yaitu manakala ada saran-saran dari anggota keluarganya, itu wajib kita tengok apakah benar-benar salah atau tidaknya. Jangan sewenang-wenang, saya kan pemimpin, saya tidak usah menerima saran dari yang lain. Itu hanya pemimpin yang keliru. Jadi makanya kita beruntung di negara Republik Indonesia ini yang kita cintai, adanya presiden, adanya DPR. Lah ini fungsi-fungsinya, monggo kita fungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perlu adanya kontrol. Lah ini namanya kita terapkan namanya akhlak. Kita ingat bahwa yang namanya segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan lagi kita perlu ingat bahwa yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang baik mempengaruhi cara berinteraksi dengan sesama, cara menjalani kehidupan dalam sehari-hari, dan bahkan mencerminkan keyakinan kita dengan sebagai seorang muslim. Jadi kita di sini apa? Bagaimana kalau keimanan kita, akhlak kita yang baik, hubungan kita sesama muslim, sesama bangsa, saling menghargai di negara kita yang beraneka ragam. Ada beberapa, ada yang namanya dari agama Islam, dari Islam, Kristen, ataupun Protestan, Katolik, dan Konghucu serta yang lain. Itu saling menghargai, saling jangan menang-menangan sendiri. Kita dasarnya Pancasila, ketuhanan bagaimana? Ini mengatur, ada lagi persatuan Indonesia. Nah ini persatuan Indonesia berarti apa? Menyatukan, tidak boleh saling bertengkar. Nah ini namanya kita hidup bermasyarakat, harus saling menghargai, saling apa yang namanya menghormati. Kita dalam sholat pun yang nanya kita kedudukan sebagai makmum, ya kita mengikuti apa? Ya imam pas ruku, ya kita jalankan rukunya. Nah ini sujud, ikut sujudnya. Lah ini Maka yuk saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita terapkan akhlak kita kepada paling tidak dari dimulai dari keluarga kita, keluarga yang terdekat. Ya ini, insya Allah kalau dimulai dari keluarga itu sudah mempunyai akhlak yang baik, kita ke masyarakatan, kita ke negaraan, kita di lingkungan pekerjaan, insya Allah akan baik pula. Nah ini apa yang namanya prinsip dasar untuk memperbaiki akhlak, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallah, lah ini bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nah ini insyaallah kalau kita didasari dengan takwa, nah ini insyaallah namanya kita bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Tidak ada keterlambatan. Tidak ada pimpinan di kantor itu, tetap kita menjalankan sesuai dengan porsinya kita. Kotit tugas, kenapa? Namanya kita ingat segalanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, begitu pula kita ingat di perjalanan. Lampu merah itu bukan namanya harus kita lah bung-bung tidak ada polisi yang jaga, kita serobot saja, bukan seperti itu. Kalau kita orang yang bertakwa, itu aturan secara kepolisian, secara lalu lintas kita jalani. Kalau orang yang bertakwa bagaimanapun, ingat namanya efek negatif manakala kita melanggar aturan, insya Allah fatal, bisa kecelakaan ataupun bisa mengganggu yang lainnya. Nah ini jadi prinsip dasar utama kita dalam keimanan, yaitu keakhlakan, maaf, akhlak yaitu dengan keimanan kita. Ya, prinsip dasar yang memperbaiki diri kita atau islahun nafsi adalah muhasabah diri, mengoreksi. Pertama, makanya kita di situ mengajak, saya mengajak mengoreksi diri kita sendiri dulu. Kalau kita koreksi diri sendiri, tapi kalau mengoreksi diri kita bukan hanya dengan nafsunya, tapi dengan hati. Kalau dengan hati, insya Allah kejujuran pasti akan tercipta. Jujur, oh iya, ini tuh perbuatan salah. Jangan sekali-kali sudah nyatakan salah terus kita melanggar. Nah ini, jadi bisa untuk memperbaiki akhlak dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang keduanya apa? Ada dalam diri kita, yaitu namanya niat dengan cara ikhlas. Niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yaitu manakala kita sudah tahu hal itu salah, segeralah kita memohon ampun atau bertobat kepada Allah. Oh iya, salah. Oh iya, perbuatan ini salah, melanggar aturan. Oh ini pekerjaan saya yang menjadi kantor saya salah. Segeralah, misalkan ada pimpinan, kita matur pimpinan kita. Jangan sampai kita salah terus langsung terus Allah katakan gak ada yang namanya yang ngawasi kita. Kita ingatlah Allah selalu mengawasi kita dimanapun, kapanpun berada. Ketakwaan harus selalu mengiringi kita. Yang ketiga, yang terakhir dalam hal prinsip memperbaiki diri kita, yaitu dengan istiqomah. Istiqomah apa? Yang namanya kita melanggengkan apa yang kita perbaik, yang kita baik kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini jangan sampai kita ya sekarep dewek ya. Ini sebagai hidup di negara Indonesia, kita perlu, ya bukan hanya di Indonesia saja, kita hidup di dunia ini harus mengikuti aturan-aturan apa yang diterapkan, baik secara karena kita sebagai seorang muslim itu ya, seorang yang beriman untuk utamakan adalah berdasarkan keimanan. Dan lagi kita namanya di Indonesia berdasarkan apa? Ada undang-undangnya. Bagaimana? Nah ini makanya sekali lagi saya ingatkan, namanya sebagai penentu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat hanya tiga, atau kita singkat saja dengan istri. Manakala kita bisa menjaga istri, ketiga is itu, insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai. Apa yang pertama? Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadahnya. Sholat sudah kewajiban, kerjaan banyak atau tidak sudah masuk waktunya, ayolah kita jalankan sholatnya. Apalagi sekarang subuh kita ini masih dalam posisi dingin-dingin seperti ini. Kalau kita tidak karena Allah, alah nanti aja dulu, nunggu agak siang biar agak ada matahari keluar. Ini istiqomah, ayo kita jalankan dingin atau tidaknya karena kewajiban kita. Jadi sholat itu jangan jadi beban, tapi kewajiban yang harus kita jalankan. Yang berikutnya adalah istikharah. Apa namanya istikharah itu? Selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap hal, baik dalam kerjaan di kantor maupun kerjaan kita di rumah tangga. Apakah sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak? Mari kita koreksi, mari kita mengingat bahwa ini sesuai petunjuk atau tidak. Sholat juga bagaimana, sehari semalam berapa waktu, ada berapa rokaat. Ada ya, kita lihat di media-media sosial, ada yang sholatnya hanya tidak sesuai dengan tuntunan aturan sekarang dewek sholatnya. Itu sudah ada aturannya, sholat sehari semalam 5 waktu dengan 17 rokaat. Itu tidak bisa sholat dengan sambil berdiri, boleh dengan sambil duduk, manakala kita ada gangguan atau darurat dalam perjalanan pun kita jalankan. Itu ada keringanan-keringanan, ada aturannya, aturan yang mengatur bagaimana dalam kita menjalankan ibadah sholatnya. Yang berikutnya yaitu istighfar. Ya, istighfar itu manakala kita mempunyai kesalahan, bukan manakala mempunyai, pasti kita mempunyai kesalahan, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau diri kitanya tidak mau merubahnya. Kita mempunyai akhlak mau baik atau tidak, pertama kembali pada diri kita, bagaimana kita mau baik atau tidak, cerminan kita ini mau hasil yang baik atau tidak. Seperti hanya kita yang paling setiap hari, kalau mungkin lihat cermin sih kadang-kadang masih jarang ya, tapi yang setiap hari kita biasa barangkali selfie. Kalau mau selfie-selfie yang baik, paling kadang-kadang menata dulu. Nah ini salah satu bukti bahwa kita untuk mencerminkan, untuk punya cerminan yang baik, harus yaitu dengan akhlak, keimanan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mangga kita dengan dilanjutkan dengan tanya-jawab.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI.

0: Ya, Pringer, baru saja kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi mengenai pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Kita langsung saja membuka penelpon yang akan bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar. Assalamualaikum juga Pak Ustadz Dr. Andes Sulhan.
0: Iya.
1: Sehat Bapak.
2: Monggo, alhamdulillah sehat Bu.
0: Ibu Reni di Plumbon, ya. Silakan Bu Reni.
1: Mohon izin bertanya, betul ya Pak Ustadz ya yang dikatakan tadi bahwa cermin itu sangat penting untuk kehidupan seseorang karena untuk introspeksi dulu, barangkali kita sebagai manusia biasa apakah sudah banyak melakukan kesalahan atau banyak benarnya. Nah ini ada yang sedang viral ya Pak Ustadz, mungkin tahu bahwa seseorang laki-laki menyekap seorang wanita yang sampai wanita itu disekap beberapa tahun kemudian mukanya dirusak seperti itu, padahal itu kan bukan apa-apanya dia. Nah itu bagaimana cerminan dirinya, sedangkan manusia itu punya segumpal daging yang namanya hati. Katanya kalau segumpal daging itu baik, maka perilakunya akan baik ke sana. Nah bagaimana dengan hal ini menurut Pak Ustadz, apakah memang cerminnya buruk gitu atau keimannya sudah betul-betul hilang sehingga tega menyiksa anak orang dan membuat cacat seumur hidup mungkin gitu, tapi mudah-mudahan sehat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Itu aja, terima kasih Mas Iskandar juga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Kami juga ajak Anda pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 849 3259. Ya, kita ke penelpon selanjutnya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Bir.
3: Pak Kasmo dari Subang.
0: Pak Kasmo di Subang. Iya, silakan. Pak Kasmo.
3: Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam, monggo Pak Kasmo.
3: Iya, alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Ustad, Pak Dokter. Aduh, alhamdulillah ceramahnya bagus melantar gitu. Makasih Pak Ustad. Yang monggo saya tanyakan begini Pak Ustad, bagaimana orang pinter, namanya pinter macam-macam pinter, namanya orang bodoh rupa-rupa bodoh gitu. Bagaimana orang pinter Islami, bagaimana yang orang bodoh Islami gitu. Nah pinter kan macam-macam pinter gitu, bodoh macam-macam bodoh, tapi kan bagaimana pinter yang Islami, bodoh yang Islami. Seperti itu, mohon maaf Bini Sandar, segitu aja ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya terlebih dahulu, Ustadz silakan bisa dijawab.
2: Yang pertama dari
0: Ibu Reni.
2: Ibu Reni di Plumbon. Intinya yang lagi viral ada seorang laki-laki yang menyekap seorang perempuan. Ini orang tersebut menurut saya, ini kayaknya orang tersebut karena apa? Kejiwaannya mungkin terganggu, ada kejiwaan. Gak mungkin sekarang kalau kita sesama manusia, masa tega manusia mau anu sama manusia, itu perlu diperiksa daripada kejiwaannya itu sendiri. Tapi yang namanya hati, betul, hati sih gak mungkin secara hati saya akan membunuh, saya akan menyekap, gak mungkin. Itu pasti hati akan terbawa kepada yang kebaikan, kejujuran. Tapi itu karena emosinya, namanya emosi yang tidak terkendali, akibatnya seperti itu. Timbulnya kenakalan, timbulnya namanya pemerkosaan, itu diakibatkan karena nafsu yang tidak terkendali. Jadi kalau nafsu tidak terkendali seperti itu, menyekap itu karena nafsunya, emosinya yang tidak terkendali. Saya yakin kalau pola pikirnya, pola pikirnya yang benar, pola pikirnya yang baik, insya Allah gak akan terjadi seperti itu. Apalagi sampai menyekap beberapa hari. Satu hari aja, kita bayangkan kembali pada diri kita. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, muhasabah diri. Kalau kita tadi, pribadi saya disekap, bagaimana? Saya diperlakukan seperti itu, terima tidak? Nah, ini kalau makanya, ayo kita mengoreksi. Tujuannya ke situ. Jadi sebelum kita terapkan, kalau saya menyakiti orang lain, kita terapkan. Kalau saya disakiti orang lain, bagaimana rasanya? Kalau saya disekap orang lain, bagaimana rasanya? Kembali pada diri kita. Makanya saya mengingatkan, mumpung di tahun baru 1448 Hijriah ini, artinya yang baru beberapa hari ini, ya yulah kita mengoreksi diri kita, menata yang terbaik. Ya kapan mau menata? Kalau apa, nunggu nanti aja. Saya kalau sudah berumur sekian tahun, ya walaupun kalau kita mengingat bahwa umur umat Nabi Muhammad rata-rata 64 tahun atau kurang lebih 64 tahun, apakah kita umur kita nyampe segitu atau tidak? Jangankan 64 tahun, apakah hari ini, apakah siang ini saya masih hidup? Ayolah. Nah, kita kan belum tahu apakah nanti besok saya masih hidup. Makanya saya mengajak, yuk ke semuanya termasuk diri saya. Hari ini, jam ini kita berusaha, berusaha yang terbaik. Kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita seperti tadi yang viral, bagaimana kalau kita sendiri disekap oleh orang lain, disakiti orang lain, bagaimana sikap kita? Pastilah akan merasa sakit. Sekarang namanya mungkin pelaku setelah ditahan ke pihak kepolisian, pihak berwajib, mungkin agak sedikit rasa sadar pasti ada. Cuman karena penutupan seseorang, karena adalah emosi ditutupi dengan berbagai dalih dan lain-lainnya. Ya intinya bahwa yang namanya orang tersebut mungkin terganggu kejiwaannya. Nah ini jadi karena tidak mungkin seseorang akan melakukan seperti itu tanpa didasari dengan adanya emosi. Kalau punya iman yang baik atau akhlak yang baik, tidak mungkin sampai terjadi hal-hal yang seperti itu.
0: Ya.
2: Ya, yang berikutnya yang namanya Pak Kasmo dari Sumatera.
0: Iya, dari Pak Kasmo.
2: Bagaimana pintar? Namanya pintar dan bodoh sebetulnya pun nggak ada yang bodoh. Orang yang kurang. Ini makanya saya sering mengingatkan, saya tuh bodoh. Nggak ada yang bodoh karena kita mau belajar atau tidak. Namanya thalabul ilmi faridhah. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Lah ini pintar, pintar yang Islami yang bagaimana? Pintar yang Islami adalah menerapkan sesuai aturan ajaran agama Islam, sesuai dengan hukum-hukum agama Islam. Sekarang kita terapkan pintar. Pintar bagaimana? Di kita banyak orang pintar, tapi apa? Pintar keblinger. Artinya apa? Pintar tapi bodoh. Bodohnya apa? Sudah tahu bahwa itu hukumnya haram, kenapa dijalankan? Sudah tahu namanya korupsi, memakan hak yang bukan haknya, itu dilarang oleh agama, kenapa dijalankan?
0: Ya.
2: Saya punya kenalan, punya teman, itu ya begitu, setelah terjadi, setelah dia masuk penjara, baru sadar, oh iya, itu tuh salah. Kenapa? Saya ingatkan Pak, kenapa? Sudah tahu. Yang gak tahu waktu itu kan terlena, enak sih. Nah ini makanya, yuk, jangan karena sedikit, kita ya paling gampang aja lah. Kita dalam mobil saya punya, kita punya mobil, manakala ada kotoran sedikit langsung dielap, maka apa, pandangan ke depan akan terlihat dengan jernih. Tapi setiap hari ada debu, tidak dielap, tidak diusap, apa, timbul akhirnya kotoran yang namanya semakin tebal. Begitu juga dalam keimanan kita, manakala kita sedikit kita ampun, mohon ampun pada Allah, jangan diulang lagi, insya Allah akan cerminan kita akan lebih baik. Nah di sini bagaimana yang orang pintar yang Islami, artinya apa, sesuai dengan mengikuti aturan ajaran agama Islam, sesuai hukum Islam. Nah, yang berikutnya yaitu yang bodoh. Bodoh yang Islami bagaimana? Ini kita ingat yang namanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan 5 tingkatan keimanan sebagai anak Adam. Yang pertama apa? Iman taklid tanpa memahami dalilnya. Jadi kita mengikuti tapi sing penting saya benar. Enggak tahu bahwa itu yang namanya dalilnya bagaimana bagaimana, yang penting kita ngikutin dulu apa yang diperintahkan, apa yang dituntunkan oleh seorang ustadz atau kiainya. Yang berikutnya yaitu iman ilmu atau ilmul yakin. Keimanan ini didasarkan pada pemahaman akidah dan dalil-dalilnya. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kita bisa memahami apa yang disampaikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan tingkatan-tingkatan keimanan itu. Yang paling dasar adalah iman taklid tanpa memahami dalilnya. Yang kedua mengikuti tapi mulai belajar dengan dalil-dalilnya. Masa kita setiap hari mau makan tempe baik mungkin bosan. Makanya kita dalam hal keimanan pun kayak gitu. Setelah kita kok kenapa perintah sholat, mulai kita belajar, oh dalilnya begini begini begini. Awalnya kita asal ikut, yang berikutnya adalah dengan mengikuti dasar-dasarnya. Saya kira itu Jadi masalah pintar dan bodoh. Pintar Islami berarti mengikuti apa yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam. Kalau bodoh yang Islami mengikuti tapi belum mengikuti sumber dasar hukumnya. Tapi kita mengikuti tapi jangan hanya ikut-ikut baik. Lama-lama kita harus belajar bagaimana kita begini-begini, insya Allah jadi orang yang pintar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
0: Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bu Reni dan juga Pak Kasmo di Subang. Kita lanjutkan kembali pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Iya.
4: Yang berbaju abu-abu.
0: Bunda Indra di pelayangan Cirebon, silakan Bunda.
4: Ini alhamdulillah Mimi Aminah dari Gantar nanya, kok pro 2 terus sih? Kapan pro 3-nya? Ada sepak bola. Assalamualaikum Dr. Andesu Han Khairi.
2: Waalaikumsalam, monggo Bu Indra sehat.
4: Iya, itu kalau ada sepak bola gitu kan bukan berarti keimanan kita kurang ya, Pak Ustaz Juruhan. Orang juga harus punya hiburan untuk apa, menjaga kebahagiaan dirinya sendiri kan. Kalau kita sendiri tidak bahagia, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain? Dan dalam keadaan dunia sekarang yang minimal di negara kita saja sedang tidak baik-baik saja. Ya, kadang-kadang otak kita itu sulit untuk berpikir, memilih mana yang sebenarnya baik. Jadi akhirnya kita turuti kata hati, Pak Ustaz. Udahlah, hati saya merasa ini yang baik begitu, karena otak saya tidak sanggup untuk memikirkannya. Nah, kalau pilihan demikian yang kita ambil, apakah berarti keimanan kita kurang atau malah keimanan kita bertambah? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz Zulkarnain. Terima kasih. Terima kasih pula Bung Isai.
0: Sama-sama Bunda.
4: Waduh, kalau di FB gaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Indra di pelayangan, terima kasih. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada Anda pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon. Saya langsung ke Aki Gazi di Padarek Majalengka ya. Assalamualaikum Ustaz. Dari Aki Gazi ingin bertanya, adakah kiat-kiat khusus bagi para lansia yang sedang mengantri akan migrasi ke alam selanjutnya katanya, agar ibadah yang telah dilaksanakan tetap utuh dan di masa yang akan datang tetap istiqomah ibadah, karena di masa tua ini sudah serba keterbatasan, keterbatasan fisik, mental, materi dan sebagainya. Mohon tausiahnya Ustadz. Terima kasih Aki Gazi di Padarek Majalengka ya. Silakan Ustadz, dua pertanyaan dari Bunda Indra dan juga Aki Gazi.
2: Ya, ini yang pertama dari Ibu Indra di Playangan berkaitan dengan sepak bola. Yang namanya kita kalau sholat terus ya kan kira ada waktunya. Makanya dalam waktu awal-awalan sholat itu 50 waktu. Sekarang 5 waktu. Artinya apa? Ya kita kembali pada bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan, sudah memikirkan jauh-jauh, umatku, umatku, umatku. Apa namanya kalau 50 waktu kita bayangkan kapan kita bisa nonton bola? Nah, namanya kalau kita bola juga perlu ada apa yang namanya hikmah, apa sih yang ditonton dari sepak bola itu sendiri? Kita namanya di situ ada pimpinan wasit. Sesuai dengan atur harus kalau pelanggaran kita semprit, ada lampu merah. Dalam hal ibadah juga seperti itu. Manakala ada kesalahan dalam sholatnya, ya kita koreksi, oh iya saya itu salah tadi. Jadi dalam hal itu juga merebut dalam sepak bola apa? Merebutkan bola. Satu bola kira-kira bisa masuk ke gawang. Dalam ibadah satu, yaitu yang di apa yang direbutkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan aturan. Salat pun harus sesuai dengan aturan. Namanya kita menonton bola pun jangan sekarang salah, kadang-kadang namanya orang menonton bola namanya Maradona itu udah tingkatnya tingkat internasional, kadang-kadang goblok itu bahasa-bahasa itu tanpa didasari apa. Itulah mulai kita, kalau kita menerapkan diri kita, iya dia yang tingkatnya dunia begitu, apalagi saya. Nah bagaimana, nah ini jadi kita dalam menonton segala baik bola ataupun yang lain, kita ambil hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Tapi yang perlu saya ingatkan, manakala menonton bola pun sudah waktunya sholat, ya kita jalankan sholatnya. Sholatnya kita awal waktu diusahakan tanggung. Kadang-kadang namanya menjelang maghrib udah tonton bola dulu, nonton bola itu yang keliru. Jadi kalau tadi namanya apakah keimanan kurang atau tidaknya, masalah keimanan kurang atau tidak tergantung diri kita. Kalau kita menyadari bahwa itu dunia, namanya bola, urusan dunia, bekal kita hiburan, ya kita tinggalkan dulu, kita jalankan untuk sholatnya. Apalagi sholat kewajiban, bukan beban bagi kita. Jadi berkurang iman atau tidaknya kembali kepada diri kita. Kalau diri kita nyadari akan apa itu kewajiban, pasti akan menjalankan kewajiban dulu. Seperti hanya kita lah, kalau kita memanggil anak kita, memanggil anak kita lah, terus dipanggil 1-2 kali tidaknya kita marah tidak? Nah pasti kan marah. Sebagai orang tua manggil anaknya 2-3 kali nggak datang, pasti akan marah. Kita dalam sehari dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali. Panggilan kadang-kadang masih diabaikan, baru sekali. Itu kita lihatlah banyak yang nanya di TikTok yang mengingatkan kepada kita. Ada seorang pemimpin yang namanya memanggil anak buahnya tidak langsung datang marah, tapi diingatkan oleh anak buahnya, Pak, itu ada adzan. Artinya apa? Panggilan dari Allah yang memanggil. Kita yang menciptakan siapa? Allah. Panggilan lebih utama mana antara pimpinan dengan Allah lebih utama? Ayolah kita menjalankan sholat terlebih dahulu. Sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, manakala mau nonton bola boleh, tapi ingat kalau sudah waktunya sholat, jalankan sholat terlebih dahulu.
0: Yeah.
2: Yang berikutnya dari Aki Gazi daripada Rek Majalengka, bahwa kiat-kiat khusus dalam masa tua. Ya bukan masa tua aja ya, masa ada yang muda dan ada yang telah muda. Kalau orang telah muda berarti mengalami pernah muda. Tapi kalau yang ini, jadi dalam kiat-kiatnya apa? Kita jalankan ibadah.

0: gangguan atau apa, pasti kita jalankan. Kita olah itu tuh gangguan. Namanya kita istiqomah dalam menjalankan, yaitu kokoh dalam kita, dalam kondisi apapun kita wajib kokoh, wajib kuat. Makanya dalam membuat rumah itu perlu adanya tiang yang kokoh. Dalam agama pun perlu adanya keimanan yang kokoh. Masa muda, masa tua dimulai dari masa mudanya, manakala kita sudah didasari dengan keimanan yang kuat, insya Allah. Dan ingat lagi bahwa kita fa idza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kapan datangnya tidak ada yang tahu. Makanya yuk, saya mengajak diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk kita jalankan ibadah ini baik muda ataupun telah muda dengan sebaik-baiknya.
1: Demikian. Ya, baik. Kita berikan kesempatan kepada pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Kali ini ada dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Ustadz, Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi Berjaringan. Saya Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Ustadz, pertanyaannya dalam keimanan atau kepercayaan yang dibungkus oleh agama dan diajarkan oleh agama hanya sebatas teks, dalil dan amalan ritual, tidak menjelaskan bagaimana mengenal Tuhan atau sosok yang ada di dalam imajinasi kita. Karena ini penting, karena bila hanya iman dan percaya begitu saja terlalu mudah dan terlalu dangkal dalam memahaminya. Jadi iman dan percaya yang seperti apa yang sebenarnya? Karena istilah iman, percaya dan melaksanakan serta memahami itu perlu proses dan pengalaman yang benar. Dan yang terakhir, iman dan percaya serta hasanah diri, itu alatnya adalah hati, pikiran dan perasaan kita yang ditempat oleh interaksi, pengalaman dan hal lainnya. Namun ini berindikasi adanya berbeda-beda dari pemahaman, tafsiran dan asumsi serta pengalamannya. Jadi bagaimana menurut Ustadz standar atau SOP-nya katanya? Atas penjelasannya terima kasih. Tapi mungkin singkat saja Ustadz jawabannya. Silakan Ustadz langsung saja dijawab.
0: Dari Pak Onoy di Ciparigi Bogor, itu masalah keimanan dan keagamaan. Kalau kita kembali pada rukun iman, pertama iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga namanya kitab, utusan. Nah di situ dalam utusan, bagaimana namanya utusan kita, kita percaya dengan adanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita diutus ke dunia itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlaknya. Innama bu'istu liutami mama karimah akhlak. Lah ini akhlak penentuan di sini apa? Orang sholat, orang berhubungan dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, itu ada aturannya, akhlaknya. Jadi kalau keimanan dan keakhlak, akhlak iman adalah cerminan daripada akhlaknya. Nah di situ dengan iman kepada Allah, yang terakhir, yang keempat adalah Rasul, berarti utusan, percaya. Percaya atau aturannya apa? Ada yang dalam hadisnya. Dalam Al-Qur'annya bagaimana? Dijelaskan begini. Untuk mempertebal keimanan, monggo. Dalam hal pekerjaan, dalam hal kegiatan aktivitas kita sehari-hari, mangga sebagai dasar hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Hadis dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengatur segalanya? Emang secara Al-Qur'an, secara detailnya ada namanya dalam salat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Itu kan tahajud. Bagaimana sih? Dijelaskan dalam hadisnya. Dijelaskan lagi dengan ijma dan kiasnya. Ini jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Aturan hukum Islam berarti begini-begini. Makanya jadi SOP-nya apa? Yaitu kita mengikuti tuntunan dalam ajaran agama Islam, bukan tontonan. Bedanya tontonan dengan tuntunan. Kalau tuntunan berarti ada dasar hukumnya. Kalau tontonan begitu dilihat sudah selesai sudah. Tidak ada SOP-SOP. Paling SOP-nya keamanan. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Begitu. Ya.
1: Baik. Ustadz, sebelum kita

0: akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun juga mungkin ada pesan untuk kita ya, semuanya tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustaz.
1: Ya, kita kembali bahwa al iman yazidu wa yanqus, bahwa yang namanya iman itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Iman yang bertambah yaitu iman akan bertambah naik atau bertambah atau bisa naik manakala melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak ibadahnya. Iman bisa berkurang yaitu melanggar aturan-aturan agama. Ini manakala berkurang yaitu kenapa kita melanggar aturannya. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri, ada sebuah yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan akhlak kita, berkaitan dengan rumah tangga kita. Ada sebuah hadis, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzanbin amaluhu 'alaihi. Siapa orangnya yang meninggalkan pendidikan anaknya menjadi bodoh, atau yakni tidak menghiraukan pendidikan anaknya, pokoknya bisa hanya prinsip hanya bisa bekerja saja, dia akan menanggung juga dosanya di hadapan Allah. Jadi selagi saya mengajak kepada para pemimpin, khususnya pemimpin rumah tangga, ayolah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, anak buah kita dituntun untuk akhlak yang terbaik itu untuk rumah tangga. Begitu pula dengan kita pemimpin kenegaraan, yuk kita sebagai pemimpin jadilah pemimpin yang terbaik, yang amanah, yang jujur. Insya Allah kalau sekiranya kita dengan amanah, terciptalah namanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, yang artinya dan sesungguhnya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Anda Surhan Hairi yang sudah mengisi Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sampai di sini pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: 107,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendengar baru saja Anda menyimak sajian ruah Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan RRI Cirebon. Dan selepas itu mendengar akan Anda simak Warta Jabar Pagi edisi Jumat 3 Juli 2026.
1: Bandung Pagi Ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP.
2: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian, ya segera tanggap.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Bandung, dengan warta berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, pendengar, Polda Jabar menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap YTR. 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga kategori kemiskinan ekstrim di Garut. Anda simak berita selengkapnya bersama saya, Rana Winatanugraha. Pendengar, pemerintah Kabupaten Subang bergerak cepat menangani serangan hama ulat yang menyerang sekitar 15 hektar kebun rambutan milik warga di Desa Cikadu Timur. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
4: Serangan hama ulat menghebohkan warga Desa Cikaum Timur, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Sebanyak 15 hektar kebun rambutan milik warga habis diserang hama dalam waktu singkat, sehingga dipastikan gagal panen tahun ini. Tokoh masyarakat Cikaum, Abdullah, kepada RRI mengaku prihatin dengan musibah yang dialami para petani. Ia menyebutkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil panen rambutan setiap tahunnya.
2: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu. Jadi kami berharap petugas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian, ya segera tanggap.
4: Kecemasan pun muncul karena hilangnya daun akan menurunkan kualitas dan jumlah buah pada musim mendatang. Para petani khawatir kerugian ekonomi akan semakin besar jika hama tidak segera ditangani. Menanggapi laporan warga, Sekretaris BPBD Kabupaten Subang Muhammad Sudrajat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan pemerintah setempat langsung melakukan penyemprotan serentak.
5: Bahwa kurang lebih 15 hektar areal perkebunan rambutan terserang hama ulat. Ulatnya seperti ini, Pak Bupati. Ini menyerang daun sehingga daun itu satu pohon bisa habis.
4: Petugas juga meminta petani aktif memantau dan segera melapor jika ada serangan baru.
3: Memasuki musim kemarau, 3 dari 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya dipetakan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan yang perlu diwaspadai. Nova Nugraha melaporkan.
6: Badan Pengawasan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudi mengatakan wilayah tersebut rawan karena wilayah itu memiliki wilayah hutan dan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga dengan kondisi kemarau saat ini, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri, misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan.
7: Kaitannya dalam menghadapi potensi karhutla itu, kita bekerja sama dengan OPD-OPD lainnya, OPD teknis yang lainnya, kita melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan mitigasi bencana kekeringan dan kabut lah. Jadi salah satunya itu kita melakukan sosialisasi.
6: Sementara itu Hendra, warga Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi potensi kebakaran saat ini. Sebagai warga, ia khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merembet ke pemukiman. Maka dari itu ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang.
8: Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya. Jadi kebetulan memang di daerah kami banyak sekali pohon-pohon gambut yang sudah mengering ya. Ada kekhawatiran juga terjadi kebakaran gitu.
6: Sedangkan selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga terus mewaspadai potensi krisis air. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu.
3: Polda Jabar menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap YTR dengan memperagakan 21 adegan. Sebelum fakta dan temuan baru turut terungkap selama proses berlangsung. Informasi disampaikan Bilal Wibisono.
9: Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan dan penyekapan berat yang dilakukan Taufik Hidayat sebagai tersangka terhadap korban YTR pada Kamis 2 Juli 2026 bertempat di Mapolda Jabar. Rekonstruksi tersebut digelar untuk 3 tempat kejadian perkara dari total 6 tempat kejadian perkara. Polisi menggelar rekonstruksi ini di tempat-tempat yang merupakan lokasi utama terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Rekonstruksi juga dihadiri Kejaksaan Tinggi Jawa Barat beserta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Direktur PPA dan PPO Polda Jawa Barat, Kombes Pol Rumi, mengatakan rekonstruksi berlangsung dengan baik, lancar, dan tidak ada penolakan dari tersangka. Sebanyak 21 adegan diperagakan pada rekonstruksi tersebut.
1: Rekonstruksi sudah berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah tidak ada penolakan dari tersangka, dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP, TKP 3, 5, dan 6. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampar-tampar gitu aja lah, tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6.
9: Dari rekonstruksi tersebut, polisi menemukan beberapa hal, serta masih terus mendalami dugaan-dugaan lainnya termasuk dugaan kekerasan seksual yang dialami korban. Dari Polda Jabar, Bilal Wibisono melaporkan.
3: 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga kategori kemiskinan ekstrim akan menjadi prioritas penerima program bantuan keluarga hebat atau balebat di daerah wilayah Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
10: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat, Marlinda Siti Hana, menyampaikan program bantuan keluarga hebat atau balebat hadir sebagai wujud nyata dari perwujudan 8 misi pimpinan daerah Kabupaten Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah, poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Ia mengatakan proses penyaringan data dilakukan dengan sangat ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Menurutnya dari jumlah 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil 1 untuk tahun ini diambil 1.000 kepala keluarga prioritas berdasarkan tingkatan usia kepala keluarga yang paling tua dengan pembagian yang rata dan adil sekitar 2 hingga 3 kepala keluarga per desa.
11: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Tahun 2026 per April awal dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1 kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun.
10: Dinas Sosial menyadari bahwa setiap regulasi baru pasti memicu dinamika di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap memaparkan secara rinci aspek teknis penentuan regulasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada validitas data sehingga pelaksanaan pengecekan langsung di lapangan atau ground checking menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat ke depannya.
3: Kuartir Cabang Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk Saka Anti Narkoba sebagai upaya pencegahan dan menghindari penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
12: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur bersama Kuarcab Cianjur melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka berbagai wadah literasi untuk anak-anak pramuka, terutama untuk golongan penegakan pandega. Dengan adanya Saka Anti Narkoba, menurut Ketua Kuarcab Cianjur Budi Rahayu Toyib, mereka memiliki ilmu lebih.
13: Tentunya keinginan kami dengan adanya satuan karya ini, mereka memiliki ilmu lebih dan juga kemampuan dalam rangka itu serta sesuai dengan tugas dari pemerintah, yaitu dalam rangka pemberantasan narkoba di Kabupaten Cianjur. Karena kami melihat bahwa narkoba di Kabupaten Cianjur ini sudah sangat membahayakan.
12: Ia pun menambahkan, narkoba di Cianjur sudah sangat membahayakan karena masuk ke desa-desa. Selain itu, dalam penggunaan HP, rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepala BNNK Cianjur Afan menjelaskan fokus pada isi yang di dalam HP. Apalagi Cianjur memiliki program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, maka perlu terus dilakukan sosialisasi ke tingkat pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
3: Pendengar, Satpol PP Kota Bandung menyita lebih dari 274 ribu batang rokok ilegal dalam operasi penertiban peredaran barang tanpa cukai di sejumlah wilayah Kota Bandung. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
14: Peredaran rokok ilegal di Kota Bandung masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Bersama Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Bandung terus menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dinilai merugikan negara. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok bercukai sehingga memiliki banyak peminat. Peredaran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemasok yang mendistribusikan langsung ke kos dan toko hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi maupun jasa titipan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menyita sebanyak 274.427 batang rokok ilegal dari sejumlah kios dan toko yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Bambang, sasaran razia tidak hanya menyasar kios-kios kecil, tetapi juga toko-toko yang diduga menjual rokok ilegal. Penentuan lokasi penindakan dilakukan berdasarkan target dan hasil pemetaan yang telah disusun bersama Bea Cukai. Yang menjelaskan para pemasok biasanya menjalankan modus peredaran secara tertutup agar tidak mudah terdeteksi aparat. Karena itu, Satpol PP bersama Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Bandung. Bambang mengutarakan seluruh rokok ilegal yang berhasil disita langsung diamankan sebagai barang bukti oleh Bea Cukai. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak kembali beredar di masyarakat.
15: Penerimaan mana? Ada, itu mah sudah program. Oh, kita program, memang ya? Kerjasama untuk tindak lanjut peredaran rokok ilegal itu mah mudah menjadikan program kita, program kita. Itu di bawah kerjasama antara bidang PPHD dengan Bea Cukai. Kadang-kadang kita kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat gitu.
14: Satpol PP Kota Bandung memastikan akan terus berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi permintaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3: Bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, Desa Cipelang, Cijeruk, Bogor, didatangi warga yang mengklaim memiliki kewenangan pemanfaatan lahan negara di kawasan tersebut. Yofri Haryadi melaporkan.
16: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan. Dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atasnya dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
17: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
16: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
18: Ini menyusulkan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fundewiste. Kalau ini tanah milik kami.
19: Ya kembali.
18: Gembok. Nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
16: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisano itu sendiri.
20: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, dan selama. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisano. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila dari tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisano. Nah, Halisano soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisano bisa membuktikan di pengadilan? Itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
16: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru-hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
3: Women Crisis Center menghimbau masyarakat untuk tidak lagi menganggap kasus kekerasan sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai masalah sosial yang harus ditangani bersama secara serius. Informasi disampaikan Reana Safira.
21: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
22: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
21: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
22: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
3: Demikian informasi terakhir, Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan warga desa Cihanjuang Rahayu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sesar Lembang. Marliawan Yusuf melaporkan.
23: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan bagi masyarakat di Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman yang berkaitan dengan sesar Lembang. Ketua Tim PPM UPI Bandung, Profesor Dr. Nok Mariani mengatakan, Literasi kebencanaan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan mengenai potensi bencana. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengambil tindakan yang tepat soal kondisi darurat yang terjadi. Selain mengenalkan potensi ancaman sesar Lembang, warga juga mendapatkan pelatihan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan diri, hingga upaya mitigasi yang dapat dilakukan bersama keluarga apabila terjadi bencana. Menurut Profesor Nok, edukasi tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun budaya siap siaga, mengingat Desa Cihanjuang Rahayu berada di kawasan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
0: Mengatasi serta menyelamatkan diri kalau terjadinya bencana. Jadi artinya di situ pengetahuan dan perilakunya itu harus terintegrasi gitu. Nah, karena itu di dalam pengabdian masyarakat kali ini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bahaya bencana patahan Lembang, tetapi juga bagaimana mereka siap bila terjadi bencana dan mereka tahu kemana harus mengevakuasi diri kalau terjadi bencana.
23: Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Rahayu Deni Daryanto mengatakan ia mengapresiasi kegiatan edukasi yang dilakukan UPI Bandung. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas akibat beredarnya informasi mengenai potensi bencana sesar Lembang.
2: Memang sesar Lembang ini, patahan Lembang ini membuat kita resah, ya. Gimana, apakah akan terjadi, apa gimana. Sekarang juga lagi digenjot mitigasi pelatihan terus. Sudah beberapa kali kita juga mengirimkan perwakilan. Tanya-tanya dalam hati ada apa ini gitu. Maka jadi memang resah kita.
23: Melalui kegiatan ini, tim PPM UPI Bandung berharap masyarakat semakin memahami risiko bencana di wilayahnya serta memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa akibat aktivitas sesar Lembang.
3: Demikian pendengar Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal resmi kami, rri.co.id. Saya Rana Winata, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

0: Terakhir selepas Warta Jabar Pagi, kami hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Portugal dengan Kroasia di pagi hari ini dan sudah berjalan setengah di babak pertama. Kami hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro 3, tetap bersama kami.
1: Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu. Karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
2: Iya, dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya Bung ya.
1: Iya.
2: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan sepertinya Bung. Apa yang perlu dilakukan oleh Zlatko Dalic ini Bung?
1: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola. Sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola, tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
2: Ya, satu lagi Bung, terkait dengan Ronaldo Bung. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
1: Masih belum impresif.
2: Ya, apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
1: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
2: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina, Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain, masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16 Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29 Portugal masih imbang 0-0 lawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium Kanada. Ya, kali ini ada Juan Neves berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes. Maksud kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi. Akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo. Rafaleo umpan 1-2. Ada kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja, berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo. Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi. Sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar, berhasil diblok tadi. Tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola. Namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi. Kali ini melihat rekan-rekannya, back pass saja dilakukan tadi Rafaleo. Kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan. Kali ini terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia. Akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini, namun pendengar, umpan, maksud kami serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Juan Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
3: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya, ini tujuh ada Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak. Balikan lagi ke belakang justru Kaniko Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, beralih kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo. Tahan sejenak Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Dominik Livakovic akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola. Kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan masuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil Rafael Leao. De pendek saja sudah lakukan kali ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya. Juan Cancelo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti. Melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia. Yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja. Tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti. Berbahaya kali ini. Justru ke sebelah kalian kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang 7 adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah. Kali ini 7 adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Modric ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia. 14 kali ini. Dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main di dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemainnya ini Peter Sukik tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini. Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dengan kotak penalti, masih terkena kepala dari Joao Cancelo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan. Santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat mereka. Masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias kali ini. Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Witin ya, bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pong. Rakik dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola. Step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kebesaran Rafael Leao. Kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang. Diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain PRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha. Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini. Vitinha masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto, coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, melambung ke bawah. Ya, masih ada lagi Rafael Leao. Peluang, Mas. Peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang dipressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini dorong ke depan. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini, hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan. Hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, tuju adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Petar Sukic ke belakang lagi kepada Pong Rakik, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka. Modric back pass lagi Marin Pong Rakik, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Vlasic. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Petar Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh, sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Alanglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Petar Sukic. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan. depan. Bermain kali ini Luka Modric, arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi, sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
4: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama, dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
1: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Yeah. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Juga sebenarnya 1 tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin, tampaknya yeah. Pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi. Mm-hmm. Karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki 1 tembakan ke gawang. Yeah. Dan
4: 1 peluang juga ya.
1: Iya. Hmm. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno Neto dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa dipoles gitu istilahnya, gawang gitu.
4: Iya. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang dikatakan tadi tidak terlalu low block dia di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
1: Kroasia berusaha tidak low block, tapi dipaksa oleh

0: rencana. Yeah. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola dan sempat juga membuat
1: ancaman ya
0: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
1: Iya, iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
0: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
1: Betul.
0: Umpan jadi.
1: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
0: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan dan sentuhannya juga tidak banyak. Dalam 45 menit pertama hanya 23 sentuhan, ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back,
1: memang ya,
0: paling sibuk ya,
1: paling sibuk belakang
0: dan juga dari Petar Sucic, kalah dari Petar Sucic dan Mateo Kovacic. Sebenarnya Luka Modric juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan tapi juga agak melebar. Tadi Sayap juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
1: meredam
0: serangan. Okay. Begitu.
1: Iya. Ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga,
1: Bung. Salam olahraga, Rodi. Iya Pak Herdi, gimana Pak?
2: Sama siapa ya? Sama
1: sama Bung Nova Arifianto.
2: Bung Nova, selamat pagi ya,
0: iya, salam olahraga pagi. Ya.
2: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
1: Menang.
2: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
1: Spanyol. Iya.
2: Betul. Itu kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di.